Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

Okay, selamat pagi untuk anda yang baru bersiaran bersama-sama kami di Surah FM Sehati Sejiwa. Pertemuan untuk santai aja dah pun masuk jam yang ketiga. Jair bersama-sama dengan anda. Mungkin ada macam-macam yang kita orang nak pula hari itu. Yang tinggalkan komen sedaknya menerusi penstriman secara langsung kita di Facebook Sarawak FM. Antaranya, okay, kita ada Sa'diah Jidiah di situ ucapkan selamat pagi dan selamat menjalani tugas harian dan selamat menjamu selera katanya. Okay, bersama teman-teman dan tak dilupakanlah salam ditujukan untuk anak cucu iaitu Cikgu Nurul Fatin dan juga Cikgu Intan dan semua sahabatnya yang sedang beristirahat pada hujung minggu ini. Cuaca cerah di tempat sidaknya. Semoga kita semuanya sentiasa sihat, dimurahkan rezeki sentiasa dan juga berada dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Ya, antara komennya, antara yang lain juga yang menyapa kita, Madu Kemenyan. Semoga lancar katanya untuk segala tugasan dan salam hujung minggu untuk semua. Selamat pagi kepada Jamilah John Iman. Ucapkan selamat pagi kepada semua sahabat-sahabat. Semoga apa hujung minggu tu baik-baik ajaklah katanya. Salam hujung minggu. Juga ada Marsa Saleh yang sempat kita sapa untuk jam yang ketiga tu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan segala urusan dan salam hujung minggu untuk semua sahabat dan rakan pendengar setia Sarawak FM. Dan seterusnya yang satu lagi tu Ahmad Syafi'i. Ucapannya salam hujung minggu untuk semua rakan-rakan pendengar setia Sarawak FM dan selamat pagi untuk semua. Beberapa komen daripada pendengar kita yang sempat kita santunilah untuk pagi tu now. Dan berhibur seketika bersama Hel Husaini featuring Mimi Fly. Garah yang terbaru untuk tahun 2026.

0: kita nak ke Kelantan FM, Kedah FM dan juga Sarawak FM. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Okey, meriah di konti ya. Okey, kita nak teruskan di Kelantan FM. Katanya kita nak bercerita berkenaan kemeriahan sambutan bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Al Sultan Kelantan ya, Sultan Muhammad. Jadi bagaimana kita nak memberikan tumpuan kepada sambutan tersebut? Silakan.
0: Silakan Shah.
3: Ya, terima kasih kepada Ismail Adnan dan juga Syafiqah Ishak di Selamat Pagi Malaysia. Dan juga untuk sahabat-sahabat saya DJ E dan juga DJ Bas di Kedah FM serta rakan kita di Sarawak DJ Jai. Okey, ya. Selamat pagi semuanya. Kita ucapkan kepada semualah. Yeah. Okey, jadi bila bercerita mengenai dengan Kota Baru bercahaya dengan sambutan bercahaya dengan lampu yang berwarna-warni sempena dengan sambutan Hari Keputeraan Sultan Kelantan. Jadi suasana di sekitar Kota Baru untuk hari ini, semalamlah kalau di belah-belah malamnya memang cukup meriah dengan warna-warni sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-57 Kebawaduli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V. Jadi untuk Kedah dan juga Sarawak, yang mana pelbagai lampu hiasan dan juga pencahayaan berwarna-warni dipasang di beberapa lokasi utama di Bandar Kota Baru ni, termasuk di kawasan Istana Balai Besar, Istana Kota Lama, Kompleks Kota Darul Naim serta kawasan Tumpuan Awam, sekaligus dia memberikan keceriaan kepada wajah Bandar Kota Baru pada waktu malam dan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada ramai yang berkunjung ke lokasi-lokasi yang telah pun DJ Shah nyatakan sebentar tadi. Dan antara yang tertariknya bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan ini juga turut berlangsungnya program Ride With Me 2.0 yang menghimpunkan lebih 3,000 motosikal berkuasa tinggi di Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baru, yang mana konvoi ini sendiri juga turut diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Kelantan yang bergerak sejauh kira-kira 24 km. Yang bermulanya di RTC Tunjung menuju ke Stadium Sultan Muhammad IV. Jadi acara sambutan juga turut dimeriahkan dengan Majlis Taman ataupun Raja bersama dengan rakyat di dataran Stadium Sultan Muhammad IV yang menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat. Dan program berkenaan turut diserikan dengan persembahan kebudayaannya, ada dengan kesenian, ada persembahan nyanyian selain beberapa acara pengurniaan dan juga penyampaian hadiah. Jadi sambutan Hari Keputeraan Sultan Muhammad ke-5 tahun ini membawa tema Raja dan Rakyat Berpisah Tiada, yang menggambarkan hubungan erat antara institusi diraja dengan rakyat Kelantan. Jadi Bandar Kota Baru ini bukan sahaja bercahaya dengan lampu hiasan, malah turut bercahaya dengan semangat rakyat untuk bersama-sama memeriahkan sambutan yang penuh dengan sejarah ini. Jadi kalau rasanya ada masa, Syafiqah dan juga Ismail, bolehlah ke Kelantan pada sebelah malam untuk melihat sendiri warna-warni yang menghiasi Bandar Kota Baru. Itu dia perkongsian dari Kelantan kita.
0: Ya. Tadi kita sembang topik nikah sempadan. Betul-betul tepi tu je. Kelantan sebelah tu je kan.
3: Je.
0: Syah ada pengalaman ke Syah? Bukan Syah punya pengalaman lah.
3: Saya
0: rakan-rakan ke nak kongsi.
3: Ada yang menceritakan mengenai dengan nikah sempadan ni sebab dia dekat je. Ada juga yang turut menawarkan perkhidmatan untuk membawa rakyat Malaysia untuk ke sempadan.
0: Minta-minta bukan Syah lah MC nikah tu kan.
1: Itu kita cerita lain ya.
0: Package
1: Lain negeri ni. Okay. Kita nak ke Kedah FM sempadan juga ni ya. Program Jelajah Negaraku Aku Kasih Malaysia Community di Sungai Petani juga akan dikongsikan oleh DJ E dan juga DJ Buzz.
0: Apa yang menarik kat Kedah?
4: Okey, terima kasih semua rakan-rakan kita, Masya, DJ Shah Kelantan, DJ Jai,
2: ya.
4: Sarawak zaman kita juga sepertinya lah. Kalau Kedah ni, Syafiqah dengan Ismail, kita akan panggil
5: Pikah.
4: Pikah Mee.
0: Pikah Mee. Pikah. Dia kokolah.
4: Kokolah. Tak, kalau kokolah dia lengkap tu siapa kokolah. Baik-baik untuk semua pagi ni seluruh Malaysia yang mendengarkan kami. Kita nak kongsikan berkenaan dengan seperti mana yang sebenarnya ceritakan kepada kita sebentar tadi. Jelajah Negaraku. Program ni memang hebat tuan-tuan dan puan-puan ya. Aku kasih Malaysia, anjuran Akademi Kenegaraan Malaysia bagi komuniti Sungai Petani 2026 dan juga Akademi Kenegaraan Malaysia, Pejabat Perdana Menteri yang akan melaksanakan program Jelajah Negaraku ini. Aku kasih Malaysia bermula 15 Oktober hingga 17 Oktober 2026 dan juga Akademi Kenegaraan ini juga yang melibatkan kolaborasi antara Akademi Kenegaraan Malaysia, Pejabat Perdana Menteri dan agensi Jabatan Kerajaan.
5: Kalau tengok objektif sesuatu program ni mestilah dia ada objektif dia kan. Syafika Ismail dan juga penyampai-penyampai saya sekalian dan juga menyebar luas semangat ceritakan negara juga kefahaman Malaysia madani kepada komuniti Sungai Petani. Tadi Abah kata 3 hari kan?
4: 3 hari.
5: 15, 16, 17. Apa dia yang ada 15, 16, 17 Syafika, Mee, lepas lagi siapa? DJ Shah, DJ Jai semua nak tahu.
4: Okey, untuk aktiviti hari pertama 15 Oktober ni dia lebih banyak kepada seminar-seminar kenegaraan lah yang berlangsung dari pukul 8.30 minit pagi hingga 12 tengah hari. Itu untuk hari pertama. Dan juga di samping tu ada juga aktiviti-aktiviti lain di hari yang kedua pula.
5: Okey, hari yang kedua bermula pukul 6.30 pagi sampai dah 10.30 malam. Macam-macam ada kuliah subuh, solat subuh berjemaah. Kita ada juga ziarah kasih bersama YB Menteri, iaitu Menteri Belia dan Sukan, makan malam komuniti bersama kaum India, juga sembang santai bersama dengan kaum Cina, dan juga yang ni yang best, Syafika dengan Ismail dan semua penonton-penonton TV 1 saat ini kan, boleh tengok wayang pacak patriotik.
4: Wayang pacak patriotik.
5: Syafika dengan Ismail tahu tak wayang pacak tu macam
1: mana? Tahu. Ya, hidup di zaman itu.
0: Oh, weh.
1: Ya.
4: Sungguh. Ya. Okey, baik. Untuk hari ketiga ni ada lagi program sebelum kita nak ke Sarawak ni. Yang last kali ni untuk hari ketiga kita ada program Senam Robik Community. Memang ramai yang pakat nak turun dikabarkan. Kawasan Pasar Bisik hari tu semua pakat nak turun senam aerobik dulu. Lepas tu baru nak kira bisik-bisik buat ikan-ikan semua tu. Kemudian dia ada pameran agensi, perkhidmatan awam, jualan rahmah untuk kita, aktiviti sukan dan banyak lagi.
5: Tu ada juga tu, pertandingan memikat.
4: Memikat.
5: Macam mana kan? Kan tadi Syah kata sepanjang kan? Dia Syah dekat sepanjang.
4: Takut.
0: Ni macam mana memikat pula ni?
4: Abang Syah cerita banyak sangat tadi. Memikat ni sebenarnya memikat burung.
0: Okey,
1: faham. Itu sahaja berkongsi daripada kedai. Terima kasih DJ Bus buat apa memikat burung. Sama-sama. Kalau yang cantik sudah ada di sebelah kan.
0: Kita kena pergi pasar bisik lah Ismail.
2: Pandai Ismail.
0: Sembang pun bisik-bisik macam tu. Terus boleh pikat Ismail.
1: Bisik-bisik lah. Okey, terima kasih DJ DJ Bus. Kita nak terus ke Sarawak FM untuk kita bawakan Sarawakku sayang edisi Muka dan juga Pita Piram di peringkat kebangsaan. Dipersilakan DJ Jai untuk membawakan perkongsian di Sarawak FM.
0: Apa khabar Jai?
2: Alhamdulillah sihat. Harap semuanya pun sihat ya.
0: Sihat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ismail Anan dan juga Syafiqah Ishaq serta rakan penyampai kita DJ Shah di Kelantan FM dan DJ E dan DJ Bas di Kedah FM. Jadi, sepanjang Oktober ini Sarawak memang terus meriahlah dengan pelbagai acara yang mengetengahkan budaya, komuniti dan masyarakat. Jadi, tiga acara utama yang kita kongsikan ini, program Sarawakku Sayang SKS Bahagian Muka yang berlangsung di Dataran Pehin Setia Raja Muka bermula Jumaat lepas. Dan hari ini merupakan hari yang terakhir. Dan program SKS merupakan inisiatif Raja Sarawak lah untuk mendekati komuniti dengan menjelaskan kepada rakyat peranan kerajaan kita. Dan dia akan menjelajah ke seluruh 12 bahagian di Sarawak ini berkonsepkan pusat setempat yang membawa perkhidmatan fizikal lebih 50 agensi kerajaan negeri dan juga persekutuan terus kepada rakyat di samping ruang dialog secara bersemuka bersama-sama dengan pemimpin negeri. Dan antara tarikan hari ini termasuk cabutan bertuah hadiah utama sebuah kereta. Ha, temu duga terbuka jawatan kosong dan juga semakan bantuan kerajaan di reruai perkhidmatan awam dan jualan makanan tradisional Melanau. Ha, ini yang bestnya yang bertempat di Sarawak Kitchen. Dan semalam program ini telah pun dirasmikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinki Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Baik, dan seterusnya di Kuching, sambutan perayaan hari lahir ke-80 yang di Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bakal berlangsung selama 4 hari bermula 8 hingga 11 Oktober 2026, dan acara ini bakal dimulakan dengan Majlis Kesyukuran di Masjid Jamek Sarawak pada 8 Oktober dan Majlis Kesyukuran Agama-Agama lain di Kompleks Unifor pada 9 Oktober. Kemuncaknya, okay, pada 10 Oktober dengan istiadat perbarisan dan rapat raksasa di Padang Merdeka seawal jam 8 pagi yang melibatkan 106 kontinjen. Jadi kemeriahan diteruskanlah pada sebelah malamnya menerusi konsert rakyat di Padang Merdeka dan akan menampilkan Dato' Awi, Aina Abdul dan juga Floor Etiet serta penyanyi-penyanyi tempatan Sarawak termasuk juga pertunjukan bunga api sebelum

0: Satu lagi, 11 Oktober, tarikh yang sama juga. Gema Nostalgia Seniman Agong Tan Sri P. Ramli yang bakal diadakan di Arena Gemilang Detar Putra Unimas di Kota Samarahan. Dan ini merupakan kemuncak Bintang P. Ramli 2026 anjuran RTM Sarawak pukul 9 malam.
1: Okay. Terima kasih DJ Jai bersama dengan kami. Dengan itu terima kasih Sarawak FM, terima kasih Kedah FM dan juga terima kasih Kelantan FM membawakan perkongsian dari negeri masing-masing untuk dibawakan bersama dengan para penonton di Selamat Pagi Malaysia.
2: Ya, tadi dekat Kelantan nikah sepadan, lepas tu pergi Kedah, memikat, pergi kat Sarawak lah sekali, sayang-sayang pula programnya.
0: Ya, begitulah.
2: Hari ini semuanya penuh dengan kasih sayang. Abu, terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan kita, empat rakan kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Jumpa lagi. Bye-bye.
2: Jumpa lagi.
1: Okey, terima kasih diucapkan kepada anda yang telah pun berkongsikan juga maklumat bersama dengan kita. Kita juga nak kongsikan maklumat bersama dengan anda. Alang-alang kita dah tengok eh.
0: Baik, seketika seleksi pagi langsung dari TV1. Perkongsian daripada Sarawak FM dan bersama-sama dengan rakan penyampai kita yang lainnya dari Kelantan FM dan juga Kedah FM untuk edisi kali ini. Okey, terus setia bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Sarawak sayangku, kebanggaan selalu, amat selamanya.
4: Program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah. Menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak. Itu

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain Putra Salman bin Hamad Al Khalifah yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya. Yeah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor, ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
5: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di peta utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia 4 kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Isaac Hajar di petak ketiga. Perlumbaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Click. Letu di Langkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlumbaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Mua menuju ke Putrajaya. Perlumbaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat Seremban dan Nilai, selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak, Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Wartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Mohd Syafie memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
1: Selamat berhujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Ja 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Jam yang terakhir untuk Ajar bersama-sama dengan kita orang edisi hari Ahad. Dan selamat berhujung minggu untuk semua. Baik, kempen Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 melabuhkan tirainya secara rasmi lah untuk hari itu 4 Oktober 2026. Dan kontingen Malaysia mempamerkan aksi luar biasa apabila melepasi sasaran awal dan juga mencatatkan salah satu pencapaian terbaik negara di luar tanah air kita. Jadi untuk kedudukan keseluruhan, Malaysia berada di kedudukan 11 di Asia dengan pungutan 9 emas, 7 perak, 16 gangsa dan keseluruhannya 32 pingat. Dan fakta menariknya, untuk rekod yang bersejarah tu, pencapaian 9 pingat emas tu berjaya menyamai rekod pencapaian terbaik sejarah luar negara yang pernah dilakar di Guangzhou 2010 yang lalu. Dan sukan squash menjadi penyumbang terbesar dengan 4 emas.

rasmi majlis penutupannya berlangsung pada sebelah petang tu. Jam 5 petang waktu Malaysia. Yang bertempat di Stadium Paloma Mizuho, Nagoya, yang menyaksikan penyerahan bendera tuan rumah seterusnya kepada Doha Qatar 2030. Jadi, tahniah diucapkan kepada semua

Okey, untuk hari tu apa pola kita? Kami yang menyapa tugasan kami di live Facebook sebentar tadi. InsyaAllah berkesempatan kami akan kongsikanlah antara komen-komen kita di Facebook Sarawak FM.

Okay, training season daripada Dua Lipa. Training season over. Okay, dan walaupun pun untuk anda yang bersama-sama kami di waktu tu, terima kasih banyak kerana menjadikan Surat FM sebagai teman anda, terutama dalam perjalanan. Okay, selamat dalam perjalanan dah diucapkan untuk kita semuanya. Dan nak jenguk dulu antara komen-komen yang sampaikan salam dan kongsikan apa di pola sedaknya. Rito nak Lehan Lekar. Hari Marek dah pengilan di Kampung Garigat dan singgah ke Seratok sekejap. Jangan dengar ajak Seratok Rami. Petang-petang kelak barulah nak pergi ke Pantai Tanjung Kembang. Okey, kita juga ada Suhaila Abdullah. Ucapkan salamnya kepada semua pendengar Sarawak FM walau di mana jua berada. Saftuyah Ramli. Rito asyik ada nak ke sini-sini. Jadi nak sampaikan salamnya untuk kawannya yang bernama Fatimah Mail serta adik-beradiknya yang semua sidaknya berada di Mukah. Selamat bersantai bersama keluarga dan salam hujung minggu. Okey, Halimah Kipli, si ada nak pergi sini-sini juga Rito, relax ajak di rumah. Selamat pagi Abang Haji Bon, Abang Ghazali, salam dari Sepauh katanya untuk semua pendengar Sarawak FM. Mak Wow, tujukan salamnya untuk semua yang mengenali dirinya walau di mana jua berada. Hari tu katanya si ada ke mana-mana. Petang-petang baru ya santai-santai nak pergi ke Tanjung Kembang Kabung. Ngami Kuang Kabung pagi tu. Okey, dan seterusnya tu Hamidah Mordia. Tujukan salamnya untuk semua pendengar Surat FM dan ucapannya semoga dipermudahkan segala urusan kita semuanya untuk hari itu. Semoga kita semuanya sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Okey, Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Ucapkan salamnya untuk semua rakan-rakannya di Sarawak tu. Dan ucapannya semoga ceria untuk semua. Nur Aini Amrin, untuk Arito, Arito katanya gelap jawapan tu. Nak pergi ke Medan Niaga. Okey, beli apa yang patut dibelilah. nak apa nak patut dibeli. Cari lauk pauk ke, cari buah-buahan ke apa semuanya. Okey, dan seterusnya Mas Naloso, untuk Arito, si ada ke sini-sini pagi tu cuma nak masak awal aja katanya. Senang nak berehat awal, nak nungka pokok serai. Apa hal pokok serai kita yang tumbang oleh apa tep angin kuat, hujan lebat, angin kuat hari marik katanya mujo si lama. Okey, Jaiton S, hari tu anak pengilan anak buahnya kahwin, semoga semua majlis berjalan lancar insyaAllah. Su Jamia, santai katanya, berdango di dapur, nak mula pakai minum untuk komen 2 jam yang lalu. Tiara Putih ucapkan salamnya untuk yang mengenali dan bagi tok nak mula tugas harian lah macam biasa katanya, membersih luar kawasan rumah aja, nak keluar si ada teman, habis kerja siang hari tu. Dan kita juga ada Nora ngah Nora. Memaklumkan cuaca di Kampung Lingga mendung pagi tu. Selamat berhujung minggu diucapkan. Ringkas saja komennya. Dan kita juga ada Hasan Hadawi di situ. Ya, masih solo tugasan kita hari tu. Iya, masih penerbangan solo. Partner saya masih lagi bercuti. InsyaAllah minggu depan lah nyada nak. Jadi katanya semoga segala tugasan dipermudahkan. Dan hari tu nak jalan-jalan ke pasar. Jalan-jalan nak berbeli barang makanan. Dah banyak habis lengis stok makanan kami ko. Katanya kat Sia. Nak top up lah tu. Okay, insyaAllah mudah-mudahan katanya hari tu si hujan. Sebab malam tadi hujan. Mudah-mudahan je lah nak. Mungkin ada yang intai matahari, cahaya matahari, nak berjemur baju ke apa indah nak. Okey, dan seterusnya kat JJ kita hari tu. Banyak usan bagi tu. Banyak najak kat JJ. Bermula beres semua kerja rumah dulu. Rutinnya nyuci kandang bulus.
Beri makan sidak semuanya. Lekak ya, nyambung tugas yang belum selesai semalam. Nak kutip dana untuk rumah Allah sekeliling kampung, katanya. Dan kena sabar apa juga keadaannya. Bukan mudah jumpa pelbagai kerena. Ya ajaklah katanya, semoga semua urusan beres untuk hari itu. Sebab esok bermulalah rutin rawatan di hospital pakar. Baik, terima kasih Kak JJ. Semoga dia pun mudahkan urusan kita hari itu lah. Biah-biah dari Sadong Jaya rasa ambil. Jadi ni mana situ. Semoga dipermudahkan perjalanan sida adik dengan kakak iparnya nak bagi majlis persandingan anak cousinnya di Bintawak Kuching sia. Apapun hati-hati dalam pemanduan kita orang, katanya. Kita pun sepilan dek ka. Ya ja. Okey, dan jom kita nak hiburkan kita dulu dengan kita ada sikit lagu tak, lagu yang berjudul Ego, Fairuz Syazwan featuring Adri Hashim. Santai ja Sarawak FM, sahati sejiwa. #gengpagikita #jaisolo.

Okey, berlangsung di tebingan Kuching atau Kuching Waterfront, Kuching International Cat Festival. Festival Kuching Antarabangsa Kuching, KICF 2026. Hari itu merupakan hari yang terakhir. Dua hari berlangsung, 3 dan 4 Oktober. Bermula pukul 9 pagi hingga malam, 12.30 malam mesti yang dijadualkan. Dan WCF International Cat Show ada juga, dan My Cat Expo 2026 pun ada juga yang menghimpunkan mungkin tak orang nak naga pelbagai bakar pusak, lebih merasa dari 200 ekor pusak, macam-macam bakar dari dalam dan juga luar negara. Mesti salah kami, dari China, Thailand dan juga Vietnam mesti salahnya. Dan pameran haiwan kesayangan tu yang merupakan antara aktiviti sampingannya lah, pameran pusak. Tapi Mek Nangga malam tadi ada juga orang yang berjual juga pusak tu sebenarnya. Siapa yang ada nak rasa nak beli lah, no, nak inang pusak lah. Oh. Jadi ada juga gerai jualan menerusi Meow Festa yang merangkumi beberapa tapak gerai makanan lah. Ada juga produk kucing dan juga reruai pameran. Makanan tu ada juga makanan untuk manusia kita lah, bukan. Jangan salah beli nah. Naga ada macam peti sejuk kat sana. Oh, ingatkan aiskrim, rupanya makanan kucing dalamnya. Okay, dan juga ada macam-macam lah ada kat sana. Yang ada berkelapangan untuk hari tu, yang si tahu nak pergi ke sini, isilah ruang masa hujung minggu anda untuk jalan-jalan di tebingan Kuching. Ada festival Kuching Antarabangsa Kuching yang berlangsung di Sia. Comel-comel dia busak kat Sia go he. Tak orang nak nangga bulu oren, bulu putih, bulu krim, bulu hitam putih, yang saya ada bulu pun ada. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan di Surat Akam Sati Sejiwa. Santai je. Menghampiri 9.44 minit pagi.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Okey, tugasan Jai berakhir di situ. Dan untuk komen-komen yang si sempat kami nak bacakan dan kongsikan berusi pertemuan kita kali itu, mohon maaf lah. Dan insyaAllah dalam minggu depan kita akan bersua lagi dan kembali duo bersama rakan tugas saya, Yuz. Okey, sehingga kita bersua lagi, jaga diri anda. Assalamualaikum.

Selamat menghujung minggu. Juh, terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

Okey, Sarawak FM sehati sejiwa. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami pada waktu ini. Bertemankan saya Syaza, hujung minggu ini Ahad 4 Oktober 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa di ruangan ini, Syaza akan bersama anda hingga jam 2 petang kelak. Untuk kita orang yang mungkin baru je dengar radio, dengarkan kami di Sarawak FM tak kira di mana anda berada. Selamat bersiaran bersama kami. Ada yang tengah bersarapan, selamat bersarapan yang tengah memandu, okey, semoga selamat sampai ke destinasi anda nak tuju. Dan tak kisahlah di mana anda nak buat pada hari inilah aktiviti yang anda dah rancang bersama dengan keluarga tersayang, semoga dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini. Tak lupa yang sedang bertugas untuk hujung minggu ini, selamat bertugas, samalah kita bertugas hujung minggu ini, dan semoga kita lakukan tugasan kita dengan penuh semangat. Walaupun hujung minggu kita rasa nak relax sebenarnya, tapi oleh kerana ada tugasan yang perlu kita selesaikan, ada pekerjaan, kita harus selesaikan dengan penuh rasa semangat. Kuasa senyuman, senyumlah walaupun hatimu sedang menangis, kerana senyuman adalah ubat percuma yang membawa kepada fikiran yang tenang dan membahagiakan. Okey, terus bersama kami dalam ekspresi warnai hari anda. Kita nak berhibur dengan lagu Hindustan pagi itu, dengan Ratan Lambian Jubi Natial Aziz Kaur, yang bawa lagu yang telah Ratan Lambian. Dan seterusnya kita ada Yoni Boy featuring Kakak Azraf, Lepaskan. Untuk anda terus bersama kami dalam ekspresi warnai hari anda, Sarawak FM.

Menegur jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai mengherdik. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Okay, Sarawak FM Sehati Sejiwa di Ruangan Ekspresi Warnai Hari Anda. Okay, Syaza nak singgah dulu ke laman Facebook Sarawak FM sebelum Syaza nak berkongsikan sesuatu untuk anda yang Syaza baca dari satu laman lah. Tetapi apa pun kita nak beri menyapa dulu rakan kita yang setia mendengar kita di mana cuak berada lah di laman Facebook Sarawak FM daripada Rashidah Edi. Assalamualaikum Syaza dan selamat pagi. Sasur Syaza itu ada. Sama petugas, cuaca mendung pagi tu, cuaca bermasak, cuti bermasak pagi tu. Salam pagi terindah dan selamat berhujung minggu dan selamat berhibur. Putar lagu Cinta Tersipu Rapi Anis Raya. Thank you Syaza dan sama-sama. Daripada Mas Nahloso, assalamualaikum dan selamat bertugas Syaza. Semoga sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Dan selamat berhujung minggu buat pendengar setia Star FM. Semoga sihat semuanya dan santai-santai saja di rumah. Salam istimewa buat Mariam Loso, Zara Haji Cik, Lehan Lekar, Kami Azwar, Ashifah, Sharifah, Hanifah Syed Akil, Aida Manja, Haji Putih, Awang Kasuma dan semua rakan-rakan FB yang mengenali diri kami. Terima kasih. Sama-sama juga untuk kita. Dan seterusnya kita nak bacakan daripada Di Asan. Assalamualaikum DJ yang bertugas. Selamat pagi dan semoga santai dengan Jasra FM menerusi 93.7 FM. Di sini kita yang Mundi Kucing 88.9. Mungkin di sekitar Sarawak lah. Terima kasih di sini. Apapun, terima kasih kerana sudi mendengar kami di Sarawak FM. Dan selepas itu kita akan kongsikan sesuatu untuk anda dan kita nak berhibur dululah dengan lagu daripada Mila, Aku Lebih Tahu, Annie Zakri, Sejambak Bunga. Untuk anda terus bersama kami dalam Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

Okey, Seram FM Sehati Sejiwa berhibur dengan lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza dengan lagunya Wajah Kekasih, menghiburkan anda pada pagi ini. Sambil-sambil kita orang yang tengah memasak, sama masak untuk anda yang tengah memasak apa tu? Apakah menu anda pada hari ini? Boleh kongsilah di laman Facebook Seram FM. InsyaAllah, insyaAllah Syaz akan bacakan semua komen-komen anda di laman Facebook Seram FM. Selepas tu, apapun kita nak berkongsikan sesuatu lah kepada anda. Jangan terus buka media sosial selepas celik mata. 6 tabiat bangun pagi boleh boleh bantu tingkatkan kualiti hidup anda. Okey. Di antaranya ialah ramai individu yang memulakan harinya dengan menyimak mesej WhatsApp serta melayari media sosial sejurus bangun tidur. Dan namun rutin pagi yang kelihatan biasa itu sebenarnya boleh mempengaruhi keadaan fizikal dan mental seseorang sepanjang hari. Menurut pakar, terdapat beberapa rutin yang boleh dilakukan pada waktu pagi bagi menyokong kesihatan tubuh dalam jangka panjang. Antaranya, jadi anda mahu menjaga kesihatan dan meningkatkan peluang untuk kekal sihat lama, mungkin sudah tiba masanya untuk melihat semula rutin yang dilakukan sejurus bangun tidur. Antaranya, kalau bangun tidur, kita harus minum air kosong dulu, dan hampir semua orang mengetahui kepentingan mengambil air yang mencukupi, namun masih ramai yang menjalani hari tanpa minum air secukupnya. Dan bagi memastikan anda tidak terlupa, letakkan segelas air di sebelah katil sebelum tidur dan minum segelas air sejurus bangun pada waktu pagi, membolehkan membantu proses pencernaan, menyokong metabolisme dan membantu menyingkirkan toksin. Terusnya, nikmat sarapan berkhasiat. Kalau bangun pagi, harusnya kita bersarapan lah. Sarapan sering dianggap sebagai hidangan yang penting untuk memulakan hari. Ketua Pemakanan di ZOE, ZOE, Dr. Federica Amati menekankan kepentingan mengambil hidangan yang kaya dengan serat dan protein berasaskan tumbuhan dan

memaksa diri pergi ke gym setiap harilah. Mulakan hari anda dengan sebarang pergerakan lah. Contohnya brisk walk kah, sama ada geragangan kah, yoga kah, berjalan pantas kah. Penting untuk meningkatkan peredaran darah, memperbaiki fleksibiliti dan mengawal ritma sirkadian, terutamanya jika ada lakukan di bawah cahaya semula jadi. Dan seterusnya, latih kesedaran diri. Melatih kesedaran diri tidak semestinya memerlukan masa yang panjang untuk memenatkan. Anda hanya perlu melakukan aktiviti yang dirasakan selesa seperti menulis jurnal, menarik nafas dalam-dalam ataupun bermeditasi. Dan amalan ini bukan sahaja meningkatkan kejelasan mental dan kesejahteraan emosi, malah boleh membantu melindungi tubuh anda daripada kesan buruk tekanan kronik yang dikaitkan dengan pelbagai penyakit. Dan seterusnya, tetapkan niat untuk hari yang bakal dilakukan. Menetapkan niat pada waktu pagi dapat membantu anda lebih sedar tentang perkara yang perlu dilakukan sepanjang hari. Anda juga boleh menulis matlamat anda lah, ataupun tugasan yang tersebut di atas kertas, membawakan anda supaya lebih mudah kekal fokus. Dan akhir sekali, nikmati kopi pada waktu pagi. Ini sebenarnya favourite Syazah lah, suka minum kopi waktu pagi. Kopi bukan sekadar minuman yang untuk menghilangkan rasa mengantuk, malah ia turut dikaitkan dengan manfaat terhadap kesihatan usus. Selagi pengambilan air kopi air mencukupi lah, anda tidak perlu rasa bersalah untuk menikmati secawan kopi pada waktu pagi. Dan penyelidikan mendapati peminum kopi, kopi lover, mempunyai ciri unik dalam mikrobioma usus mereka, khususnya mikroba pencipta kopi yang dikenali sebagai Losonibacter, dan berkembang dengan kehadiran kopi. Itu di antara perkara yang perlu kita lakukan pada waktu pagi, bukan buka media sosial ataupun buka telefon anda, ataupun membuat perkara-perkara yang boleh menjejaskan kesihatan kita. Dan kita harus lakukan beberapa amalan yang Syazah kongsikan tadi. Minum air kosong, sarapan pagi, dan lakukan regangan, latihan kesedaran diri, dan tetapkan niat untuk hari yang bakal dilalui, dan nikmati kopi pada waktu pagi. Baiklah, itu di antara perkongsian kita bersama di Sarawak FM. Dan kita nak berhibur lagi bersama dengan lagu daripada Tulus, dengan lagunya Teh Hijau, Nabila Razali, Pemata Hati, untuk anda ekspresi warnai hari anda.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, wah.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
0: Ekspresi.
3: Selamat FM.

Okey, Andy Bernardi dengan lagunya Ding Geding menghiburkan anda pada pagi ini untuk jam yang kedua dalam ekspresi warnai hari anda. Dan 11.15 nanti kita akan bersama dengan Azaz Azmi untuk Studio Mini Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Mukah di Dataran Pehin Setia Raja. Dan ada tetamu yang istimewa telah pun bersama di sana, dan kita lepas ni akan bersama dengan mereka dalam sekitar 11.15 minit pagi nanti. Dan apapun, kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada DJ Goja dan Jason Derulo, Melody, Michiko dan Ivan 17 dengan lagunya Jangan Paksa Rindu untuk anda ekspresi warnai hari anda.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
3: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
1: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Okay, Sacrifice daripada Elton John menghiburkan anda pada pagi ini. Kembali dalam ekspresi warnai hari anda bertemankan saya Syaza pada pagi ini. Okay, mengenai air fryer. Air fryer memang mudahkan tugas mak-mak di dapur, tapi silap percaturan boleh cetus risiko kebakaran. Perkakas elektrik seperti air fryer semakin menjadi pilihan ramailah kerana memudahkan urusan memasak, terutamanya bagi mereka yang mahukan makanan disediakan lebih cepat dan sihat. Namun, tahukah anda penggunaan air fryer yang kurang tepat bukan sahaja boleh menyebabkan makanan tidak menjadi seperti diharapkan, malah beberapa kesilapan tertentu boleh menjejaskan aspek keselamatan makanan. Dan berikutan 6 kesilapan biasa ketika menggunakan air fryer yang mungkin selama ini tidak anda sedari. Dan pertamanya, penuhkan bakul air fryer. Cara ini boleh menyebabkan makanan masak tidak sekata, dan air fryer berfungsi dengan mengedarkan udara panas di dalam ruang memasak. Dan jika bakul terlalu penuh, aliran udara akan terganggu dan makanan sukar menjadi ranggup. Dan pastinya isi bakul kira-kira separuh je lah, dan goncang bakul sekali-sekala supaya makanan bertukar posisi dan masak lebih sekata. Dan seterusnya, makanan yang terlalu basah. Okey,

Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha Mendengar dan

0: Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Sarawak ini, seperti sejiwa.
2: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Okey, tepat jam 1:30 nanti jangan lupa untuk ikuti berita utama dan selepas itu Syaza akan kembali menemani anda dalam Ekspresi 1A hari anda.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta

0: Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yong Peng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yong Peng semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yong Peng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 minit petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah dewan sekolah. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilapor mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya proses bedah siasat dijalankan hari ini di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yong Peng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Seri Anwar berkata, siasatan perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tegas beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Dalam hal sama, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Ghazali menegaskan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk keganasan, buli dan pelakuan jenayah di sekolah. Jelasnya, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta memberikan kerjasama kepada pihak polis bagi membantu siasatan. Semua pihak diminta memberikan ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan sepenuhnya. Kementerian Pendidikan KPM dalam pada itu mahu semua aspek berkaitan kejadian berkenaan diperiksa secara menyeluruh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semakan itu turut membabitkan Syarikat Kawalan Keselamatan bagi memastikan semua tanggungjawab dilaksanakan seperti sepatutnya. Beliau berkata, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Jelasnya, KPM akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada PDRM manakala sokongan kaunseling turut diberikan kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15 membuka tirainya esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini dijangka menjadi tumpuan khususnya ketika memasuki fasa penghujung penggal Parlimen semasa. Fauzera Yusof ada laporannya.
1: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan Badan Eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rahayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
2: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
1: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi MARA, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
3: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
1: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Berita seterusnya. Sukan Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026, Isaac Hajar terpaksa memulakan perlumbaan dari petak ke-8 selepas dikenakan penalti 5 petak susulan pertukaran unit kuasa meskipun meraih tempat ketiga pada sesi kelayakan. Penalti pelumba Red Bull Racing itu menyaksikan pelumba Mercedes AMG Petronas Kimi Antonelli melonjak ke petak ketiga diikuti pelumba Ferrari Charles Leclerc di petak ke-4. Lando Norris dan Oscar Piastri mengisi petak ke-5 dan ke-6 manakala George Russell di petak ke-7. Pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan Grand Prix Jepun di tempat ke-13 selepas bermula dari petak ke-21 di Litar Motegi hari ini. Pelumba Aeon Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 33 minit 6.817 saat. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish meraih 4 mata sekaligus menduduki tangga ke-7 keseluruhan dengan 105 mata. Perlumbaan dimenangi pelumba Spanyol David Almansa. Kapten hoki lelaki negara Muhammad Marhan Muhammad Jalil kekal yakin Malaysia mampu layak ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 meskipun tewas 1-5 kepada India pada perlawanan akhir Sukan Asia Aichi Nagoya. Menurut Marhan, skuad negara perlu memperbaiki prestasi dalam perlawanan penting dan bermain secara kolektif. Malaysia terlepas tiket automatik ke LA28 susulan kekalahan itu dan kini perlu memburu slot menerusi pusingan kelayakan Olimpik. Luar negara, dua gempa bumi bermagnitud 6.1 dan 5.9 melanda Pulau Sumba dan Aceh, Indonesia pagi tadi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, gempa pertama berpusat berhampiran Sumba Barat Daya disusuli gempa kedua di Barat Daya Calang Aceh kira-kira 42 minit kemudian. Penduduk dinasihatkan berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Pihak berkuasa Filipina menahan lebih 200 pekerja asing, majoritinya warga China, dalam operasi terbesar tahun ini membatras kegiatan perjudian dalam talian haram. Menurut Biro Imigresen Filipina, serbuan di dua lokasi di Mindanao turut membabitkan warga Malaysia, Indonesia, Myanmar dan Kemboja. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
0: Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yongpeng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okay, Sarawak FM berhibur dengan Misha Omar dengan lagunya Dedebu Cinta, menghiburkan anda tengah hari ini. Selamat tengah hari untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami pada waktu ini, yang tengah makan tengah hari, selamat makan tengah hari, yang tengah memandu, selamat memandu, yang tengah beristirahat, selamat beristirahat hujung minggu anda. Dan mungkin ada aktiviti yang dirancang untuk petang ini, mungkin ada nak pergi ke mana-mana, event-event yang ada di sekitar Bandar Kuching, yang berlangsung di sekitar Kuching ni, semoga dia permudahkan segala urusan anda. Okey, dan Syazan nak kongsikan sedikit mengenai nasi sejuk lebih baik untuk pesakit diabetes. Ini cara ia bekerja, bantu kawal lonjakan gula dalam darah. Biasanya baki nasi yang tidak habis dimakan akan menerima dua nasib, iaitu sama ada dibuang ataupun disimpan untuk diolah menjadi nasi goreng. Namun tahukah anda, nasi sejuk sebenarnya lebih baik untuk kesihatan berbanding nasi panas yang baru dimasak. Bagi nasi panas, gabungan habar dengan air lah akan menyebabkan granul kanji membengkak dan melembutkan melalui proses gelatinisasi. Projek ini membuatkan nasi panas yang baru dimasak lebih mudah dicerna lah. Bagaimanapun, sifat mudah dicerna ini juga bermakna tubuh akan memecahkan nasi menjadi glukosa dengan lebih pantas, sekaligus menyebabkan paras gula dalam darah akan melonjak sejurus selepas makan. Dan berbeza dengan nasi sejuk, molekul kanji akan mula menyusun semula strukturnya menjadi kristal yang padat melalui proses retrogradasi. Okey, dan mengenai cara penyediaan nasi sejuk untuk yang hasil terbaik untuk mendapatkan manfaat kesihatan optimum, nasi sejuk perlu diproses dan dihidangkan dengan cara yang betul. Nah, hidangkan nasi sejuk ini hanya akan berkesan sekiranya proses penyejukan dilakukan di dalam peti sejuk selama kira-kira 24 jam lah, dan bukannya sekadar membiarkan nasi di atas meja dapur atau pada suhu bilik selama beberapa jam. Dan selain itu juga, faktor keselamatan makanan juga tidak boleh diabaikan sama sekali. Nasi mestilah disejukkan dengan cepat dan dimasukkan ke dalam peti sejuk dalam tempoh 2 jam. Selepas dimasakkan, disimpan dengan betul dalam bekas tertutup dan dipanaskan semula sehingga benar-benar panas sebelum dimakan. Dan membiarkan nasi di luas semalaman semata-mata adalah tindakan yang sangat berbahaya kerana ia mengundang risiko keracunan makanan akibat membiarkan bakteria. Itu dia perkongsian kita pada tengah hari ini. Dah pukul 1.20 minit tengah hari. Baiklah, lepas ni kita ada segmen Track Music Ekspresi, yang di mana kita akan memainkan lagu tanpa henti, dan Syazan tak akan bercakap lah semuanya lagu. Bermula pukul 1.30 minit pagi, pagi pula, 1.30 minit tengah hari sampailah pukul 2 petang. Dan apapun, jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM, kerana selepas itu rakan penyampai yang lain akan menemani anda dalam Ritma Music Retro Terbaik. Dan salam abang itu 2 hingga 3 petang bersama rakan kita nanti. Siapakah gerangannya? Jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM. Kita nak berhibur dengan Amar Haikal, Gila Bayang, dan juga Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, untuk anda. Terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bahagia, selamat telah bertemu dengan Salam Abita edisi Ahad Laito 4 Oktober 2026 bersamaan jam 22 Rabiul Akhir 1440 Ayan Hijrah. Alhamdulillah, untuk Abita, jaga ke Faizah, kemampu pukul 2 tapaklah ke pukul telur bahabi. Tapi bewa istimewa Abita, telur bak bersama sakai-sakai telur muka bersama juga SKS Muka ataupun Sarawak Ku Sayang berlangsung agak muka keman lau Jumaat lain. Lau itu merupakan lau terakhir buat berkongsi buat energi aktiviti awak berlangsung agak muka mungkin bewa doa kau buat dikongsikan jahat pendengar-pendengar telur. Jom telur buat bersama jahat Sazia Jigam Din agak muka lau itu. Okey, assalamualaikum.
1: Ya, Faiza.
0: Salam bahagia. Ino je keadaan cuaca agak. Alhamdulillah sihat. Cuaca agak muka dia eh.
2: Hai dia, ya. Tapi hujan lah.
1: Sekejap.
0: Bei wadau kah bak dikongsikan jak pendengar-pendengar telur beto. Teruskan ya. Jak Sazia Jigam Din gak studio mini sebenar Jigam SKS Muka. Silakan.
1: Terima kasih Faizah di Konti Sarawak FM Sazia. Telur keman dataran Pesta Raja Studio Mini Sibu FM. Telah migi Abah Salam Abaito.
2: Salam Abaito.
1: Langsung lah dari Mukah nah.
2: Keman Studio Mini untuk Lau terakhir
1: Lau terakhir
2: sama-sama semena Sorak Ku Sayang di Mukah untuk 4 Oktober 2026 Lau
1: Dan yang telah cukup bertuah, cukup istimewa sebab habis sebagai apa penutup Pak temu bual telur kat studio mini kita. Telur Nuan Yang Berhormat Encik Royston Valentine Adun N57 Talian. Ini berita WB.
3: Dia
1: berita WB. Wah ceria sekali WB. Jadi WB tahniah diucapkan kepada untuk program lah Sarawak Ku Sayang Muka pada kali WB kena dudiang SKS Muka Kubah yang menghimpun dengan penduduk sekitar kawasan berhampiran terutama Matu, Daro, Oya, Igen Igam Semok bahkan Labik Matanya Manis pun Nuan tapak Labik turun Muka kawan. You know komen WB.
3: Okay, selamat abai siang lah Salam abai
1: sama Beto.
3: First time terlibat kuat dengan rancangan Selamat Abai Tau lah. Tapi ingat-ingat kau lah Lah abai pernah aku telefon maupun siaran di tau lah abai. Masa agak umik lah abai. Masa school sampaikan salam lah menyabik lagu kau. Jadi lakau itu jadi tetamu yang kau Okay, jadi terlebih dahulu Batu yang ai terima kasih ga pihak RTM kena sobat studio mini RTM ga SKS Muka lah. Jadi dengan masa telau-lau itu pihak RTM pun ga bejak telau sama pun sama-sama menyaksikan pegui sama di kemeriahan Mino di sibat ga SKS Muka itu lah. Jadi telau pun sama-sama kena pegui dah ada pak keman luar bahagian muka
1: terutama masa perasmian
3: masa perasmian mabai ramai apa aku pun kelejet telah pegui tapak kelejet pegui apa hidak. Jadi telur kenapa gua aja itu apabila nak siap jambatan lebih agak pada bahagian muka.
1: Alhamdulillah.
3: Jambatan batang rasa, jambatan wak be akses mampu muka lah. Ga coastal road telur itu apabila siap kemudahan jambatan jalan raya wak be jalan wak be aja itu tidak atapa. Jadi telur kenapa gua lah akan atapa aja pulek udah lah walaupun aja telur tahu bila be eventnya tidak muka, hotel telur lebih cukup, homestay telur pun lebih cukup. Jadi tidak mungkin lebih cepat kena booking tekan diam. Hotel tapi homestay terpaksa pulih udah lah sama aja sakai telau mungkin ke Mandarau ke area Matau main bahin aja mata
1: tapi sebab akses lebih hal
3: pulih akses dengan baik aja itu so semua jadi
1: masalah selesa
3: lah demi masalah all access kan all access jadi cukup meriah dengan masa tiga hari telau lau itu telau kena pegui mabai apabila yang amat berhormat premier tapak ramai apa kuat tapak sama pernah yau you know yau sekitar you know yang tepat yang amat berhormat premier telau lah jadi telau pun cukup teruja aku pun cukup bersemangat sebagai wakil rakyat di kawasan Dun Klian itu sebab pasang muka dataran Pihin itu adalah pusat pertabiran bahagian muka dan merupakan Dun Klian lah jadi kira tuan rumah lah kau tu ni lah jadi aku cukup manah nasang pegawai atapa support program SKS Muka itu dan turut berterima kasih kepada semua agensi termasuk RTM lah kerana sudi tapak menjahat logik itu bak meramah ramai sama-sama mencipta dan mengukir sejarah kemeriahan SKS Muka.
2: Tidak angat alabik ni Najib.
3: Tidak.
2: Syukur. Okay YB, Muka masa itu sangat-sangat berbeza dari segi pembangunan. Telau Pegui lebih membangun dan difahamkan ianya turut menjadi lokasi pilihan bagi Loidun menghantar anak-anak Loidun untuk meneruskan pengajian.
3: Betul.
2: Now pandangan YB sendiri.
3: Okey, Montelau Pegui, kenal ni Montelau Kilak lah ajar ni. Kenallah bahasa dalam Jumit. Tapi mumbah dago mata be kuyang Jumit lah. Faham, faham tapi kuyang bak Kelabau lah Tapi mun ke arah Balingian tu be kuyang udai ko lah. Mun bai agai lah kuyang. Faham tapi kenal lah. Jadi telau kena Pegui lah Muka selepas kepimpinan Dana telau lah be arwah Tun Taib terutamanya telah mengilhamkan idak perkara terutamanya institusi pendidikan lah seperti wak di dengan Sazia tu ni aniak tidak dapat kita sambung belajar bukan saja aniak-aniak wali kau Muka keman bahagian Muka malahan keman luar bahagian Muka seluruh negeri Sarawak and then daripada luar negeri Sarawak pun baik jadi bila ditubuhkan pelbagai institusi pengajian tinggi institusi kemahiran wak baik dengan Muka itu telah kena pegui ramai apa-apa bukan sahaja pelajar bukan pelajar un lah termasuk apa kerja lo pencarah lo cikgu dan kalau kena pegui dari sudut pembangunan modal insan terutamanya sentiasa terjagalah dan kalau kena bagi aku sebagai wakil rakyat buat penerus legasi lah penerus kepimpinan Dana itu termasuk sebelum itu yang berbahagia Tan Sri Dr. Mohd Leo Toyat pun bekas ahli parlimen Muka yang berbahagia Encik Yusuf Nos bin Balo mantan Adun Telian semua lain itu ngak mekeng jalan mekeng jalan gak telau itu gak pemimpin sedia ada ketika itu untuk meneruskan di gaya wangak di sedia lain sebelum itu wangak di start lain lah wangak dimulakan terutamanya berkaitan dengan pendidikan oleh sebab itulah aku wajah itu pun mengerti sebenarnya salah satu ataupun agenda utama telau terutamanya di wakil rakyat wabai lah pendidikan paling penting lah apabila telau memperkasakan pendidikan yang kawasan telau sudah pasti telau kena membentuk modal insan yang baik modal insan yang pada suatu hari nanti mudah lah ni lah kena menyumbang sesuatu untuk lekau telau lebih baik jadi apabila tidak luar masuk ke kawasan telau itu kena bersama membantu di samping memperkasakan pendidikan lain kawak turut mengembangkan ekonomi telau agak Muka itu lah apabila tidak luar masuk kan jadi betul. Hotel penuh homestay penuh apabila contoh anak-anak sekolah tidak tamat sudah pasti baik tapak sama apa nah apabila lain tapak jadi ekonomi telau pun berjalan jadi oleh sebab bien kawak jauh itu apabila yang amat amat premier Abang Jo berinisiatif pelbagai inisiatif berkaitan dengan pendidikan pembangunan ekonomi dan sebagainya lebih-lebih lagi untuk memastikan pembangunan itu ni untuk pembangunan infrastruktur pembangunan kemudahan pelbagai kemudahan lah yang nak diwujudkan satu development agency lah pembangunan agensi pembangunan di bawah rejang Delta Development Agency telah diperuntukkan lagi mewujudkan pelbagai lagi kemudahan kena pidok kemudahan gak rakyat telau lah terutamanya gali ke Muka dan di sampingin kawak telau kena pegui apabila be projek itu je walaupun saya dengar dan najang terus terang lah aku dengar dengan tahun pertama penggal pertama aku sebagai wakil rakyat mungkin dengar Biden angai lah aku mengakui telau pun sebagai manusia biasa ajau itu banyak dengan penggal pertama idain adalah untuk perancangan tapi be sebahagian projek telau pun gak start
1: sedang berjalan
3: sedang berjalan sebagai contoh untuk projek bekalan air luar bandar ke kawasan Lebuk Alau lah Ulu Bau Bukit Tingkebai Lebuk Bemban dan Ulu Bau dan kawasan sekitar yang pun dalam perancangan yang baru dilawat oleh Menteri Utility dan Lau Jumat yang lepas Dato' Sri Julahi berkaitan jahat naik taraf water treatment plant Muka daripada 60 juta liter sehari kepada 120 juta liter sehari untuk cover maknanya untuk menampung jumlah penduduk Obey Gemuka dan untuk long term planning kelau lah supaya masa hadapan apabila tidak kemajuan yang wujud di kawasan Muka so masalah air tidak akan timbul lah retinya so
1: lah.
3: Maknanya kita sudah bersedia gitulah reti lebih kurang gitulah
1: bawa pembelabak kau saja pembelabak ini untuk perancangan YB tentang apa memikir Muka supaya lebih dikenali lah YB dah fikir dia mungkin YB mau tambah lagi YB bagaimana memikir Muka supaya lebih orang tidak tertawa tahu lagi.
3: Okey. Jadi seperti wak dikongsi aku tu ni apabila telah menyebut berkaitan dia pendidikan, telah memperkasakan pendidikan supaya telah kena menghasilkan, melahirkan modal insan wak berkualiti. Ini di samping yang kamu apabila luin ngak bayar modal lah, luin kena menyumbang kembali untuk rakyat Gamuka, telah menyediakan kemudahan-kemudahan lain yang boleh membantu meningkatkan sosioekonomi Muka. Terutamanya apabila telah melihat kepada sektor pelancongan yang perlu kita perkasakan. Oleh sebab ini projek seperti yang dikongsi Ekel Tuneh lah berkaitan projek di bawah radar Rejang Delta Development Agency telah baik patalak projek tu utama memperkasakan sektor pelancongan. Patalak projek niat itu berjumlah 98 juta. Telah akan membangunkan kawasan Pantai Muka. Mungkin telah bila berada agak gitu enggak buka itu telah pukul jitiang biasa pun tapi jitiang enggak likau A lah maksudnya tu ni nyam warna biru nyam warna gaduh dek ji nah muka itu sien tepeng sama lah dia nyam dia nyam ti susah je maksud kau tu ni nyam sien dia berapa bersih lah sebab dia kejadian alam keadaan sungai nyam nanang geji telah dah kena mengelak jadi tapi telah dah sadar adalah tiang telau pantai telau pantai telau itu bay, apabila aku pegawai dari sudut pembangunan ni pelan perancangan pembangunan bandar dan keseluruhannya adalah untuk bandar Muka itu telau pegawai dengan map bay pantai telau itu bermula daripada Kuala Petani ya dapat gak Kuala Muka yang 3.2 kilometer pantai yang panjang dan lurus kalau pernah pegawai dengan map mudah percaya pernah pegawai dengan map sebab yang telau dari sudut perancangan telau kuduk sama berbincang ya berbagai agensi bapak gue je wino wak kena sibat telau jadi pantai telau pantai yang lurus dan panjang luah lah tiga hal alau walaupun nyam dia berapa DG tapi telau baik pantai wak unik berbanding pantai-pantai gak kek lah apabila baik pantai wak biak ji ke ji telau baik merancang untuk membangunkan beberapa perkara agak kawasan pantai lah yang pertama adalah di kawasan tapak kaul kita akan
1: telau
3: ikut pelancongan untuk menarik pelancongan sebab ini telau akan subat medan medan selera medan selera tapak kaul muka ayin the first project berjumlah 25 juta di bawah radar nanti akan dilengkapi dengan takkan keman sama juga keluar lah kapu gue je gak miri baik takkan gede lah gak ada waktu yang gak bintu lu pun baik Tanjung Batu dan sebagainya telah buat subat lebih diak daripada yang jadi telah menyedia kemudahan ini lah ini yang kedua adalah di Kuala Pertanian ini telah baik subat Anjong Ria Senaga ngadan biar ino Senaga sebab ngadan area gini lah baik Senaga
2: Senaga jadi, telah pergi
3: rekreasi tempat rekreasi lah baik-baik takkan keman tapi sih lebih menumpukan kepada rekreasi aktiviti rekreasi lah sebagai contoh by ATV and by you know let's golf punya you know lah bukan padang golf bukan tapi untuk you know dengan skala kecil lah and by akan by gelanggang pickleball jatuh training pickleball. So we provide telah menyedia we know what diminati masa ajar lah what training and then baik kuat kemudahan sukan motor recreational area lah and then tapak kaul tu ni adalah untuk keman that's why daripada satu ujung Kuala Petani sehingga ke ujung Kuala Muka baik pembangunan so di sepanjang 3.2 kilometer kita akan bangunkan pelbagai perkara berkaitan dengan pelancongan lah untuk menarik orang masuk menarik masuk mampu Muka sebab selain daripada budaya selain daripada makanan tradisi Melanau pesta kaul dan sebagainya pantai itu sebenarnya adalah satu tarikan utama berbanding kawasan-kawasan kek wadabai pantai
1: Muka memang sudah terkenal kemas habis pesta kaul bila sebut pesta kaul dia orang tahu
3: ini salah satu lah kena aku kongsikan enggak Anjong Ria Senaga projek menilai 13 juta total sen enggak gen untuk pantai itu enggak 25 plus tetin by 38 juta ini.
1: Bila telau dunia yang apa saja SKS ni peluang masa lah telau apa kerajaan malu itu rakyat pasuk dengan rakyat ini pembangunan yang disediakan
2: ya, betul.
3: Aku setuju kalian sebab pajak itu telau kenapa gue 50 agensi dengan 171 perkhidmatan tapak gak Muka itu bersama dengan SKS untuk memberitahu untuk menyebar luas dasar kerajaan untuk menyediakan perkhidmatan untuk rakyat kawasan Muka itu tahu disediakan oleh agensi-agensi wak baik. Ya kalau kenapa gue masa itu lah.
1: Penuh lalu.
3: Mana awak dengar sepet maupun kena maupun lawi tau pun lagi baik. Gaya baik tau lah gaya lah. And then yang paling penting gaya tau penangguhan pukul 3.
1: Pengumuman hadiah utama lagi.
3: Yang paling penting. Tapi
1: saya bertuah.
3: Betul. Aku setuju. Tapi den aku lah. Selain daripada hadiah cabutan bertuah itu. Mm-hmm. Paling penting itu ni, we know what disediakan oleh kerajaan buat gue ikhlas. Agensi baik tapa, you know, perkhidmatan luin, we know what dipamer adegan itu. We lah sebenarnya sepatutnya lah buat gue telau. Selain daripada hadiah lah, hadiah adalah sampingan, tapi mungkin bonus lah. Mungkin kena anak bab lewat.
1: Jadi YB, harapan YB sembilah sebagai adun yang 57 kalian lah. Dudeng pembangunan kemansabe, abi ubang masa lah. Jadi antara mungkin yang YB rancangkan dia rasa kita saya punya pelancongan ini tentang produk-produk yang dihasilkan ni terlalu bigi ke usahawan-usahawan YB antara dengan motif ataupun menampilkan etnik-etnik
3: Melanau.
1: Melanau. Bagi pandangan YB, bagi usahawan ni YB.
3: Okey. Selain daripada dua perkara tenambawan ni, tenambawan disoal lah oleh wartawan semasa saya memenangi masa aku menang ke USI Palik Dun Dun ni tahulah masa yang adalah we know sasaran aku sebagai wakil rakyat kekuasaan Dun Telian itu perlu diperkasakan. Jawapan kau dua. Satu pendidikan dan yang kedua adalah untuk mengembangkan ekonomi muka itu. Jadi pengembangan ekonomi itu very you know itu sangat sangat luas. So secara lebih spesifik adalah untuk mengembangkan usahawan-usahawan telahlah usahawan tempatan. Bila kedua menyebut punya berkaitan jaha produk-produk tempatan ni dari sudut makanan, dari sudut kraftangan, tidak perkara kena di naik taraf tu lah maknanya kena diperkasakan supaya usahawan telah itu berjaya. Maknanya produk-produk OB kita dari berasaskan sagu terutama makanan ni.
1: Sagu medong.
3: Tabaloi lah, sagu medong lah, tabaloi lah, kuih-kuih kering berasaskan tepung sagu dan banyak lagi lah tidak agai sebenarnya wak kena ditampilkan telau di peringkat yang lebih tinggi dan jadi aja itu telau cuba membantu usahawan muda telau pelbagai melalui pelbagai perkara lah melalui pelbagai platform dan dengan kita menyediakan telau bayi menyediakan wak projek sama disebut kotuneh lah yang bayi disediakan nih kios-kios ataupun kedai-kedai wak akan memberi peluang gak usahawan telau itu lain kena pedagang gagian ini dari sudut perniagaan apabila lain kena menjual produk lain gagian kalau kena membantu lain membimbing lain supaya produk lain itu kena keluar muka. Ini produk lain itu kena jajah kalau gak Singapura sebagai contoh gak status gak Brunei kalau bayi pusat kalau punya you know that status dan sebagainya gak pun tenak pun bayi akan datang itu. Jadi yang kalau punya perancangan apabila kalau mungkin ruang untuk lain itu pedagang bak memproposi produk lain kalau turut membantu lain membimbing lain untuk pengan produk lain itu keluar. Jadi kalau akan fikirkan lah cara bagaimana tapi yang paling penting sokongan lah
1: sokongan
3: kerjasama banyak pihak ini yang paling penting. Mun bergerak sendiri dah kena aku sendiri pun mengakui mun aku bergerak adap lebih kena mun aku memakau adap lebih jauh kena sama lagi pepatah legau putih mun telau kena mun telau bak makau laju telau kena makau adap tapi mun telau bak makau jauh telau mesti makau ramai-ramai. Malah pukul putar aku rasa masa lebih cukup kita eh.
2: Lebih hal
3: ya, okay, teruskan.
2: Okay, Ubi, dari sudut pelibatan belia-belia telau lagi.
3: Nah, okay.
2: Kerja ke harapan YB ke agar golongan muda pun sama mengambil peluang daripada program Sarawak Ku Sayang itu.
3: Jadi itu terpukul lah golongan belia telau penting sebenarnya telau menjaga yang itu lah di samping telau pun turut meletakkan supaya golongan senior jak warga emas pun tidak ketinggalan lah tetapi golongan muda itu tu ni perlu telau lebih tumpuan gak luin lah jadi oleh sebabin apabila telau melihat golongan belia telau itu masa ajau telau delok dan itu terlibat gejala wak lebih sehat lah terutama penyalahgunaan dana telau paling cuba bak elak lah bukan mengkena telau mesti bak memastikan golongan muda telau itu kat terjerumus dalam gejala sosial yang tidak sihat dadah judi online dan sebagainya jadi telau aja itu cuba mekian ruang dan peluang kepada golongan muda telau itu melalui keusahawanan melalui program-program yang disediakan oleh agensi kerajaan NGO
1: aktiviti-aktiviti
3: lah tidak tapi wak den nakau lah sebenarnya apabila kita menyebut bila telau menyebut berkaitan jahat pembangunan belia itu jahat golongan muda yang mesti bermula daripada akar umbi masa sekul ngak masa ngak lepas susah lah masa lu lagi sekolah rendah lagi sekolah menengah tak telau kena bak membimbing lu yang ditau lah supaya lu yang ditau mudah lau tu mudah-mudah lau ni debay terjerumus ke dalam perkara yang tidak sehat oleh sebab ini najau itu tidak telau cuba membantu pihak sekolah dengan pelbagai aktiviti lah ya, untuk memastikan anak-anak sekolah itu tu ni sin debai dak masa untuk perkara kek sin kena belajar, sin kena fokus untuk belajar, fokus untuk aktiviti yang menyihatkan badan lah ya, dengan pelbagai penganjuran aktiviti sukan lah, aktiviti sukan riadah dan sebagainya. Jadi dari sudut ini sebenarnya suka aku kongsikan ni dengan setiap tahun geran tahunan kemana kau ya, tidak aku pidok gak school sebenarnya gak maksudku teh untuk memperkasakan bidang pendidikan
1: dari peringkat awal sekolah
3: peringkat awal bukan sahaja untuk memastikan pendidikan lain itu lain berjaya dengan pendidikan, tetapi untuk membentuk modal insan itu ni, supaya muda lau ni lain itu lebih mudah terjerumus ke dalam perkara yang lebih dia jadi lain kemana week lain nak belajar mah.
1: Bila mana ke terdedah dengan media sosial sebagai dulu
3: dia jalan apabila jauh itu semuanya di hujung jari semuanya kecanggihan teknologi AI dan sebagainya lain semua kena ina oleh tu access to the all platform mobile lah. Jadi maksudnya mutlak lebih control, kalau lebih mendidik lain kemana awal lain akan mudah jadi terpengaruh dengan perkara awak lebih dia lah.
1: Jadi YB apa itu majlis penangguhan, program Selaku Sayang peringkat bagi muka. Jadi harapan YB lah untuk majlis penangguhan bahagian itu YB.
3: Okay. Majlis penangguhan kuat lau setengah ya. Kita fahamkan lah, yang akan disempurnakan oleh Yang Muhammad Dr. Abdul Yaakob Arbi Adun Balingian. Tuan rumah lah sama aja kau kuat. Sin mentor aku lah baik. Sin aku respect lah cara sin cara sin bekerja, cara sin deal dengan politik, cara sin kerja galua. Memang dari sudut kepimpinan seorang tokoh politik yang baik. That's why kemarin lah aku tidak belajar kemarin sin kuat. Jadi abai tahu penutupan sin akan berucap untuk penangguhan. Ini aku berharap di dengan baik masa. Dengan masa aja lah, agak bayi masa sebelum telau penangguhan itu mana awak dengan sepet tapak tu ni bapak pegawai kena tapak aja kena pegawai weno je awak lebih sedia dengan SKS rugi lah lebih mampun rugi sebenarnya betul ada bayi terlibat sama dengan SKS itu sebab program itu disediakan untuk telau untuk rakyat untuk likau muka bukan disediakan untuk jadi mun telau ke kita sendiri lebih tapak rugi lah. Jadi aku harap program SKS itu pada bayi itu dapat berlangsung dengan lancar dan ditutup dengan baik dengan you know itulah kejayaan-kejayaan yang kita dapat memberi manfaat lah enggak tidak apa. Jadi terima kasih kawan lah,
1: terima kasih semua. Jadi kita ucapkan saja terima kasih lagi kepada Yang Muhammad Encik Royce Tomentine Adun N57 Atelian atas kesudian bersama dengan Telau Wang Studio Mini untuk temubual terakhir Telau Lau
2: last terakhir.
3: Oh kaji yang itu
2: kaji
3: terima kasih
1: kita WB
3: Okay.
1: Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay, telah kembali kepada Faizah di Konti Sarawak FM.
3: Terima kasih.
0: Okay, terima kasih Din Haja Sazia Gak Sido Mini SKS Muka Abito Wa Jak Telo Sempena Jigem Sarawak Ku Sayang Peringkat Bahagian Muka. Okay, walaupun terus menamula dengan Salam Abito 220 Ulan Minit Bahabi Jadi itu Jak Aku Faizah Tapatlah ke Pukul Telo Bahabi Ji Biasa Ji Dua Talian Ku Sayang 2245700 ataupun kena kau menghubungi talian 0245 ayang 00. Tapi sebelum ini telah berhibur CEO insyaAllah baik ini telah lebih Maisarah Jak Nurul Afika. Jadi terus mana salam abito tapaklah ke pukul telah bahabi
4: Sarawak sayangku kebanggaan selalu aman mati selamanya
5: Sarawak program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke Bahagian Mukah bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan. Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah. Menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak

0: pagi kemarin Maisara Haja Nurul Afiqah binti Muhammad Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dari telah dengan salam Abito. Hai. Salam Habi. Saya keluar wajah pemenang melu dengan salam Abito. Jah aku Faizah tapaklah ke pukul telah Habi. Unit telah bersama-sama Jah Sazia juga DJ Din untuk studio mini SKS Semuka. Wah. Akan berakhir laut itu mun de salak kosui YB tu ni majlis penangguhan untuk SKS peringkat bahagia muka akan diadakan pada pukul telau bahabe. Jadi sai kalau wak gak mukahin ada ingat mapun ataupun tapak gak SKS muka kena mapun sebab laut itu merupakan laut akhir abe itu laut terakhir penganjuran SKS gak muka. Okey, selamat melayan pemanggil telau abe dengan salam abe itu sekah pemanggil telau wak pertama abe itu dengan salam abe. Itu hello sama Habi.
1: Halo, assalamualaikum abang Joel kembang muka itu.
0: Waalaikumsalam abang Joel kembang muka. Berapa pun SKS
1: muka kan? Luar ga ino ga salah ko sayang kita buat luar.
0: Itu memang memberi sokongan wak padu.
1: Yang lain sebab makan-makan juga merasakan-sakan lah ga muka telah abai-abai ia abai tapak izak-izak lain. Terima kasih ga lain berjumpa aku. Semua
0: alam
1: jumpa
0: kau
1: ke muka
0: itu. Alhamdulillah. Okey, Abang Joel. Salam Abang itu. Waktu juga saya.
1: Salam Abang itu. 22 Jamadil akhir. Batu juga putih. Sekolga. Cikgu Riman Inyul. Muhammad Yusuf MJ. Ajaman M. Peridah Perjiah. Nur ini rumah. Juga ucapan. Terima kasih. Abang jumpa kau semua. Layan gak seluruh bahagian. Inan yang tepat yang dengan buat jumpa atau ke muka itu kia keman indah, keman linut, keman umar indah lagi ke muka itu. Terima kasih ke indah-indah layan, terima kasih kau. Gak ke akal buat bawaan boleh mahu, bahayan marut yang. Okay, bye.
0: Okay, bye. Terima kasih Abang Joel. Lagi pemanggil telah buat seterusnya dengan salam Abang itu, Saika. Hello, Sob Abi.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam Abang Abi. Saika Talan itu.
2: Am itu.
0: Am, menak panggilan kebanggan Am?
2: Ay, mukah itu.
0: Gak buka. Tu mesti memang pun SKS eh?
2: Baik, itu nak baik dah. Suap tu nak baik mampun.
0: Baik, what all kah agak gin?
2: Baik, cek. Cek ini itu, cek kesehatan. Ini itu sebab masing ni yang terawak pe.
0: Wow.
2: Hai. Lalu daftar ini itu kehadiran ujian itu ni.
0: Harap lebih bertuah lah eh.
2: Semoga harap-harap baik malam itu.
0: Yalah. Okey. Salam Abang itu buat tujuh ke Saika.
2: Salam Abang itu buat tujuh. Kau galau sakai-sakai. Kau mengenal diri. Diri Am. Terutama tak kau bertugas, eno ga, eno security ga, eno tu mahkamah habak. Ya, selesai sakai-sakai kawak. Ya, lo sudah saudara aku ga baik-baik ga Brunei, Miri, Kuching, Gegan Umrada serta ga tak lupa kawak ga Maui sakai kau paling rapat ke muka tau. Ya lo ina, kalau jalan jalan lo ane kalau jalan apa angku kawak bayi ke muka hitau. Selamat beristirahat hujung minggu. Kenal gembel lagu, Faiza?
0: Lagu ina kan?
2: Lagu Alil, aku sayang kau, jahat lagu Cikgu Rehman.
0: Ai, macam tukang-tukang, unsingan eh. Baik, aku memang buat pelik lagu Alil ke Cikgu Rehman.
2: Okay.
0: Okay, terima kasih.
2: Sebab salah eh.
0: Ya, okay, bye.
2: Okay, terima kasih dah.
0: Okey, terima kasih lagi. Apa bagi panggil telah kat talian Abang Ito dengan salam Abang Ito. Terus hubungi talian 02-24-5700 ataupun 02-24-5-ayan-00. Okey? Dua talian. Awak disediakan je pendengar-pendengar telah Abang Ito. Tempatlah ke pukul telah bahabe. Kau lebih update status Abang Ito. Kena masa telah besa tengah jam. Okey? Lagi buat melayan seterusnya pemanggil kat talian Abang Ito. Hello, sahabat bahabe.
3: Hello, selamat bahabai.
0: Selamat bahabai, Umi.
3: Awas Umi.
0: Tak. Oh, kau suara Umi eh. Okay, hello, Umi. Sehat tak, Beto eh? Sehat, Umi, Beto?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Beto tu agak no eh, SKS kau, Umi?
3: Baik, pukul telur setengah ni.
0: Pukul telur setengah bin eh. okey lah.
3: Agak gelebok itu.
0: Agak gelebok eh. Ha. Itu buat bersiap-siap lah itu.
3: Tengah bersiap lah itu.
0: Okey. Salam Abito Yumi. Buat tujuh kat saya. Salam Abito.
3: Salam itu buat tujuh kau gak abang kau. Gak lo janet-janet kau dayayan. Gagan ulang bayi. Membayan dap seluak kawak gak apa lo daru. Gak lo gak kucinginan. Gak batu sepuluh gak jen. Gak apa gak serikai. Gak apa medan ria dibayan. Bayan dah seluak kawak gak si Melaya. Nuk jahau dak dreamy. Habuk red. Semoga layan bak diak-diak min. Bayan dap seluak kawak gak grup WhatsApp guan. Bayan gak lo grup WhatsApp anek kau. Grup sin. Ay seluak gak usunya mi tunai kawak eh. Bayan gak lo bonak gan ka bonak de bayau. Aku pedan Rozi on the way pulik kuman KL aje. Bayan dah seluak kawak gak salah punih duna. Bayan gak cikgu ni lo, cikgu-cikgu kan kenal kau lah, lo school meta kau. Bayan gak lo anak kau, lain tengah bekerja. Bayan naik peseluak kau gak kedai nombor satu Melanau di bayan usu yam, usu pendi. Bayan anak kau, usu dedek ni saya mengajuk nangis ni aku dah nyampai salam ke sian. Bayan dah seluak kau gak lo gak ini tu gak grup lo sakai-sakai kau PPWS eh. Bayan gak tahu sendiri lah. Yan on eh.
0: Okay, terima kasih Umi, selamat hari.
3: Okay.
0: Selamat makan eh. Gak tapak SKS bini. Okay, terima kasih Umi. Kemal muka talian telah 0-2-2-4-5-7-0-0 ataupun 0-2-2-4-5-0-0 habis tu. Okay, jom telah buat Bibi Wars Ayu telah lebih Halil bahin telah lebih Cikgu Raymond juga lagis yang serba salah. Hanya gak salam habis tu.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
1: Silang Budaya,
0: menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Salam Abiku. Sarawak FM.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Okay, assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang semua. Dah pun 3.5 minit petang. Terima kasih Faizah bersama kita orang menerusi. Salam Abito dan juga Nadia Hassani yang menyampaikan berita ringkas kami, Ian. Bersama kita orang dalam ritma muzik Retro Terbaik Ahad 4 Oktober 2026 bersamaan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Lepas tu kita akan kongsikan jadual solat pada asar dan semestinya untuk hari Ahad tu kita ada tetamu kita dalam Silang Budaya yang akan cerita berkenaan dengan mi kolok dan juga apakah keistimewaannya sebentar lagi, okey?

sampaikan jadual solat pada asar bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asam, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Asar untuk petang ini pada pukul 3.21 minit petang nanti. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas, asar 3.24 minit petang. Seterusnya, Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi, 3.27 minit petang. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sabah dan juga Bintulu, 3.29 minit petang. Bagi anda yang berada di Zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song, asar 3.34 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang pada pukul 3.35 minit petang nanti. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Inkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Saratok, Roban dan Debak 3.35 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Maludam, solat pada asar 3.37 minit petang. Dan akhir sekali Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan, asar untuk petang tok pada pukul 3.41 minit petang.

0: saya kenal juga.
1: Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas.
0: Jim ini mata tengah-tengah, ini mata di atas, cikgu. Jim pakai tunci.
1: Tunci. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat.
2: Cikgu. Nah,
1: cuba sekarang Pak Abu pula.
2: Yang mana?
1: Yang ini.
2: Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Ikan huruf M.
1: Pula, jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H.
2: Huruf H.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Okey, itulah Silang Budaya dah pun 3.15 minit petang. Sekali lagi, Assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang semua yang mendengar Sarawak FM untuk sebelah petang tu. Silang Budaya, kita bawakan resepi warisan rezeki keluarga Mi Koloksio Kandis. Akan kita bawakan cerita pengalaman dojok macam ni yang bermula dan apakah yang menarik hidangan dan juadahnya. Rancangan hari itu diterbitkan oleh rakan kami DJ Ashraf. Dan hari itu kita nak ketahui apakah cabaran yang dilalui oleh peniaga muda kita itu, seorang wanita yang cukup manis yang bersama kita. Kita ucapkan selamat datang kepada Hajirin Sapi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat petang.
2: Selamat petang. Sihat kita hari itu?
3: Alhamdulillah sihat kami.
2: Sihat, bercahaya dari jauh kan. Aura peniagaan yang begitu memanggil-manggil lah itu, membawa kita ke konti. Cari punya cari, ya berduhal empunya Mi Koloksio Kandis. Aha. Haji Rin ataupun orang selalu dengar macam ni, Rin, Irene.
3: Orang selalu tunggu kami Iin.
2: Oh, Iin.
3: Iin ataupun Irene lah. Irene nama kawan-kawan lah. Kalau family tunggu kami Iin.
2: Iin? Irene lah nama nama pentas.
3: Yes.
2: Yes. Yes. Menggunakan Facebook Irene. Okay, Mi Kolok tu pun kita cerita di Kuching tu nang sini-sini pun kita ada favorite ataupun tempat kegemaran masing-masing kan Rin. Jadi hari tu kita fokus kepada Mi Kolok yang diwarisi oleh sahabat kita tu Rin, Mi Kolok Siol Kandis. Dan sebelum kita mula, kita perkenalkan diri kita dulu Rin.
3: Kami Haji Rin Sapi dari Kuching, diam di Kapol Siol Kandis. Kami ada lima orang adik-beradik. Kami anak sulung.
2: Okay.
3: Anak pertama. So sekarang kami berjual Mi Kolok tu mengisi dari bapak kami pun. Resepi dari bapak. Bapak kami start berjual pun dari 2011. Masa yang kami orang berjual dekat stol Jalan Langs Tanah.
2: Jadi siap kita mengisi kepakaran dan juga resepi keluarga kita tu diturunkan kepada bapak kita. Jadi bapak kita masih bersama kita dengan nolong-nolong perniagaan?
3: Masih, tapi kita punya ada job di pun lah. So kami buka Mi Kolok ya hanya malam saja. Malam saja. So siang kami kerja macam biasa. Kayak malam kami buka Mi Kolok. Pakai sidak orang kampung. Pakai sidak orang luar kan, nak macam nanya pulang kerja ke atau pulang disuruh. Ya tapau lah.
2: Maksudnya kita ada kerja hakiki.
3: Yes,
2: jadi sebelah malam lah kita buka. Patutlah petang buat buka kan?
3: Petang memang buka. Pukul 6 dah rasa. Pukul 6 petang sampai habislah.
2: Dan bila kita serius Rin dengan Mi Kolok tu?
3: Kami orang katakan sesi lah. Sebetulnya pakai berdangur kata orang. Macam berdangur lah. Macam kita depan rumah kan.
2: Betul.
3: Dari kita jual caketiau jual. Dan nasi lemak ada jual Mi Kolok. So start kami orang berjual Mi Kolok tu. Start balik lah. Start balik dari time kita PKP 2020 lah. Atau 2020 time yang bapak kami yang buka idea lah, yang ada yang mau berjual Mi Kolok pakai sidak orang yang sempat keluar dari kampung. Masanya kan kita fikir PD. Soalnya buka depan rumah orang tapau. Orang tapau kayak makan di rumah.
2: Jadi berterusan
3: start dari siang sampai lah buka kedai makan di pun
2: dan depan rumah aja.
3: Ya, depan rumah aja.
2: Bermula ambil rasa mesti stol yang kecil nak.
3: Stol kecil dah. Stol kecil dekat tepi rumah aja.
2: Kami
3: orang
2: kedai tu ada sikit-sikit kesini aja.
3: Sikit-sikit lah, insyaAllah lah. Mudah kira semua tahu, insyaAllah ni tahu. Jadi membesarkan lagi
2: kan. Rin tadi madah tu adalah bisnes antara keluarga. Adik-adik beradik lain sama
3: semua ada. Adik-adik minat lemak ada jual.
2: Macam ni tak
3: ada bagi-bagi. Ada adik-adik jual seorang yang bungsu pun yang jual lah. quinty tie-nya, pakai depan dia jual. Macam-macam lah, tapi lah.
2: Pembahagian kita orang macam ni. Kita nang 100% mikolog?
3: Kami nang mikolog.
2: Itu awak yang punya?
3: Yes,
2: bahagian kamu?
3: Punya. Yes, betul. Kami seorang jap mikolog. Kami seorang yang ongke. So, dah ada yang lain, nasi lemak.
2: Okay.
3: Dah caketiau ada jual. Ya, kazan di sebelah lah, caketiau. And then, adik mi nak bungsu itu jual air quinty tie lah.
2: Kita nang minat masak ataupun kena paksa ataupun saya ada pilihan.
3: Saya ya memang dari asali adalah kami nang suka masak. Selain masak memang ada jual kuih jual lah. Jual kuih pakai raya ada jual. Kayak apa nama tu? Kami pernah belajar jual hal kenari.
2: Jadi ada latar belakang ya. Mun sebut mikolog tu nak kami maklumkan awal tadi memang ada banyak mikolog di Kuching. Tapi banyak. Setiap kali customer datang selalu tidak sebut apa bila tidak ada cerit mikolog pola kita ini.
3: Selalunya akan minta mikolog ayam. Sebab kena. Kami ayam ya, mikolog ayam orang. Kami pakai cara ayam mushroom pun. Yang dah dipotong kecil-kecil kan, cendawan. So orang akan minta mikolog ayam lah. Yang paling paling banyaknya minta orang lah.
2: Selalu bila sidak cerit je feedback positifnya macam ni.
3: Feedbacknya
2: respon sudah kata-kata saya macam
3: nyaman lah, nyaman kayak katanya harga murah kayaknya pun portion banyak. Macam kira tek kira berbaloi lah.
2: Nang nyaman.
3: Nang nyaman. Nang sedap.
2: Begitu. Portion banyak. Nang nyaman. Harga macam ni, Rin? Selalunya
3: okay, harga memang harga untuk mie kolok ayam, RM6. Kalau daging, RM7 je.
2: Beza singgit je.
3: Beza singgit je.
2: Mangkok yang sedang besar?
3: Sedang-sedang. Sedang-sedang. Yang si katakan besar, yang si katakan kecil lah. Sedang-sedang je.
2: RM6 untuk ayam. Yang ala-ala mushroom tadi, potong-potong cincang-cincang kecil. Lepas itu
3: tujuh daging.
2: Untuk daging. Ada serta dengan sup sekali?
3: Ada, sup dengan sambal hitam
2: kicap pedas.
3: Yang pedas pun.
2: Okey, lepas itu kita sambung lagi cerita kita dengan tetamu kita tu, Haji Rin, yang cerita berkenaan dengan mie koloknya. Lepas itu kita nak minta resepi sikit lah. Mungkin Haji Rin resepi pun belum tentu juga kita lepas dapat yang man macamnya. Okey, lepas itu kita sambung balik.
1: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: kembali bersama Silang Budaya. Okey, kembali bersama Silang Budaya, Irene, Rin, Hajrin, dan nama lainnya lah lagi, nama di rumah yang lain lah. Selamat terus mendengar kami orang dan juga menyaksikan kami orang di Facebook So FM tu, Mi Kolok Ayam. Okey, nampak si di kamera kami yang nanggar kami orang yang Rin pegangnya? Mi Kolok Daging. Okey, so kandis tu besar Rin. Di sini lorongnya?
1: Ya, lorong kami orang, lorong utama yang si jauh dari surau lama. Mun orang tahu dengan kedai Pondok Elis, kami orang berdepan dengan lorong Pondok Elis saja. Si jauh dari Sia.
0: Kita buka petang, buka 6, ada kerja kiki juga. Bila masa kita nak menyediakan keperluan tak untuk berdagang?
1: Benda tok kami selalunya, macam hari Ahad, macam itu. Kami akan prepare barang yang untuk esok hari lah. Macam tak sambal. Kayak mun in case barang kami habis, keesokan hari kami akan pagi lah. Awal pagi kami akan beli barang di Kubah ya, di Kubah Ria ataupun dekat Satok lah. Saya akan beli barang awal. Awal pagi.
0: Awal pagi. Besar juga mengikut tapau tu. Macam kita makan di kedai yang biasa kan. Ingatkan bila kedai tepi-tepi jalan yang pun kuantiti kecil. Tapi menangga tu penuh juga mangkok tu.
1: Yalah, kata orang macam harganya murah tapi portionnya banyak. Macam berbaloi lah bagi sedap orang kampung badannya makan. Tapi rasanya selalu tapau. Tapau lagi esok hari. Ada game bukan yang sama tapau.
0: Macam ni kita mengekalkan harga tu dengan keadaan kos kini tu, harga barangnya si tentu nah?
1: Kita berjual tu umpamanya sambil bersedekah. So net kami sambil kita berjual sampai tak bersedekah juga. Si kesalahannya untung, kasih untung kita macam pakai untuk kita, pakai kita beri orang kampung yang contohnya lapar kan, yang malas tak keluar, so nak cari orang lah.
0: Mungkin sehari nak Rin, asas-asasnya lah boleh disebut si berapa jumlah mangkok ataupun bekas yang
1: so far sih lah quantity. Katakannya kuantiti dalam sehari banyak lah, dalam ada dalam 20 bungkus kedai yang kadang-kadang depend lah bagi yang di kampung kan, yang pun kadang 30 macam ni lah. Depend dengan dalam sehari ya. Kadang-kadang laku sih laku. Macam ni.
0: Sebab tadi Rin Madah sedap tu berjual dia beradik dengan cousin juga nak. Kami rasa mesti ada juga berlaku perselisihan faham lah. Macam ni nak kontrol pasal nak settle bagus manis saja Rin.
1: Benda ya perkara biasa lah. Mungkin kita mun nak adik beradik tu mun berjual memang ada sicun-sicun kan. Tapi kita settle macam bagus lah. Pandai-pandai kita pun lah.
0: Pernah berlaku kan Rin?
1: Sikit lah salah faham. Pernah sikit lah. Bukan selalu lah. Kadang-kadang je. Saya katakan hari-hari.
0: Mungkin kita cerita cabaran nak Rin. Orang berniaga tu kata orang si sunyi daripada cabaran. Dan juga betul-betul liku-liku yang si dapat nak elak. Sepanjang kita berniaga tu Rin, mungkin ada yang rasa macam betul-betul rasanya rasa give up lah kami lah.
1: Pernah macam sehari kan bulat lah. Orang sudah beli ada lah tapi si lah banyak sampai 10 pernah juga. So kami orang macam okay, saya paguh lagi. Kan hari kadang hujan, kadang-kadang orang kadang-kadang banyak yang makan luar juga. Nyasikan hari-hari ada yang orang akan beli dengan kita. So kita kena maintain je lah. Kena sabar.
0: Sabarlah. Yalah tipnya nak bila lagi orang belum ada gaji.
1: Betul.
0: Mungkin sebungkus tak bungkus.
1: Tapi kami orang tu, kami orang akan ngintai orang yang bergaji. Macam hari Sabtu memang buka, lepas next week contoh macam kan next week kelak 10 bulan ada event kan. So memang orang akan tutup. Kami orang sibuk buka. So memang akan buka sampai Jumaat.
0: Macam ialah tip dan juga triknya.
1: Betul.
0: Okay, sekali lagi untuk makluman kita orang yang mendengar kami orang di Sarawak FM Sehati Sejiwa, maksudnya solat padu asar untuk petantuk bagi Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan pada pukul 3.41 minit petang kelak. Kita masih lagi bersama Rin, Irene bersama kita untuk cerita berkenaan dengan Mi Koloknya. Okay, Mi Kolok Sio Kandis. Sebelum kita mulakan kita pun berniagaan tu nak pukul 6 ya, antara persiapan kita dulu. sebelum kita buka kedai tak yang gasik kelam kabut dan jatuh teratur ini.
1: Okay, kami kan ada kerja kiki. Kami pulang kerja pukul 5:30. Ui. Kami berdebus balik ke rumah.
0: Nasi singgung-singgung lagi lah.
1: Kami come back. Kami akan terus buka, settlekan barang-barang kecil-kecil macam dah sup kami, dah sambal, dah mie apa semua. Kami akan prepare semua yang kedai pun. Memang kami seorang-seorang kan.
0: Cik Daun tolong tak
1: ada. Adalah mak kami akan tolong panaskan sup lah.
0: Sup dah ready awal.
1: Sup dah ready awal. Dia akan panaskan sup dengan untuk rebusan mie. So yang benda lain kami akan settle. So maybe akan kemungkinan memang akan buka dalam pukul 6 ataupun pukul 6:30. Depend dengan jeraya yang kami nunjulah. Jam si jam lah.
0: Depend kepada ketua tukang masaknya tu. Jadi saya dah masak nak berpoya-poya lah.
1: Saya dah. Memang terus berdebus ke dapur.
0: Selain daripada ni ada join event juga Karin? Macam ada food festival
1: ke? Belum ada lagi. So far belum ada join lagi lah.
0: Setakat tu buka di rumah je lah.
1: Buka di rumah. Pergi cuba nasib di rumah dulu. If ada rezeki, kita boleh cubalah di luar.
0: Tapi dalam banyak-banyak hari jualan, nak boleh dikira Karin, hari apa yang paling kemuncak jualannya?
1: Selalunya Isnin.
0: Oh, Isnin?
1: Isnin dengan Jumaat.
0: Kena kau?
1: Kami pun si pasti kena Isnin dengan Jumaat. Selalu cemian lah Isnin dengan Jumaat. Orang akan kami pergi beli. Yang musik kita dah belum buka pun dahnya dah datang.
0: Dah tunggu.
1: Tapi yang akan order awal lah. Kayaknya Jumaat pun sama juga. Sabtu ada kurang sikit.
0: Mungkin hari Sabtu masak.
1: Hari Kamis malam Jumaat pun boleh tahan juga lah. Bapak macam yang bersedekah.
0: Betul. Tapi kami rasa cukup bangga lah bila Rin sebut yang ada pun orang makan nyaman, portion yang banyak. Lepas ya mungkin harga bukan jadi selagi ada dapat di-adjust kiri kanan masih boleh beri harga RM6-7 dari Rin. Okey, kita berhenti seketika Rin untuk kita ambil laluan kepada Azan Asar. Lepas tu kita sambung lagi cerita kita bersama dengan rakan kita Irene tu merupakan pengusaha Mikolo Sio Kandis.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Sekali lagi, panduan untuk muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan. Masuknya solat pada asar untuk petang ini pada pukul 3.41 minit petang.
2: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
3: Berbeza budaya,
0: berbeza tradisi,
3: berbeza cita rasa.
0: Namun semuanya menyatukan kita.
3: Dari adat dan warisan
0: hingga kejuadah yang menggamit selera.
3: Dari busana penuh pesona
0: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
3: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
0: hayati tradisi,
3: rasai keunikan makanan,
0: tampil bergaya dengan fashion warisan,
3: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
0: tradisi,
3: makanan,
0: fashion,
3: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
0: bermula pukul 3.15 petang.
3: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 3.41 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pendengar. Jadi sahabat-sahabat pendengar, pada hari ini ya, ingin kita bincangkan, ingin kita katakan tentang istiqamah dalam beriman. Masya Allah, semoga kita dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita tengok kembali ya, pernah satu ketika Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, ketika mana ya, Sufyan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada aku satu ucapan dalam Islam yang tidak akan kutanyakan lagi kepada kamu." Maka Rasulullah menjawab apa kepada Sufyan? "Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, lalu istiqamahlah." Maksudnya apa? Rasulullah nak suruh Sufyan ni istiqamah untuk beriman kepada Allah. Ya, kalau kita tengok ya, apa sebenarnya maksud istiqamah ini? Istiqamah ini kita lihat bila mana seseorang itu berpegang teguh dengan pendirian. Dia tak lalang. Kalau kata beriman kepada Allah, cukup Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah segala-galanya. Cukuplah Allah untuk kehidupan aku, dunia dan akhirat aku. Tak perlu dah pandang kepada Tuhan lain. Inilah yang dikatakan istiqamah dalam beriman. Sentiasa mempercayai Allah dalam setiap perkara yang dilakukan. Jadi sahabat-sahabat, untuk memperteguhkan iman ini bukan satu perkara yang mudah kalau kita tadi istiqamah dan mujahadah. Kerana apa? Kita melihat kepada akidah seseorang. Akidah seseorang ini kita lihat cara-cara untuk perteguhkan. Yang pertama sekali, mempelajari ilmu agama, yakni bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis, iaitu Quran dan Sunnah. Ini ada dalam khutbah Nabi SAW ketika mana khutbah terakhir Nabi. Yang bayangkan di bukan Arafah tu, Nabi ada sebut kepada para sahabat dan semua jemaah ketika itu, berpeganglah kamu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sungguh kamu tidak akan sesat selamanya. Jadi sahabat pendengar yang dirahmati Allah, jangan mudah untuk kita bermain-main ya dalam keadaan kita dah beriman, tapi kita saja tukar-tukar nak ikut ritual agama lain. Nauzubillahi min dzalik. Kita berpegang teguh dengan syariat Islam. Jadi sahabat-sahabat, pelajarilah ilmu agama tentang hukum hakam, tentang tauhid dan segalanya untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah seorang mukmin yang istiqamah dalam beriman. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sarawak FM.
4: Berbeza budaya,
5: berbeza tradisi,
4: berbeza cita rasa,
5: namun semuanya menyatukan kita.
4: Dari adat dan warisan
5: hingga kejuadah yang menggamit selera,
4: dari busana penuh pesona
5: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti,
4: semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
5: hayati tradisi,
4: rasai keunikan makanan,
5: tampil bergaya dengan fashion warisan,
4: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang budaya. Menyelusuri kepelbagaian budaya,
5: tradisi,
4: makanan,
5: fashion
4: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
5: bermula pukul 3.15 petang.
4: Silang Budaya hanya di Sarawak FM.
1: Okey, Silang Budaya hanya di Sarawak FM. Rin dan juga kami Ian masih lagi bersama kita, dan kita ada Ashraf juga penerbit kita untuk hari itu dalam Silang Budaya. Cerita mikolog yang disediakan, yang dijual oleh saudari Irene tu, kita ada juga lah komen daripada sahabat-sahabat pendengar kita. Mak Wo katanya, nyaman mikolog tu Ian. Okey, benar. Mun orang yang pecinta mikolog tu, yang akan cari sini tempat ataupun lubuk mikolog yang best rasanya. Dayang Hanim pernah nak beli mikolog Nur Hydrin tu, katanya di Seoul Candice. Alhamdulillah, amat memuaskan katanya, portion banyak, rasa

0: kami maintain kanya pun sepi je. Jangan tukar-tukar. Ah. Apa dia ajar bapak kami? Ah, ya pakai lah.
1: Ada usaha nak nukar-nukar kan?
0: So far belum ada lagi. Tapi biasa mesti mok lah. Maintain je dengan rasa. Orang dah tahu nak rasanya macam ni. So kita maintain dengan nya pun sukatannya, nya pun bahan-bahannya.
1: Mula-mula mie-nya dicelur.
0: Yes, betul. Memang dicelur.
1: Berapa masa yang diperlukan?
0: Masanya kita mesti air mesti dah meredak. Nona, kayak tertikam dalam nya pun rebusan nena. Kayak yang bila mie-nya dah angkat, kita terus angkat terus.
1: Angkat terus.
0: Rendam dengan air sejuk, sekejap. Kayak kahagi air panas, sekejap. Dah.
1: Dah.
0: Nasi sampai dalam... dalam 10 saat cuma boleh.
1: Tapi sebenarnya sukatan dan rasa dan mungkin aromanya yang bezanya nak.
0: Minyak bawangnya gitu.
1: Betul, minyak bawangnya rahsianya.
0: Yang pakai maintenance lah. Ada orang pakai minyak bijan.
1: Betul.
0: Ada juga suka kami orang maintenance minyak bawangnya lah.
1: Jadi sukatan jangan dikacau.
0: Jangan dikacau, maintenance aja. Nya pun bahan-bahannya pun jangan ditukar-tukar, maintenance aja.
1: Kalau jenama ya, jenama
0: jangan
1: ya lah.
0: Jangan ditukar dengan maca aja.
1: Adakah kita seorang peniaga yang suka berinovasi, suka cuba benda baru?
0: Ada juga rasa.
1: Kita nak angkat cheese ke lamnya ke apa?
0: Sebelum tu kan ada orang mula mie laksa yang kulit mandok nak.
1: Betul.
0: So kami ada je plan rasa macam ni. Mie kolok ayam, kulit mandok.
1: Oh, extra zisya lah.
0: Contoh lah, boleh cubalah.
1: Tapi mau tambah sikit lah.
0: Mau tambah sikit. Manok. Harganya maybe lain sikit lah. Sekarang RM6 lagi.
1: Mungkin ada orang yang suka makan mie kolok bila gigit kulit manok yang sangat crunchy, kokop. Mungkin boleh juga nak.
0: Boleh cubalah. Next time, maybe next week kami akan cuba.
1: Jangan jauh gila lah. Nak engkau maca ke apa.
0: Jangan lain pistachio dah rasanya. Memang yang bukannya dah. Gen Z gila pun dah ya.
1: Tapi itulah warisan kita sebenarnya kan, Rin.
0: Tapi kita jangan mengubahkan mie kolok sampai jadi maca ke pistachio ke.
1: Mohon anggar kalau orang confused.
0: Lalu waktu orang merasa makan.
1: Okay, Rin, macam ni orang yang nak macam kita lah, macam ni kita nak mempromosikan mie kolok kita tu.
0: Okay, mungkin kami nak promosi senang je. Kita kan ada sosmed-sosmed nak macam FB, IG, TikTok, yang kena tok threads. So dia sia lah. Paling banyak bila kami post dalam threads sia lah. Paling sambutannya paling banyak lah. Sampai kami si dapat buka request pun message ya.
1: Heran no, padahal kami orang kucing di threads.
0: Threads banyak lagi dari FB. Kami kan maybe banyak dah lari ke threads kali.
1: Mungkin sidak banyak lepak.
0: Dalamnya banyak sidak di mana banyak jual lah. Resia lah kami post resia. So resia lah banyak uang yang tahu mie kolok dengan tak caket tiaw dengan nasi lemak.
1: Macam ni mun ada pendengar kita hari tu nak cari kita di threads di FB mungkin
0: nama tu? Nak pergi FB kami Irene Safi'i threads lain nama sikit lah Mie Carrick 89. Lepas ya IG kami sama juga Mie Carrick. Kak Yati TikTok kami Princess Madat.
1: lain tau. Tapi yang paling senang type aja lah dalam search.
0: Type aja search kami akan jumpa.
1: Dan sepanjang kita berdagang tu Darin, kami pasti ada benda yang kita belajar lah. Benda yang positif sepanjang kita belajar menjalankan perniagaan tu. Mungkin boleh dikongsikan.
0: Dari tetap mudah kita buka bisnes kecil-kecil nak. So kita belajar dari segi kesabaran lah. Kayak masa juga. Dari situ kita kena macam ni mana te belajar lah dari segi sabar aja. Kita kena sabar. Kadang-kadang kita berjatuh ada sejapnya turun, sejap naik. Dari situ kita kena bersabar jika rezeki ni sesia lah rezeki kita.
1: Pernah jumpa pelanggan yang macam ada sikit sipos hati
0: macam
1: ke?
0: Komplain ke? So far alhamdulillah belum ada lagi.
1: Tapi kalau jumpa pun ia juga adalah cabaran.
0: Memang tapi kita sabar je lah. Mungkin kita dengar orang komplain pun kita ambil feedback dari sia, kita belajar dari sia lah. Apa yang kurang, apa yang si bagus.
1: Untuk pancangan masa depan bisnes kita, walaupun kita nampaknya macam kecil, lebih kepada fokus utama POV nya ada untuk orang kampung, nak lalu lalang pulang kerja dan sebagainya. Untuk masa depan kita rasa macam ni, bisnes kecil kita tu
0: kami pancangan. Si katakan berharap lah insyaAllah mau ada rezeki lebih, maybe kami akan buka kedai makan depan rumah lebih besar lagi lah. Maybe kami akan buka pagi. Min tahu untuk orang sidak-sidak yang dari sidak kerja government yang untuk tunggu kerja ke dan nak tapau ke, boleh minum pagi di rumah orang. InsyaAllah lah mau ada rezeki lebih. Boleh je.
1: Ya, perancangan lah.
0: Kita sikira lah, kita bangga-bangga dulu lah.
1: Betul,
0: jadi kita tahan tu orang.

0: Dan itu percuma.
1: Yes, betul.
0: Dari berangan yang mungkin
1: jadi kenyataan. Betul.
0: Dan sikit lagi, kami rasa ada yang dengar kita hari itu sebab kita berani walaupun buka depan rumah hanya jualan kadang-kadang 10 bungkus, 20 bungkus tapi masih diteruskan. Yes, sebab kita tahu ada orang mungkin dalam poketnya mungkin RM6 hari itu.
1: Kita sih tahu.
0: Betul nak? Dengan RM6.
1: Dengan RM6 boleh beli makanan yang apa yang dimampunya.
0: Kan?
1: Nasi pokoknya pun bah.
0: Mungkin kita boleh bagi kata-kata semangat ataupun tip lah untuk yang ingin nak mulakan perniagaan di depan rumah dulu mungkin.
1: Okey, pun kita orang yang masih yang berjual depan rumah ke, sini-sini dalam online ke, kita jangan takut. Kita exposekan diri, insyaAllah ni tahu bisnesnya jadi besar. Kita mula jadi kecil, jangan kita takut dengan rezeki Allah diberi lah. Ya je. Kita percaya jangan rezeki.
0: Dan sebagai mengakhiri temu bual kita, si wasa nak Reno.
1: Ya lah, teh cepat je masa dah lupa. Macam si puas cek laka.
0: Ingatkan apa teh live teh apa teh lama nak
1: jam ke dua jam dek.
0: Kami nak beri peluang lah untuk Rin meluahkan rasa penghargaan kepada keluarga yang banyak bantu, orang tua yang bersama kita dan juga mungkin sahabat-sahabat yang terdekat kita.
1: Okay, kami terima kasih dengan mak bapak kami lah, especially bapak kami. Nya yang menurunkan resepi mikolok tu, darinya juga lah kami orang. Nya kan rajin berbisnes, so dari sia lah, darinya juga kami orang ikut dengan nya. Kak ya, thank you dengan kawan kami yang introduce untuk kami untuk ke situ. Siti Hasma ataupun Hasti. Thank you. Promote kami ke situ. And thank you dengan kita juga, Kak Yanti. Invite kami ke situ. InsyaAllah mau ada rezeki kita jumpa lagi pun boleh.
0: Boleh.
1: Ibu lupa datang kedai kami orang.
0: Okay. Terima kasih. Dan disebutlah nama ayah hendaknya, Tik.
1: Nama bapak kami, Amun yang siapa tahu, Sapi'i bin Ridwan. Dengan mak kami, Rania bin Matno.
0: Mesti je dengar itu dia.
1: Dengarnya di radio kali masa. Musiknya tengah semayang time tu.
0: Okey. Terima kasihlah kepada Rin dan juga penerbit kami Ashraf yang bersama kita hari itu kita cerita berkenaan dengan Mikolok Sio Kandi. Semoga terus maju jaya hendaknya.
1: InsyaAllah.
0: Apa yang kita impikan tercapai. Dan juga semakin terus beri kesabaran lah. Maklum majalah geloranya pasti ada anak Rino. Ada orang puji ya. Semestinya kita lalu nak rasa.
1: Lalu nak suka diri.
0: Suka diri nak. Dan insyaAllah. Lepas tu kami akan rasalah mikolog yang dah pun disediakan oleh Rin. Okey, terima kasih tetamu kita Rin dan juga Ashraf untuk Silang Budaya untuk hari itu. Dan terima kasih juga kepada kita orang yang menyaksikan kami live di TikTok dan juga FB Sarawak FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye Rin.

0: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
1: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Sayangku, kebanggaan selalu, selamanya,
3: program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah bertempat di dataran Pehin Setiaraja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah. Menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

Okey, Suara FM Sati Sejiwa telah kita ikuti bersama rancangan Silang Budaya. Dan seketika kelak untuk petang Tok Juak, kita akan cuba dapatkan rakan kita Desmond untuk program Sarawakku Sayang 2026 Bahagian Mukah di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Terus bersama kami himpunan lagu-lagu retro terbaik Mayang Sari Ku Salah Meni.

0: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
1: Okey, Surah FM Sati Sejiwa, kita ikuti bersama info cuaca bersama Iskandar. Halo, Assalamualaikum Iskandar.
2: Hello, Waalaikumsalam, selamat petang.
1: Okey, silakan info cuacanya untuk petang ini.
2: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dia pukul 4 petang, 4 Oktober 2026. Dia mulakan dengan cuaca petang. Ibu petir di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mokah, Bintulu, Kapit, Miri dan Lembang. Pada cuaca sebelah malam pula, diramalkan hujan di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Kapit, Miri dan Lembang. Manakala tiada hujan pada bahagian Betong, Sarike, Sibu, Mokah dan Bintulu. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih Iskandar. Selamat bertugas. Okey, okay, bye. Okey, terima kasih rakan pelapor kita Iskandar dari Met Malaysia. Melaporkan ramalan keadaan cuaca panduan kita bersama di Sarawak FM. Dan seperti biasa, selepas itu 4.20 minit petang, kita akan sama-sama ikuti refleksi diri yang disediakan oleh JAR. Hai, hari itu kita bersama dengan Madam Lisa Poli. Sebelumnya, lagu Bollywood menghiasi petang kita orang sambil kita orang menjamu hidangan, minum petang barangkali. Dan mungkin ada juga di antara kita orang yang dalam perjalanan. Waktu itu selamat terus memandu dan juga sama-samalah kita orang terus berhati-hati dan selamat sampai ke destinasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Ha, adik kakak, wa ima gelaran kita tu ada datuk. Datuk diberi pangkat sebab ada cucu ataupun datuk diberi pangkat sebab kita tu berduit kah, banyak amal kebajikan kah? Ah, ha, situ kami mau refleksi diri bersama-sama dengan adik kakak, abang Jamil, abang Bujang, apa semualah dak kak leha semua. Tanda dengan negeri kita pun tu nao. Siapa kita tu tanpa gelaran? Ah, adakah penting gila gelarannya? Dak profesor, dak doktor, sampai kita berdengah gila, hidung tinggi gila, orang lain di tangga kita rendah. Ingat tu adik kakak, wa ima setinggi-tinggi ni jawatan kita. Ingat, kita tu bukan siapa-siapa musik dak gelarannya. Tup-tup diambil uang jawatan kita, tup-tup diambil uang gelaran kita. Cek dah gini orang melayan kita ko. Sebab ialah kita mesti pandai berpijak di bumi yang nyata. Wa ima kita tok datuk, Tan Sri, wa ima kita tok pengulu ka, wa ima kita tok pengerusi, presiden ka, PIBG now. Ingat, jawatan kita ya boleh hilang bila-bila masa. Pangkat kita ya boleh diambil bila-bila masa. Nya ibarat macam atlet lah oh. Kuja ku terak, apa nama, keras macam ni punya. Mundahnya cedera, si dapat ngikut tournament banyak. Lalu kata orang tak retire daripadanya pun. Zaman-zaman kegemilangan seorang atlet ya. Mesti lalu saya dah orang ingat. Nang manusia kedak ya. Siapa nak diketek kita? Kenaknya kedak ya? Siapa? Nang kedak ya lah manusia. Jadi sebab ialah kita dah tahu manusia kedak ya nak. Kita pun sentiasa ingat diri kita pun. Kita pun yang membina nilai dengan diri kita pun. Bukan bersandarkan gelaran kita. Bukan bersandarkan jawatan dan pangkat kita. Tapi diri kita pun. Ibarat burung juga lah. Burung setinggi ni pun, semewah ni pun sangkanya. Nya tetap burung. Nya si akan jadi kuda laut. Ha, jadi sebab ialah adik kakak, kita apa yang kita pulas dalam live tu, jangan kita bersandarkan jawatan kita aja. Jangan bersandarkan kita tu tek. Oh, kita tu pangkat besar dia nak kerja gomen, pangkat besar, pengurus, manager, presiden, PIBG, apa semua. No, si akan kesini benda ya. Kita ingat kita tetap manusia yang kita perlukan manusia lain untuk kita meneruskan hidup yang lebih tenang. Bermasyarakat. Jadi sebabnya nilai balik di sini tempat aku, status aku yang aku boleh beri manfaat dengan orang lain. So ingat, mula daripada itu, kenali diri kita bukan berdasarkan jawatan kita, tapi kekuatan diri kita pun. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: ay, sinasketsa ko makayo tepi je kaya lah.
1: Si Sobri itu, bila nya make mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
2: Hai Sobri. Aku dah madah.
1: Ya mesin kau cok si mau dipakai.
3: Nyo tu langguak paman. Nang langguak. Shampoo minta puji pak.
1: Nah,
3: tapi dengan tu Azira te, lagi lah minta puji.
4: Kau tetap dalam anganku,
5: Ici.
4: Melangkah terpaksa.
5: Tu macam lengkap, Jakman. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami, Tok Man.
4: Kau ambil nama kita.
6: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya.
7: Semangat,
6: lihat kita on semua. Kambing duhal
8: salah.
9: Isnin hingga Jumaat
10: 9:15 pagi
11: dan ulangannya pukul 5:20 petang.
6: Sketsa kayu geraya.
5: Kayu.
6: Sketsa rumah kayu tepi geraya.
12: Jitman Music Retro terbaik.
5: Okey, itulah Rimah Muzik Radio terbaik. Apa khabar kita orang itu? Dan macam ni keadaan cuaca di lokasi kita orang. Ada keadaan ataupun tempat kita orang yang hujan, okey, dah pun basah bumi. Dan ada juga yang macam mendung aja, si dapat diramal keadaan cuaca. Macam tadi macam panas saja, tiba-tiba berubah menjadi mendung. Lekat ya, turunlah rintik-rintik hujan yang membasahi bumi. Dan kita semak juga macam ni bacaan indeks pencemar udara setakat pukul 4 petang tu tadi. Bacaan semua lokasi adalah sederhana kecuali satu lokasi aja. Samarahan bacaannya 117, tidak sihat. Di Kuching sederhana 86, Serian 93, Siaman 98, Serike 82, Sibu 77 bacaan IPU-nya, Mukah 74, Kapit 78. Bintulu 78, Samalaju 83, Miri 79, ILP Miri 72, Limbang 62. Tu bacaan indeks pencemar udara, panduan kita bersama khusus untuk kita orang yang rasa-rasanya nang perlu gila untuk tahu macam ni keadaan kualiti udara masa tu. Apapun, kita masih dinasihati untuk terus berjaga-jaga dan juga mengamalkan, okay, sekiranya perlu keluar gila, keurusan yang siapa dielakkan, gunalah topeng muka, okay, pelitup muka untuk kepentingan bersama, untuk kita sama-sama menjaga kesihatan. Yang ada masalah pernafasan, kalau boleh elak gila-gila untuk aktiviti di sebelah luar. Dan kita akan cuba dapatkan juga rakan pelapor kita untuk laporan terkini, yang rasanya laporan terakhir daripada Mukah untuk SKS Mukah. Kita akan cuba dapatkan DS di lokasi.

0: Sepiring berdua menghiasi pertemuan kita dalam Ritma Muzik Radio Terbaik. Okey, kita siapa nak menghubungi sahabat kita, siapa? Sahabat kita di Mukah. Tapi siapa, kami akan kongsikan antara perkembangan terkini untuk Sarawak Ku Sayang kelak. Mungkin siapakah yang akan membawa pulang sebuah kereta yang menjadi hadiah utama peraduan setidaknya. Okey, sama-sama kita nantikan waktu petang-petang macam itulah. Syarat yang utamanya yang dah pun lengkapkan borang penyertaan untuk ikut sekali peraduan SKS Sarawak Ku Sayang. Mukah toknya mesti berada di lokasi. Bila namanya keluar ajak skrin, nya siap ada lokasi ya, maka bukan rezekinya lah. Nya mesti berada di sia. Okey, selamat petang untuk sahabat pendengar kita Hamidah Mordia. Cuaca petang tu masih lagi berjerebu. Layan aja apa lagu yang diputarkan, didoakan semoga urusan kita semua dimudahkan dan sihat hendaknya, dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Rosalina Frances, sahabat kita yang terus setia bersama kita untuk petang tu. Rugayah Marikan mengucapkan selamat petang dan juga selamat bertugas untuk kita orang semua. James Pengiran, cuaca di Sibu mendung, masa loso, simple lah jari itu. Assalamualaikum, selamat petang semua. Dan lagi Marsha Saleh, Sati Sejiwa Sarawak FM, selamat petang, selamat berhujung minggu untuk sahabat-sahabat dan juga rakan pendengar. Nurani Amrin, salam untuk semua. Suhaila Abdullah yang menyaksikan kami tadi live di Silang Budaya. Dan lagi kita ada Saniah Ganti mengucapkan selamat terus berhibur bersama Ritma. Kami nak beri perkabaran dan juga sedikit perkembangan bagi perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia hari itu. Walaupun hujan lebat, tu kami petik dari berita ATM, walaupun hujan lebat, lebih 100,000 penonton tetap berada di Lita Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Itu sebahagian penonton yang berada di kawasan terbuka yang dikongsikan videonya setidaknya kekal berada di tempat masing-masing untuk menyaksikan saingan untuk hari itu. Dan antara yang turut hadir, Sultan Brunei Sultan Hassanah Bolkiah bersama Putra Martin turut berkenan berangkat mencemaduli ke litar antarabangsa Sepang SIC hari ini menyaksikan perlumbaan Formula F1. Dan lagu kebangsaan Bahrain diikuti lagu kebangsaan Malaysia berkumandang pada acara pembukaan sebelum perlumbaan Formula 1 F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia berlangsung hari itu. Alunan kedua-dua lagu kebangsaan untuk tadi dipersembahkan oleh barisan pemuzik secara penuh istiadat dan simbolik sebelum aksi perlumbaan dibuka. Acara tersebut turut disaksikan oleh Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain Putra Salman bin Hamad Al Khalifa, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Presiden Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA Muhammad bin Sulaim. Dalam suasana hujan yang membasahi litar, majlis pembukaan menjadi simbolik keakraban hubungan antara Malaysia dengan Bahrain di bumi Sepang. Itu antara yang menjadi sorotan utama media kita. Okey, dan lepas tu kita akan kongsi lagi cerita yang menarik dan juga info-info terkini dan semestinya sajian kuasa dua untuk petang tu. Menemani kita orang di sini aja berada, kami ada Spoon, dua lagu yang pernah menjadi memori kita, Rindu Serindu-Rindunya Rakyat. Kita ada Memori Sekuntum Rindu. Itulah Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Selepas ini, lagu kuasa dua Ritma.

0: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: Seperti biasa pukul 5 petang, kita ikuti bersama berita nasional yang kita sambung siar dari Nasional FM Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Dan selepas pukul 5 petang, okay, kita ada peti muzik retro 30 minit, lagu-lagu retro tanpa henti. Kita siarkan 5.30 petang sampai pukul 6 petang kelak. Dalam majlis perasmian Sarku Sayang Bahagian Mukah di datangan Perisytiharan Jam Mukah, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg berkata hasil tempatan perlu melalui proses nilai tambah dan inovasi bagi membuka pasaran lebih luas termasuk di luar Sarawak. Pendekatan itu penting, kata Premier kita, bagi memastikan hasil seperti sagu dan jua apong bukan sekadar dipasarkan dalam bentuk tradisional saja. Sebaliknya, diperbagaikanlah untuk menjadi produk bernilai ekonomi yang lebih tinggi. Dan usaha itu dah pun menunjukkan potensi dan hasil apabila produk berasaskan apong termasuk ais krim, produk itu yang berjaya menembusi pasaran Singapura. Dan penghasilan produk baru menerusi gabungan bahan tempatan sebenarnya mampu mewujudkan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat, khususnya usahawan di kawasan luar bandar. Sehubungan dengan ia, Premier Sarawak itu menyarankan agar jaringan pengangkutan dan penerbangan yang semakin berkembang kini itu dimanfaatkan sebagai saluran pemasaran bagi ngembak produk Sarawak ke pasaran luar. Maka dengan ia, kewujudan rangkaian penerbangan baru seperti Ebonio perlu dimanfaatkan bukan saja untuk pergerakan penumpang, malah sebagai saluran untuk sama-sama mengembangkan pasaran hasil dan jual produk tempatan.

Pendekatan yang sama juga perlu diterapkan dalam sektor pertanian, keusahawanan dan pembuatan bagi memastikan sumber yang dimiliki oleh Sarawak itu dapat menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Bayangkan kita orang, produk kita yang berasaskan apung, gula apung ya, es krim aja dah pun menembusi pasaran Singapura. Jadi keadaan macam tu lah yang perlu kita tanggal lagi. Mungkin ada produk-produk tempatan lain yang perlu diberi suntikan, okey, ni tak boleh melepasi tempat lain ke. Nah, sekejut-kejut kita dengar dah sampai ke lokasi ataupun negara yang macam si pernah kita bayangkan. Okey, terus bersama kami Rima Muzik Retro Terbaik, lagu-lagu retro untuk sebelah petang tu menemani petang kita orang. Itulah lagu-lagu kenangan aku dan dia. Mungkin juga nak lagu kenangan kita dengan si dia.

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia bersiap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia, boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia yang pernah mengajar di sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah. Jadi pembagikan cucu saya ni dengan caranya tragis tu, kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja. Tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah, berkata Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan, sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yong Peng semalam. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad, berkata suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yong Peng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilapor mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yong Peng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyatakan, menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta akan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di perkarangan SIC pada pukul 2:15 petang dan disambut Putra Mahkota berangkat Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata, kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Kita banyak pembangunan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan, terutamanya untuk meningkatkan peruntukan ekokaca, prasarana seluruh jeti, unjam, perumahan untuk kebajikan mereka dan semestinya insentif-insentif sedia ada seperti elam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equine selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Equine bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sepanjang tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan. Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perlombaan di litar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula 1 beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebahagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula 1 yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya dua mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sobri, sobri.
1: Ah, Siti.
0: Eh, Siti.
2: Oi, sampai jual nyaman tetap. Tapi lepas ni nak aku dengar tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Bila kerja hari tu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari tu kita happy.
3: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
4: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
3: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
4: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
3: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
4: Kalau gitu, senang hati makcik.
3: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
5: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
6: Okey, Surat FM Sehati Sejiwa, itulah ritma muzik radio terbaik untuk jam yang terakhir. Okey, 5.30 minit petang, 5.30 petang kita akan siarkan 30 minit lagu-lagu retro tanpa henti menerusi peti muzik retro. Terus bersama kami, okey, ritma muzik radio terbaik Sarawak FM.

0: suara, irama kedamaian, serawakan sehati sejiwa, simponi mawah musik jiwa.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: 5:30 petang kita ada PMR Peti Muzik Retro. Apabila munculnya PMR, maka berakhirlah tugasan kami. Dan hujung minggu macam tu, ia ibarat macam senyuman yang singkat, yang selalu hilang sebelum sempat kita nak membalasnya dengan sepuas hati. Si puaslah untuk berhujung minggu nak. Okey, tapi siapa? Esok hari perjuangannya bermula lagi untuk kita melengkapkan Isnin sehingga Jumaat dengan penuh jayanya, insyaAllah. Okey, apapun, terima kasih banyak-banyaklah kita orang yang dah layan rima untuk hujung minggu macam tu bersama kami. Ian, 6 petang berita dari Sarawak FM bersama Wan Nani, dan Wan Nani juga akan bersama kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Berakhir setakat tu tugasan kami. InsyaAllah kita jumpa hari Rabu minggu depan. Okey, menerusi ritma juga semestinya. Assalamualaikum, dan minta maaf banyak-banyak ucapan dan juga titipan sebelah petang tu si sempat kita habiskan. Apapun lagu-lagu telah pun kita susun sampai pukul 6 petang kelak. Assalamualaikum.

Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: Gini Datuk,
1: si ada masalah lagi mesti ada radio.
0: Ah, tiap klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun Gini Datuk, ah tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun Gini Datuk.
1: Betul-betul percuma.

0: Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, dengan ini saya Wan Nurhanani Wan Hassan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Anda sedang mendengar Sarawak

0: Oh kita. Dah download RTM Klik sih.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
3: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
2: Babas biryani mix memang terbaik.
3: Babas, lencah hidupku.
4: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyiaranJakim.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
6: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
7: Bersama dengan Well, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
8: Jadi saya undang anda bersama dengan anda untuk pertemuan yang Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
9: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
8: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Hello, kami Orani di sini untuk menemani petang anda, pastinya petang hujung minggu. Okey, untuk edisi Ahad 4 Oktober 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Macam ni hujung minggu kita. Semuanya baik-baik sahaja kah? Diharapkan semuanya baik-baik sahaja. Ada yang memilih untuk beriadah nak waktu ketika tu, dan sepanjang hari tu tadi dah kemas-kemas rumah, kemas halaman rumah, atau ada yang memilih untuk santai-santai sahaja di hujung minggu sebab semuanya dah selesai hari mari. Apapun esok hari Senin, dah mula bekerja. Ada yang masih lagi mungkin berehat di rumah, dan yang sedang bertugas pada ketika ini, selamat bertugas kita ucapkan. Okey, terima kasih kerana memilih kami sebagai medium utama hiburan anda. Okey, untuk pertemuan jam pertama Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, okey, yang akan bersiaran selama 3 jam bermula 6 petang hingga 9 malam, pastinya kami Wanani akan menemani anda sehingga ke penghujung pertemuan. Jangan lupa untuk menurun aplikasi RTM Klik pada peranti anda, dan boleh juga follow kami di Facebook page Sarawak FM. Kini tu kita bersiaran secara live juga di siang. Okey, insyaAllah lepas tu kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
2: Disampaikan jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
0: Baik, bagi zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Maghrib telah berkumandang pada pukul 6.09 minit petang. Okey, seterusnya untuk zon 1 Limbang, Sunda Terusan dan Lawas, 6.12 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Merudi, Maghrib 6.17 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu, Maghrib 6.20 minit petang. Zon 4 Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Maghrib 6.25 minit petang. Untuk zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, Maghrib 6.27 minit petang. Zon 6 Kabung, Linggai, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh Pusat, Seratok Roban dan Debak, Maghrib 6.28 minit petang. Seterusnya zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong dan Sebuyau dan Meludam, Maghrib 6.30 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.33 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

وآتاكم من كل ما سألتموه

الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.

Surah FM Sehati Sejiwa 6.50 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan juga selamat beristirahat untuk anda. Okey, pada ketika ini insyaAllah tepat pada pukul 7 malam seketika nanti, kita akan sama-sama ikuti ringkas 7 malam dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri melalui Nasional FM. Okey, selepas dia akan kembali bersama Wan Nani untuk jam yang kedua. Okey, jangan lupa kita boleh juga boleh ikuti kami melalui aplikasi RTM Click dan sentiasa bersama dengan kami untuk mendapatkan info-info semasa dan juga berhibur bersama dengan kami di Sarawak FM. Okey, kembali bersama Wan Nani untuk

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: #penyaranjakim.
1: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jelebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut. Tapi roh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
3: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Symphony

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Hello, Anani masih lagi di situ menemani anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, pastinya di Sarawak FM di frekuensi 88.9 untuk anda yang berada di Kuching dan juga Kota Samarahan. Pastinya untuk edisi hujung minggu anda hari Ahad 4 Oktober 2026 bersama anda dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kerana memilih kami sebagai medium utama hiburan anda, dan terima kasih juga untuk anda yang telah pun singgah di Facebook page kami mengantarkan komen dan yang telah pun like dan juga share. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Pastikan anda terus kekal setia bersama dengan kami. Dan untuk pertemuan Simfoni jam kedua, seketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan pastinya insyaAllah 7.30 minit malam kita akan sama-sama ikuti rancangan Lantunan Wahyu Terbitan Azlina Haji Ramli atau DJ Nana dengan perkongsian pada hari ini bertajuk Menjaga Privasi Orang. Okey, dari petikan surah An-Nur ayat 27 dan hingga 28. Okey, berserta ibrahnya nanti sama-sama kita ikuti. Okey, untuk mendapatkan ilmu sebagai didikan minda dan jiwa kita. Baik, kami nak kongsikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak yang baru kuat kuasa dari pukul 4 petang pada hari ini, iaitu 4 Oktober 2026. Kita terus ke cuaca malam. Hujan di beberapa tempat, iaitu diramalkan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Kapit, Miri dan Limbang. Seterusnya tiada hujan di Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Keadaan angin dari barat laut dari barat Sarawak, okey, 10 hingga 20 km/jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Dari barat laut utara Sarawak pula, 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Untuk suhu minimum diramalkan 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Tiada amaran diterbitkan untuk hujan berterusan dan juga tiada amaran diterbitkan untuk angin kencang dan laut bergelora. Okey, semoga membantu untuk aktiviti anda pada hari ini. InsyaAllah kami di Sarawak FM akan sentiasa berkongsi tentang ramalan cuaca untuk membantu aktiviti anda. Mungkin ada yang sedang menyediakan juadah makan malam pada ketika ini. Okey, sentiasa perhatikan dengan keadaan di dapur. Jangan ditinggal. Okey, pastikan semuanya berada dalam keadaan selamat dan kita pun boleh masak dengan tenang. Lauk pauk pun sedap-sedap aja nak. Oh. Okey, kita nak kongsikan info jadual solat Fardu Isyak. Selepas ini kita akan teruskan hiburan simfoni pada hari ini.
1: Simfoni 6 hingga 9 malam di Sarawak.

0: selalulah berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepadanya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa.
2: Disampaikan jadual solat fardu isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
3: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patari Ikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isyak telah berkumandang pada pukul 7.18 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas, Isyak 7.21 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Marudi, Isyak 7.26 minit malam. Seterusnya Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebawah dan Bintulu, Isyak 7.29 minit malam. Zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Isyak 7.34 minit malam. Seterusnya, Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, Isyak 7.36 minit malam. Zon 6, Kabung, Linggai, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Seratuk, Roban dan Debak, Isyak 7.37 minit malam. Manakala Zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam, Isyak 7.39 minit malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di Zon 8, merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.42 minit malam.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
4: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faiza akan terus setia menemani petang anda.
5: Bersama dengan Will, Rosi Simfoni Mahabbah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
4: Saya
5: Faiza
4: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
6: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabbah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Datuk dah jadi tempat lepak.
1: Tempat lepak apa ya?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Adih-adih, nyamuk Aedes tu.
0: Bah, macam ni tu, Pak.
1: Senang je. Periksa dengan bersihkan tempat air bertakung macam kat alas pasu dengan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas, biar nyamuk yang seada tempat membiak. Sikit penutup botol air bertakung dah cukup pakai Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dengan musnah tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Simfoni.
3: Lantunan wahyu.
4: Ikuti bacaan daripada surah An-Nur ayat 27 dan 28. Dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.

0: لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.
1: صدق الله العظيم. Demikianlah surah An-Nur ayat 27 dan 28 yang mana bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepada kamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagi kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makna dan tadabbur dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu adab yang sangat besar dalam syariat, dinamakan adab istizan, iaitu meminta izin ketika memasuki rumah orang lain. Ini termasuk dalam topik pembicaraan yang dinamakan sebagai nizam al-mu'asyarah wal-mukhalatah, iaitu satu sistem pergaulan dan hubungan sosial dalam Islam. Dalam ayat ini juga menetapkan batasan agar manusia menjaga privasi satu sama lain, tidak menyingkap perkara yang tidak layak dilihat oleh orang luar. Tujuan disyariatkan istidzan, iaitu meminta izin, rumah yang mana manusia ini jadikan rumah ini sebagai tempat perlindungan daripada panas, sejuk, hujan, debu dan gangguan lainnya. Dan rumah juga adalah perlindungan maruah dan privasi seseorang. Mereka tidak mahu dilihat oleh orang luar, tidak mahu dilihat aurat mereka, rapi rumah, bersih tidak rumahnya, dan mempersiapkan dirinya sebelum bertemu dengan tetamu. Maka istiadzan ini juga disyariatkan, kata orang Sarawak, mau jaga hati tuan rumah. Sebab ialah perkataan tastaknisu. Nah, kalau tastaknisu dalam tafsir mengatakan maknanya meminta izin supaya tuan rumah sahibul bait tidak rasa terganggu dan tidak rasa benci terhadap kedatangan tetamu tersebut. Oleh kerana itu, tidak boleh masuk melainkan setelah kita melakukan tiga perkara, iaitu mengetuk, panggil dengan sopan, mengucapkan salam, lalu meminta izin. Iaitu dengan ketuk, tok tok tok, kata assalamualaikum, bolehkah saya masuk. Maka ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dalam satu hadis seorang lelaki minta izin untuk menemui Nabi. Ketika beliau berada dalam rumah Nabi, dia berkata, aaliju, bolehkah saya masuk? Nabi pun berkata kepada khadamnya untuk pergi keluar dan ajarkan kepadanya bagaimana cara untuk meminta izin. Qul assalamualaikum aadkhul. Katakanlah assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Maka itulah cara untuk kita meminta izin. Maka diajar kepada lelaki tersebut dan lelaki tersebut pun menyebutnya dan Nabi pun membenarkan dia masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan apa? Salam wajib didahulukan, setelah itu barulah meminta izin untuk masuk. Maka inilah dia paling pentingnya pengajaran daripada ayat ini, adalah privasi adalah nilai yang sangat besar dalam Islam. Tidak boleh masuk rumah orang meskipun pintu terbuka, wajib memberi salam kemudian minta izin. Jika disuruh pulang, pulanglah. Itu bukan penghinaan, itu adalah hak bagi tuan rumah. Jadi tuan rumah berhak menjaga privasi dan keselamatannya. Jadi kita menghormati perkara tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Itulah tadabbur kita pada hari ini.
2: Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
3: Simfoni.
4: Simfoni Mabah mengusik jiwa waktu sekarang 7.33 minit malam. InsyaAllah sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat khasnya yang berada di zon 8 dan merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Buat Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.42 minit malam. Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isya dan selamat beristirahat untuk anda.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasihah Haji Arpa, Surah Al-A'raf ayat 59 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم

Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya, ya Allah, tidak ada kemudahan selain yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan kesusahan itu mudah jika Engkau kehendaki.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
3: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.

0: Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
2: Ikuti lapor terus Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: #penyaranjakim. Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabah Musik Jiwa.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak maju makmur. Alhamdulillah, Simfoni telah pun berada pada jam yang ketiga, bermakna telah pun berada pada jam yang terakhir dah kini tu. Okey, selamat menunaikan solat fardu isyak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Selamat beristirahat untuk anda, selamat bertugas untuk yang sedang bekerja, dan juga selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menikmati juadah makan malam. Okey, untuk kita yang sedang memandu, ya, hati-hati dalam pemanduan anda. Kami nanggar di sekitar Kuching tadi masih banyak lagi kendaraan di atas jalan raya nak, oh, mesti banyak aktiviti yang nak dilakukan pada ketika ini, malam hujung minggu. Apapun, semoga semuanya dipermudahkan. Mau membeli belah, ya, awasi insan-insan di bawah jagaan anda seperti anak-anak, okay? Dan jua untuk anda yang mungkin berasa si sihat, si nyaman nyawa, demam, sila dapatkan rawatan dengan segera di fasiliti kesihatan yang berdekatan. Sebab kini tu nampaknya musim demam, kami nanggap posting-posting kawan-kawan di media sosial. Oh, kami yang kata tengah demam kini tu. Jadi pergi dapatkan rawatan dengan segera, okay, untuk mengelakkan ia menjangkiti insan yang mungkin insan yang rentan. Jadi, dan juga mungkin berisiko untuk senang untuk mendapatkan penyakit. Jadi untuk kita putuskan rantaian, dapatkan rawatan dengan segera. Okey, program yang berlangsung iaitu program Fun Run Healthy Run Wealthy Mind. Kata Datuk Hilmi Othman dalam ucapan peresmian menekankan kesihatan mental sebagai aspek penting kesejahteraan hidup. Okey, jangan pandang enteng dengan masalah kesihatan mental. Jika terdapat sebarang masalah, boleh meluah dengan insan-insan yang anda percayai. Kerana di sebalik setiap senyuman, belum tentu ianya baik-baik sahaja. Jadi bertanyalah insan-insan di sekeliling anda, adakah mereka okey ataupun si. Kita lanjutkan ucapan Datuk Hilmi. Katanya masyarakat perlu lebih peka mengenai kesihatan mental selain mengurangkan stigma terhadap mereka yang memerlukan sokongan. Jelasnya, mendapatkan bantuan berkaitan kesihatan mental bukan satu kelemahan. Sebaliknya, langkah berani dalam menjaga kesihatan dan kesejahteraan diri. Sehubungan itu, program tersebut dilihat sebagai platform penting menggalakkan gaya hidup aktif serta membuka ruang komunikasi lebih positif mengenai kesihatan mental. Program berkenaan turut mempromosi portal Mentari, inisiatif Kementerian Kesihatan dalam menyediakan maklumat dan perkhidmatan sokongan berkaitan kesihatan mental.
1: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Royal Menusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya Wanani akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Sarawak FM.
1: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.
3: Menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
1: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Sarawak FM.
1: Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
0: Di Sarawak FM.

Okey, lagunya daripada Bayu, segalanya. Baik, 8.50 minit malam dah kena itu. Alhamdulillah sampai jam tujuan tugasan Wanani untuk bersama dengan anda. InsyaAllah untuk pertemuan Gatra Music Tanpa Batasan, DJ Ashraf akan menemani anda dari pukul 9 malam hingga 12 tengah malam. Terima kasih yang telah menemani, rakan-rakan di Facebook pun sama. InsyaAllah kita akan bersiaran kembali bersama dengan kami Wanani pada hari Rabu. Okey, jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum, bye.

Kematian pelajar di sekolah, KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Dato' Sri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh, termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa, selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: Pasal dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. Jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UITM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UITM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mewujudkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi mengambil ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UITM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan Badan Eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rahayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertembungan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula 1 F1 bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang SIC pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1 Stefano Domenicali sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula pada dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Keperkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah, KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. We'll be right back.

Lagu daripada Kilo, malas lah weh. Jadi malam tu jangan kita malas-malas sebab Asraf akan menemani kita orang seperti biasa menerusi Gatra. Salam Super Sunday guys. Jarang Asraf bersama dengan kita orang hari Ahad nak. Ha, jadi malam tu kita bersama dengan Asraf pada malam Ahad. Ha, jadi untuk malam tu, selamat beristirahat, selamat tugas. Yang tengah beristirahat, yang tengah jalan-jalan kah? Maklumlah malam minggu nak. Malam minggu ni dah di rumah, keluar lah. Jadi malam tu seperti biasa, dengan info-info terkini, dengan perkongsian kita orang di Facebook, lagu-lagu lama, lagu-lagu baru semua kita on. Bagi menghiburkan kita orang pada malam tu yang saya dah nak ke sini-sini, dah saya tahu sini nak tuju nak. Setelah sehari keluar, saya tahu ke sini kita orang pada malam tu. Mungkin kita orang tadi pergi ke sini, pergi ke Lunduk, pergi ke Simunjan, pergi ke Seratok, Nanggar Regata Kelakar yang baru aja berlangsung pada hari Jumaat ya teh, dan penutupnya untuk hari tu iaitu hari Ahad. Jadi untuk malam tu juga seperti biasa, dengan isu-isu semasa, dengan apa yang berlaku di media sosial, dengan trending artis sukan, semua kita on untuk malam tu. Oasis, Stand By Me dan Leto, semuanya menghiburkan kita orang selepas tu menerusi Gatra.

0: tak tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan Kita Orang. Kita Orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan Kita Orang dan keluarga.
1: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Baik, 9.35 minit malam guys. Jadi untuk malam tu, sebelum kita kongsikan perkongsian kita orang di Facebook, sambil kita orang tune radio pada malam tu, kemenangan sangat manis buat Max Verstappen untuk Grand Prix Gulf A Bahrain di Lita Antarabangsa Sepang SIC hari ini sebagai antara kemenangan paling istimewa dalam kariernya. Verstappen berkata kemenangan dengan catatan 1 jam 47 minit 14.808 saat itu lebih bermakna selepas mengarungi musim yang mencabar selain melihat perkembangan positif pasukannya sepanjang tempoh berkenaan. Kejayaan terbaru itu menyaksikan Verstappen meraih kemenangan pertamanya musim ini selain mengulangi kejayaan 9 tahun lalu apabila GP Malaysia kali terakhir dianjurkan di Lita Sama pada 2017 yang turut menyaksikan dia muncul juara. Jadi lebih menarik, Verstappen terpaksa melalui perlombaan yang cukup mencabar apabila permulaan saingan berlangsung lewat hampir 1 jam setengah daripada jadual asal jam 3 petang selepas hujan lebat. Jadi hujan menyebabkan terdapat banyak air bertakung di beberapa bahagian trek sekaligus memaksa pihak perlombaan menangguhkan permulaan atas faktor keselamatan. Drama kemudian berterusan ketika pusingan formasi di belakang kereta keselamatan apabila beberapa jentera berdepan masalah kehilangan kuasa dan gangguan perisian enjin menyebabkan bendera merah dikibarkan sebelum semua kereta masuk semula ke hentian pit. Jadi Verstappen turut mengakui permulaan perlombaan sangat huru-hara apabila dia sendiri berdepan masalah kuasa sebelum jenteranya kembali berfungsi seperti biasa. Jadi yang sempat kita kongsikan untuk malam tu, jadi untuk juara 7 kali dari Ferrari, Lewis Hamilton yang melengkapkan podium di tempat yang ketiga di belakang Verstappen. Lepasnya untuk Charles Leclerc menamatkan perlombaan di tempat keempat. Kimi Antonelli dari Mercedes AMG Petronas terpaksa berpuas hati di tempat yang kedua. Ketinggalan 2.307 saat di belakang Verstappen selepas bermula di petak ketiga. Jadi yang menganggap keputusan itu sebagai sesuatu yang sudah maksimum mampu dicapai pasukannya. Jadi ya, kita sempat kongsikan untuk hari itu, sememangnya F1 is back guys dekat Malaysia, dan kita sebenarnya merindui bunyi-bunyi V10. Kita merindui bunyi-bunyi V10, V12 yang pernah dipandu oleh pelumba-pelumba dulu, iaitu Michael Schumacher, Kimi Räikkönen, lepasnya David Coulthard, lepasnya Rubens Barrichello. Ia adalah antara pelumba-pelumba dulu yang boleh dikatakan zaman V10 ya. Mun kita orang nak zaman-zaman V10 ya, macam kita nangga Sepang masa tu, sidaknya sidak pakai headphone pun sidaknya boleh nangga dengan relax nangga perlombaannya, ia mengambil adrenalinnya. Zaman-zaman V10 dulu, okay, zaman-zaman kereta sidak yang masih V10, bukan sidak pakai unit puncak kuasa, sidak bahagi current, sidak bagi tu, sidaknya memang V10, full V10. Sidak di grandstand diwajibkan untuk pakai headphone jelah. Okey, dekat headphone ataupun earphone jelah, untuk mengelakkan masalah gegendang telinga kita. Sebab masa ia adalah bunyi F1 ya, ia dikatakan boleh mengganggu ataupun boleh memecahkan gegendang telinga kita sebab bunyinya sangat-sangat kuat, desibel sidaknya sangat-sangat tinggi. So mungkin disebabkan oleh pembaharuan tu untuk mengelakkan daripada penonton ataupun pelumba sekali untuk menjaga telinga, lepas ya secara tidak langsung sidaknya dapat mengurangkan penggunaan minyak. Sebab kena itu F1 nya ada gabungan puncak kuasa, lepas sambilan nya ada pakai engine nya, nya kena itu macam kena itu hybrid lah, hybrid, yes hybrid. Kena itu F1 dah hybrid guys. Bunyi sidak ya si seganas dulu bunyi kereta sidak ya. Namun kita agak berbangga bila kita nangga peminat peminat F1 yang mana 100,000 guys orang nangga hari itu te. Dari Sarawak turun, dari seluruh Malaysia, dari boleh dikatakan dari Singapura, dari seluruh dunia lah berkampung di litar antarabangsa Sepang sama-sama menyaksikan untuk perlombaan yang boleh dikatakan mengimbau kembalilah memori-memori kita pada tahun 2017 dulu. Yang mana ia adalah kali terakhir Max Verstappen muncul juara. Jadi kita mengharapkanlah agar F1 akan terus untuk tahun-tahun yang akan datang. Bolehlah kita tahun depan pergi nak. Munsik tahun depan, kita tahun sikit lagi. Kumpul duit guys, kumpul. Tiket yang bukan murah. Ha, kita orang nak nangga VVIP lah. Bolehlah, ready lah 1.8K. Tiketnya aja. Yeah, mau nak duduk di Hills B ya. Ya boleh, 200.5. Mau nak beli last minute tiket, janganlah mahal gila. Alright, jadi untuk perkongsian kita orang pada jam yang pertama tu, kita ada perkongsian daripada pendengar kita Donny Lim nak request lagu Andainya Aku Pergi Dulu daripada Ellie Kates. Mr. Ram Meridian, selamat bertugas dan salam gatra. Malam tu nak minta lagu Putus Terpaksa Dato' Zain Azin on 24 jam. Cuaca di sejuk, cuaca di sejuk di sini kak, di sejuk ya. Dorina Wong, semoga semua urusan kita dipermudahkan. Jaiton S, malam tu layan terus siaran bersama dengan rakan-rakan di Israf M. Hani Ani, hai DJ Israf, dan dengarkan lagu Hafiz Su'ib terus bersinar. Cheng Suni, selamat malam DJ Israf, mohon diputarkan lagu Sampai Hati dari Kumpulan Spring. Hamidah Modia, 1000 bintang daripada Kumpulan LKS. Masnah Loso, Noh Saleh dan Aina Abdul, Sang Penikam untuk kita pada malam tu. Jadi kita terus dengan pengongsian daripada Juana Ahmadi, You Made Me Better But We Couldn't Say dari River and Loose buat hiburan bersama. Okey, selepas tu macam biasa pada pukul 10 malam kita akan ikuti berita ringkas dan Asraf akan kembali bersama dengan kita orang pada jam yang seterusnya, jam yang kedua menerusi Gatra Si Berasa nak. Dan nak habis dah jam pertama. Jadi kita berjumpa pada jam yang kedua selepas tu menerusi Gatra.

0: 亀イマン
1: 亀アイス。
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

0: Yang penting driving tu rekod peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat.
1: Ha.
0: Kaya gunakan isyarat, jangan tak lo signal.
1: Signal.
0: Tangan lu belok
1: sakit melok. Hati.
0: Nah. Sakit hati sih.
1: Oh.
0: Ah, nak cemas apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor lebih.
1: Hati bini lah penting. Salah tu. Waktu sekarang tepat pukul 10 malam.

Dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Mak, tangga ya. Ada rumah ko.
1: Eh, si menjadi tu.
0: Kita nak mula apa, Mak?
1: Kejap, Mak muka Mai sudah terlalu pakai mula laporan dalam Mai Lapo.
0: Eh, Mak dah mula laporan?
1: Oh, senang je. Lihat, klikkan Lapo. Mun kita orang naga, orang merokok kat tempat awam, sila lapo melalui sistem My Lapo. Ibu tunggu gi, lihat, klikkan lapo.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Kembali bersama dengan Astro. Menerusi Gatra, lagu daripada Spring Cempaka di Rembulan untuk malam tu. Jadi untuk malam tu yang sedang bertugas, yang sedang beristirahat, beristirahat awal kita orang antok nak pukul 10, pukul 8, pukul 9. Malam minggu guys, malam minggu. Mungkin ada kita orang yang nak berehat awal ataupun mungkin kita orang nak lepak-lepak awal, silakan. Jarang nak kita keluar malam-malam minggu. Tapi jangan lupa, boleh on Radio FM masa tu yang kita orang nak nangga K-drama kah, nak nangga cerita-cerita kah, silakan. Alright, untuk perkongsian kita yang seterusnya tu berkaitan dengan SKS Mukah 2026. Rezeki tidak disangka, Hawa Beldin bawa pulang kereta baharu. Tidak pernah terlintas di fikiran untuk memiliki sebuah kereta baharu, apatah lagi menerimanya secara percuma. Namun itulah rezeki tidak disangka buat Hawa Beldin, wanita berasal dari kampung Sebako Daro, apabila diumumkan sebagai pemenang hadiah utama, cabutan bertuah berupa sebuah proton saga. Jadi tidak pernah memasang impian untuk membeli kereta baru. Hawa yang tadi mengakui masih terkejut apabila namanya diumumkan sebagai pemenang. Menurut Hawa, sebelum ini beliau hanya menggunakan sebuah kereta terpakai yang dimilikinya sejak 3 hingga 4 tahun lalu. Katanya pernyataannya dalam cabutan bertuah itu dibuat selepas mengimbas kod bar E-Peraduan yang disediakan ketika menghadiri program pada petang akhir hari terakhir penganjuran SKS Mukah pada hari itu tadi. Jadi lebih bermakna kemenangan tersebut hadir selepas kira-kira 2 dekad Hawa mencari rezeki menerusi perniagaan kecil-kecilan dengan menjual makanan kering seperti bubuk dan belacan. Jadi beliau berkata demikian kepada pemberita selepas diumumkan sebagai pemenang cabutan hadiah utama pada majlis penangguhan SKS Bahagian Mukah hari ini. Jadi nak nama rezeki guys, siap ke sini juga. Nak nama rezeki tu, kita mesti minta pun mun ya dah milik kita, nyalah ya. Macam kita lah, kita try hard untuk memiliki sesuatu, mun benda yang tadi bukan milik kita, bukan lah. Nya senang konsepnya macam ya. Kita orang menolak tapi nya sentiasa datang, nya sentiasa datang, ialah rezeki kita. Jadi macam tu lah. Macam akal kita tu nak. Nya si terlintas lah kita tadi, si terlintas untuk memiliki sebuah kereta, apatah lagi menerimanya secara percuma. Jadi ia adalah kenangan yang si akannya dapat lupa lah. Nya akan bercerita nak dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya kelak. Oh, kami dulu dapat kereta peraduan untuk anak. Benda ya adalah salah satu pengalaman yang manis lah. Nak nama rezeki tu nak si ke sini. Rezeki tidak pernah salah alamat. Okey, cerita kita orang pada jam yang kedua tu. Daripada Ibrahimat Akib. Happy Conti, Semenanjung, Bandaraya, Petaling Jaya, Selangor. Sofia Sulaiman, selamat malam. Untuk semua sahabat-sahabat dan pendengar FM, mohon lagu Tragedy Oktober dari Awi. Kacau lagu kita tu bang, katuk kita main bang. Lama juga si dengar lagu Tragedy Oktober tu. Lepas tu kita ada perkongsian daripada Mateh. Assalamualaikum dan salam santai-santai untuk kita pada malam tu. Rosalina Francis, Heidi Jasraf, selamat bertugas. Enggan dari Fazjah Latif. Rogayah Merikan, semoga tugasan berjalan dengan lancar insyaAllah. Daripada Sepen Pudin, selamat malam dan selamat tugas. Nora Shikin, selengkah kasih dari Rem. Zalika Zalaliun, request lagu Kesuma. Dayang Hanim, selamat bersiaran, santai aja di rumah sambil mendengarkan hiburan. Tia, nanti mata ngantuk tu. Jadi dulu nak, kita sekolah dulu, macam kami lah. Dulu masa lagi kecil dulu, masa sekolah, radio di dapur. Masa ya memang radio Sarawak aja. Memang kita tu memang dengar radio Sarawak aja. Dia di dapur. Di dapur, bila tadi, bila tadi dah semua dah tidur lah. Radio ya diimbak ke bilik, dalam bilik. Dia akan di on sampailah pagi. Jadi kita dengarlah pembaca-pembaca berita dulu pagi-pagi. Kita turun sekolah pukul 6 guys. Pukul 6 kita dah dengar berita pukul 6 pagi dah. Penyampai-penyampai dulu. Jadi kita ada perkongsian daripada Ina SN. Selamat malam dan selamat bertugas layu di hujung Mekah daripada Rio. Jadi selepas tu kita kongsikan lagi perkongsian kita orang di Facebook. Jadi alhamdulillah bila kita nangga juga tu, IPO kita di Sarawak tu, Semarahan je yang masih lagi warna kuning. Yang lain semua warna gadong. Semarahan tu dengan 140 bacaan IPO-nya. Yang lain alhamdulillah lah, nya walaupun kita tu nampak kita naga udara kita dah clear, nak kita pun dapat melakukan aktiviti-aktiviti macam biasa, tapi kita mengharapkan agarnya terus hilanglah nak nama jerebu tu. Nak kita banyak program-program, kita banyak apa, event-event kita di Sarawak tu sampai hujung tahun. Jadi kita mengharapkan agar cuaca kita kembali seperti biasa. Baik, kita terus sibukkan dah dulu dengan lagu daripada Dato' Siti Nurhaliza, Ya Maulai. Dan selepas tu kita akan putarkan lagu Tragedy October daripada Abang Sufian Sulaiman kita. Semuanya menerusi Sarawak FM.

Lagu daripada Via Julia, Siapa Dia Tu. Kacak nyambak lagu tu nak. Ha, dan untuk lagu tu sebenarnya sangat susah bila kita tadi abang menyanyikan lagu-lagu lama tu. Sebab lagu-lagu lama tu sebenarnya guys, macam kita sibuk kita nak kita tu dengan apa penyanyi-penyanyi. Kita tu nak koke pun kita tu nak koke pun nampak lagu-lagu kena tu sakit guys. Kita dengar aja. Kita tu mendengar lagu nak macam asap lah. Kita bukan mendengar sahaja. Kita adalah mendengar dengan kita nak ambil soul lagu ya. Amun sampai ya, maksudnya makan dalam lah lagu ya. Jadi ya cara kita lah untuk mendengar lagu. Jadi pen lah, terpulang dengan kita orang lah cara kita untuk mendengar lagu, menterapikan apa diri kita untuk dengan lagu-lagu. Jadi untuk perkongsian kita seterusnya, sebelum kita ikuti berita utama, pukul 11 malam pula macam biasa, itu berkaitan dengan Formula 1. Viral di media sosial, adik kakak kita tu dari Kuching, dari Sibu, dari Semarahan, dari Lunduk Seri Aman bergambar di Lita Sepang nun. Esok hari berpulang, lusa berpulang. Lepas ya ada yang simak pulang, kelaklah lusa pulang agi nak berjalan di KL. Okey, ha, mungkin kita agi berjalan di KL. sampai lembak apa tadi mbak buah tangan kita orang tadi bukan selalu nak. Jadi kita mengharapkanlah agar Formula 1 akan diteruskan untuk tahun-tahun yang akan datang. Lama guys kita nunggu 2017. Paling dekat kita orang nak pergi lah Bunda Nangga lah. Paling dekat kita orang pergi Singapura lah paling dekat untuk kita orang Nangga F1. Tapi nya adalah main malam sebab track Sidaya adalah track malam. Cantik guys, kita nanggal dalam TV dah cantik dia kena nanggal depan-depan nak. Jadi kumpul duit. Ha, ni tahu rezeki tahun depan tahun-tahun yang akan datang. Baik, bercerita pasal F1 tu. Nya sebenarnya bukan sekadar pecut di Lita. Ha, ada sebab. Okey, ada sebab sidak ya tadi bermacam-macam peraturan untuk pelumba-pelumba tu. Sebut saja Formula 1, perkara pertama terlintas di fikiran kita tu, pastinya bunyi deruman enjin yang kuat serta persaingan sengit dipamerkan pelumba di Lita bagi merebut gelaran juara. Cukup popular di mata dunia, pemandu F1 toknya seringkali diangkat sebagai ikon ataupun idola anak-anak muda yang amat mengagumi kejayaan atlet tersebut. Namun, di sebalik aksi pecutan pantas dipamerkan, pemandu F1 juga berdepan beberapa cabaran dan tekanan yang luar biasa ketika dalam perlumbaan. Jadinya sebenarnya tidak mudah yang disangka. Jadi asal akan kongsikanlah antara 6 fakta menarik berkaitan pelumba F1 yang ramai tidak tahu. Prestasi fizikal tahap tertinggi. Yang bukan seperti atlet sukan yang lain guys, bukan. Pemandu F1 tuanya perlu sentiasa memastikan tahap kecerdasan fizikal sidaknya berada di tahap terbaik walaupun di luar musim perlumbaan. Bagaikan tiada rehat, jadual perjalanan padat dan panjang perlu dilalui pelumba yang ada kalanya perlu merentas benua dalam masa seminggu. Sidak tok tua seluruh dunia. Jadi, seperti yang kita tahu, sidak tok adalah sukan tok yang melawan graviti sebenarnya. Nya umpama kita tok macam mun kita pernah main roller coaster lah nak. Pemandu yang tadi berdepan daya graviti yang sangat tinggi terutamanya ketika di selikoh tajam yang memaksa mereka menahan bebanan 5 kali ganda daripada berat badan. Maksudnya tadi G-force. Itu adalah yang berkaitan dengan G-force. Okey, sebab sidak tu bukan ambak macam kita 80 dah laju. Kita ambak 110 di pen bondo dah bunyi dah bukan-bukan rupa angin. Imagine kita orang sidak tu ambak 400 lebih kilometer sejam. Sidak pecut dari 10 ke 100 rasanya 2 saat saja nak nama Formula 1 tu. So bila sidak yang selekoh, sidak yang terpaksa menahan, yang menahannya lah adalah G-force. Sampai sidak yang boleh dikatakan sampai berapa G-force lah, 8 G-force. Ha, macam jet fighter lah, pilot jet fighter. Lebih kurang macam ialah jet fighter paling tinggi sidak yang pernah 8G. Ha, macam tu mungkin lebih sikit. Mun kita menahan 8G guys, leput guys. Kita memang leput terus. 2G lagi kita rasa macam ni. Macam kita naik balon nak. Macam balon yang dah take off, kita dapat rasa jantung kita gugur. Ia adalah antara contoh G-force. Jadi leher sidak ya, kekuatan otot leher yang merupakan perkara penting perlu dipersiapkan bagi seorang pemandu F1. Sejenis senaman khas dijalankan oleh setiap pelumba bagi membolehkan mereka menanggung bebanan sekurang-kurangnya 20 kg ketika memecut di selekoh. Sidak nahan leher sidak ya, 20 gram guys. Kita orang narit lah. So sidak yang tarit
hanya ada sukatannya, kita si akan dapat sampai 20 kilo. So 20 kilo kita akan rasa macam leher kita tu sangat-sangat lembut. Sidak tu memang dah di-train. Lepasnya, ia akan turun berat badan. Selalunya lepas sidak tu berlomba, sidak yang akan turun sebanyak 4 kilogram. Sidak yang akan turun selepas 4 kilogram. Selepas sidak habis stres selalunya. Sebabnya berdepan penurunan berat badan. Lepasnya sauna. Okay, berpakaian lengkap dengan suit tebal dan kelis api. Suhu ruangan kokpit jentera boleh mencecah sehingga 50 darjah Celsius, terutamanya ketika pada kelajuan 200 batu per jam. Situasi lebih suka apabila setiap pemandu hanya dibenarkan meminum air kurang daripada 1 liter kerana setiap gram tambahan boleh menjejaskan kelajuan jentera. Betapa powernya sukan tu. Lepasnya, pedal brake sidaya berat. Ketika menekan brake, pemandu perlu menanggung bebanan lebih 90 kilogram dengan hanya menggunakan sebelah kaki. Justru kekuatan kaki yang luar biasa cukup penting, bukan saja untuk keselamatan tetapi juga untuk mengekalkan kelajuan serta prestasi kereta sepanjang perlombaan. Kita orang menekan brake ya seberat 90 kilo. Kita menekan brake kereta kita lembut saja nak, lembut saja rasa. Cuba imagine kita orang sidak ya menekan 90 kilo macam ni. Banyak sebenarnya. That's why ataupun disebabkan tu lah sukan F1 tu nya boleh dikatakan antara sukan yang boleh dikatakan cukup popular dan cukup boleh dikatakan cukup berbahaya jugalah. Risikonya tinggi. Okay, risikonya sangat-sangat tinggi. Tetapi sukan tu adrenalinnya adalah sangat-sangat luar biasa. Sebab ya Asra pernah berkelakar pada jam yang pertama tadi nak. Kita akan rindu bunyi-bunyi V10, bunyi-bunyi V12 sebelum sidak tu masuk ke hybrid. Yang mana setiap penonton, macam kita di Sepang nak, mungkin kita pernah pergi Sepang, kita orang tadi nya dolok belilah headset ya. Headset ya untuk mengelakkan masalah dekat pendengaran telinga kita orang. Sebab bunyi ya boleh akan menyebabkan gegendang telinga kita orang akan jadi masalah. Ha, ya adalah the real DNA F1 yang sebenarnya. Okay, tapi kita kan rindu lah. Tapi disebabkan oleh zaman-zaman kita tu dah modern, so sidak yang nak mengurangkan jumlah karbon, jumlah penggunaan minyak untuk memastikan udara bersih, so sidak menggabungkan dengan tenaga hybrid. Kita menangga pemeluan masa tu. Nya seakan ada bunyi seganas macam dulu. Nya memang power, tapi bunyinya masih boleh diterima ampun oleh penonton-penonton. Kini tu kita menangga lah, relax aja penonton duduk. Cuba dulu kita menangga telinga sidak ya. Dan semua headset. Jadi ia adalah antara kenangan kita lah. Okay, F1 tu umpama kita orang pernah duduk lah. Kita orang belum pernah nak, kita orang boleh pergi ke dulu. Kita pergi nanggak F1 tu nya ada mula pameran di KLCC guys. Di KL Twin Tower nya ada pameran. Adalah alhamdulillah lah merasa je duduk dalam F1. Nya umpamanya kita hanya duduk dalam kereta rangka aja. Kosong aja F1 nya sebenarnya. Tapi nya sangat-sangat sitaulah nak teknologi macam ni dan nama F1 tu. Kini tu memang dah power dah guys. Kita nanggak kini tu. Cubalah duduk dalamnya. Kita macam duduk kosong aja. Macam duduk kita duduk dalam kursi. Tapi yang kita duduk ya adalah kelajuannya 400 lebih kilometer sejam. Sanggup kita ombak? Okay, panjang cerita kita. Pendek kan? Asal akan bersama dengan kita orang pada jam yang terakhir kelak. Menerusi Gatra. Kita berkongsi berkenaan dengan sukan-sukan. Sebab kita minat sukan. Okay, jiwa kita tu memang ke apa sukan. Bol, apa yang kita dapat kongsi, kita kongsilah. Right? Jadi kita terus dengan lagu daripada Dato' Jamal Abdillah, Penghujung Rindu dan Fabio Asher, Rumah Singgah, semuanya menerusi Sarawak FM.

Kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM dicadang tubuh Jabatan Kuantum, lahir lebih ramai profesional. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kes kematian pelajar perempuan di sekolah Yong Peng di Batu Pahat, Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Arsyad. Jenazah sebelum itu dibawa ke kediaman datuk dan neneknya di kampung Parit Selamat petang tadi selepas selesai urusan bedah siasat di Hospital Sultanah Nora Ismail. Keluarga Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dalam perkara itu berharap siasatan terhadap kematian pelajar berkenaan dilakukan secara menyeluruh dan individu yang bertanggungjawab dikenakan hukuman setimpal. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun berkata, Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaga beliau ketika berusia 9 tahun.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia yang pernah mengajar apa sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah. Jadi pembagikan cucu saya ni dengan caranya tragis tu, kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Katanya kali terakhir beliau bersama Irene Sofia semalam sebelum cucunya memaklumkan untuk bersiap menghadiri kelas tambahan. Sementara itu, Ketua Polis Johor Datuk Abdul Rahman Arsyad memaklumkan seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kematian Irene Sofia. Jelas beliau, remaja lelaki berkenaan ditahan sekitar Yong Peng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian itu. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di dewan sekolah. Kematian Irene Sofia mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau telah mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Tegas Datuk Seri Anwar, siasatan tersebut perlu bagi mengenal pasti punca kematian dan perkara sebenar yang berlaku. Perdana Menteri turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham selain mendoakan mereka diberikan kekuatan serta ketabahan menghadapi dugaan tersebut. Kementerian Pendidikan turut memberi jaminan semua aspek berkaitan kejadian tersebut sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan Syarikat Kawalan Keselamatan. Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq menegaskan jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian juga akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Beralih kepada perkembangan teknologi terkini, Universiti Teknologi MARA UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027. Usaha itu dilakukan bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan tersebut berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
4: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mewujudkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi mengambil ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu yakin kepimpinan baru mampu pulihkan keyakinan UiTM Holdings dan membawa perubahan menerusi pendekatan Game Changer. Jelas beliau, keyakinan tersebut diberi kepada Dato' Fatul Bari Mat Jaya untuk menerajui usaha mengubah dan memperkukuh semula UiTM Holdings. Menurutnya, kepimpinan baru perlu menterjemahkan amanah yang diberikan bagi mengembalikan kekuatan UiTM Holdings. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino yang dijangka menyebabkan peningkatan suhu dan risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata pihaknya akan memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara.
5: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NATMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Keperkembangan luar negara. Seramai 244 warga asing, kebanyakannya warga China, ditahan pihak berkuasa Filipina dalam operasi terbesar tahun ini terhadap pengendali perjudian dalam talian haram. Turut ditahan dalam operasi di dua lokasi di selatan Mindanao, warga Malaysia, Indonesia, Myanmar, Kemboja dan Hong Kong. Biro Immigration memaklumkan peralatan komputer, telefon bimbit, komputer riba dan kad SIM turut dirampas selain menyiasat kemungkinan pemerdagangan manusia membabitkan sebahagian tahanan. Konflik Rusia-Ukraine. Chancellor Jerman Friedrich Merz menggesa Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan serangan ke atas Ukraine dan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Merz turut menegaskan serangan terhadap orang awam mesti dihentikan. Serangan terhadap infrastruktur Ukraine berlaku setiap hari ketika negara itu membuat persiapan menghadapi musim sejuk. Perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Formula 1 di litar antarabangsa Sepang petang tadi terganggu akibat masalah perisian yang menyebabkan beberapa jentera hilang kuasa ketika hujan mulai turun. Situasi itu menyebabkan beberapa deretan kereta F1 bergerak terlalu perlahan secara serentak menyebabkan perlumbaan tertangguh hampir sejam. Ia bagi membolehkan pasukan memuat naik kemas kini perisian pada setiap jentera. Moto3 GP Jepun, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli mempamerkan tunggangan cemerlang apabila menamatkan perlumbaan di tempat ke-13 selepas bermula di petak 21 hari ini. Beliau berjaya menamatkan perlumbaan dengan catatan 33 minit 6.817 saat di belakang pemenang David Almansa dari Liquid Moly Dynavolt Intact GP. Tempat kedua dimenangi Maximo Quills dari CF Moto Gaviota Aspar Team, manakala pelumba Red Bull KTM Ajo Alvaro Carpe menamatkan kedudukan ketiga. Letu di Langkawi 2026, pelumba Tudor Pro Cycling Team Leonard Joss melakar sejarah peribadi selepas muncul juara keseluruhan kejohanan sekaligus meraih gelaran klasifikasi keseluruhan profesional pertama dalam kariernya. Pelumba Jerman itu menamatkan saingan 8 peringkat dengan catatan keseluruhan 28 jam 57 minit 2 saat dari Muar ke Putrajaya, meninggalkan Abel Balderstone dari Kaha Rural Seguros RGA dengan kelebihan 26 saat. Rakan sepasukannya John Castellon pula melengkapkan podium keseluruhan di tempat ketiga 42 saat di belakang Jazz, menyaksikan Tudor Pro Cycling Team menguasai dua daripada tiga kedudukan teratas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM dicadang tubuh Jabatan Kuantum lahir lebih ramai profesional. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya, fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 hingga 12:30 malam hanya di Sarawak FM.

Lagu daripada Ernest Zakri, Tak Berlagu. Jadi kita berjumpa pada jam yang terakhir menerusi Gatra. Jadi jangan bingung guys, mun kita orang pun komen asal saya sempat baca untuk malam tu. Malam esok bertemu lagi kita sekali lagi menerusi Gatra. Pembuka hari, esok hari. Hari Senin kita esok hari. Hari Senin esok, hari, berapa hari bulan esok? 5 dah kita, 5 Oktober dah. Siap perasaan ada dekat-dekat tujuh tahun tu. Jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, untuk berkaitan dengan pembangunan kampus baru Riam Hill International School di Kuala Baram bakal memperkukuh Bandaraya Miri sebagai hub pendidikan di Sarawak. Pandangan itu disuarakan Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Menurut beliau, Miri sudah mempunyai asas yang kukuh sebagai pusat pendidikan tinggi. Antaranya menerusi kewujudan Universiti Curtin Malaysia serta cadangan penubuhan Universiti Fudan. Dengan adanya, pelbagai institusi pendidikan memberi lebih banyak pilihan kepada pelajar serta masyarakat. Perkembangan itu juga akan menyokong keperluan tenaga kerja dan pembangunan di Miri. Premier berkata demikian dalam teks ucapan sempena Majlis Peletakan Batu Asas Riam Hill International School di Miri. Teks ucapannya dibacakan Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin. Jadi alhamdulillah lah kita dapat tangga Sarawak kini tu di bawah kepimpinan Premier kita Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Kita dah banyak dah universiti-universiti dan Miri antara sebagai hub pendidikan di Sarawak. Jadi secara tidak langsung kita akan dapat tangga anak-anak Sarawak setidaknya belajar di universiti-universiti ataupun sekolah-sekolah kita pun. Ya yang bestnya. Jadi untuk perkongsian kita orang yang seterusnya, Manilah Raini, semoga sukses selalu. Okey Tok Jak dari kami, selamat malam. Mariam Loso, sambil ngopi, terima kasih DJ. Mun kami minum kopi kak, pukul 5 pagi pun kami belum tentu dapat tidur. Daripada Ahmad Syafi'i, nyanyian Azim Mustafa, Kau Tetap Dalam Anganku. Amran Saili, ingin memelukmu untuk hiburan bini kami yang nangga TV kini tu di Taman Semerindah Semerahan. Pulau Borneo, Malaysia Timur, dengan ucapan I love you so much my darling. Apa cara romantiknya. Sadiah Haji Dia, selamat bertugas. Salam 22 Rabiul Akhir, 23 Rabiul Akhir dah. Dan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib dan Isyak yang sudah pun menunaikan solat pada hari tu, malam tu tadi. Daripada Nuraini, Nuraini, Purple Sampai Hujung Nyawa. Lepasnya daripada siapa lagi kita tu? Kita cuba scroll lagi. Rashida Edi, Patahnya Sayap Malam, dari Kumpulan Masa. Lepasnya kita naik lagi komen kita. Rosnani Anwar, Deloitte, Cinta Hampa, selamat mendengar dan selamat malam. Nak minta ainkan, bukan bukan ain. Nasib kita menyebut aminkan te. Mun aminkan, jangan kami nak main lagu. Nak minta kita mainkan lagu Cinta Hampa dari Deloitte. Deloitte, bukan Deloitte. Okey lah. Janji-janji kami faham je lah. Nuri Jerai, selamat malam dan selamat tugas. Relax lah guys, kita guru-guru guys. Adik kakak kita tu. Jangan-jangan serius gila. Jangan serius gila, kita santai je. Okey. Ada lagi yang kita nak kongsikan. Sukan ASEAN Aichi Nagoya akhirnya menutup tirainya hari ini. Berita penuhnya selepas tu kita kongsikan. Kita hebohkan anda dulu dengan lagu daripada kumpulan Slam. Kita Terpaksa Bermusuhan, semuanya menerusi Gatra.

Baik, untuk minit-minit yang terakhir tu, lagu daripada Blue featuring Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Wall. Lagu tu, namun Elton John pun dia pun nampak nya kacak, tapi bila digabungkan dengan boy band lagu-lagu lama, ada masanya kita dengar lagu-lagu tu. Selepas sampai 3 minggu berlangsung, Sukan Asia Aichi Nagoya akan melabuhkan tirainya pada hari ini. Atlet equestrian Shorendan Nageswaran, satu-satunya atlet Malaysia yang akan beraksi pada hari terakhir temasya itu. Atlet berusia 33 tahun itu akan bertanding dalam acara lompat individu di Tokyo. Malaysia setakat ini meraih 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa pada temasya berkenaan, sekaligus melepasi sasaran 6 pingat emas yang ditetapkan. Baki anggota kontingen negara selepas sebahagian sudah pulang ke Malaysia akan menghadiri upacara penutupan rasmi malam ini yang berlangsung di Stadium Paloma Mizuho. Alright, jadi yang sempat kita kongsikan untuk malam tu, Sukan Asia Aichi Nagoya akhirnya tutup tirai hari ini. Asyik basah lah. Setelah lebih berapa? 3 minggu guys, 3 minggu. Lepasnya untuk perkongsian kita orang pada malam tu, terima kasih kepada perkongsian kita orang semua daripada Amran Saili, daripada Mas Marsha Lase. Lepasnya dari siapa lagi? Banyaklah pendengar-pendengar kita pada malam tu. Kita ada perkongsian daripada Suhaila Abdullah, Juana Ahmadi, Zalika Zalalion, Syarifani Fashad Akhil. Lepasnya kita ada perkongsian lagi daripada Sadah Jidia, Amila Raini, James Miran, request lagu Sayap Terluka daripada kumpulan Panji. Jadi ia adalah antara perkongsian kita pada malam tu. Jangan lupa Asrar akan bersama dengan kita orang pada malam esok. 94 perkongsian. Terima kasih adik kakak semua. Mana yang 94 kita akan putarkan dan kita akan kongsikan pada malam esok menerusi Gatra. Ya jauh untuk malam tu. Selamat bertugas, selamat berhujung minggu. Salam hari Senin. Ambil semangat hari Senin. Esok hari jangan kita tu lagi rasa, rasa nak tambah cuti lagi. Jangan. Kita anggap kerja kita tu adalah salah satu ibadah. Jadi hari Senin mesti mau semangat-semangat. Awal tidur. Yang esok hari bercuti, best lah. Kita orang nak cuti hari Senin. Dapat lagi ngandur esok hari, dapat lagi tidur. Jadi panjang cerita kita guys. Ya aja untuk malam tu, selamat bekerja dan terus on bersama kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Asal mumpuk diri dulu. Assalamualaikum dan jumpa malam esok. See ya.

Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga dua belas tengah malam. Di Sarawak FM.

0: Jalan Raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Ha, adik kakak, Waima gelaran kita tu ada datuk. Datuk diberi pangkat sebab ada cucu ataupun datuk diberi pangkat sebab kita tu berduit kah, banyak amal kebajikan kah? Ah, situ kami mau refleksi diri bersama-sama dengan adik kakak, abang Jamil, abang Bujang, apa semualah dak kak leha semua. Tanya dengan negeri kita pun tu nak, oh, siapa kita tu tanpa gelaran? Ah, adakah penting gila gelarannya? Dak profesor, dak doktor, sampai kita berdengah gila, hidung tinggi gila, ah, orang lain di tangga kita rendah. Ingat tu adik kakak, Waima setinggi-tinggi ni jawatan kita. Ingat, kita tu bukan siapa-siapa mesti ada gelarannya. Tup-tup diambil uang jawatan kita, tup-tup diambil uang gelaran kita. Sek dah gini orang Melayan kita ko. Sebab ialah kita mesti pandai berpijak di bumi yang nyata. Waima kita tu datuk Tan Sri, Waima kita tu pengulu kah, Waima kita tu pengerusi presiden kah, PIBG now. Ingat, jawatan kita yang boleh hilang bila-bila masa, pangkat kita yang boleh diambil bila-bila masa. Nya ibarat macam atlet lah, oh, kuja ku terak, apa nama, keras macam ni punya. Mundahnya cedera si dapat ngikut tournament banyak, alu kata ontik retire daripadanya pun. Zaman-zaman kegemilangan seorang atlet ya, mesti alu sedar orang ingat. Nang manusia ke dakyat, siapa nak diketek kita, kenaknya ke dakyat siapa? Nang ke dakyalah manusia. Jadi sebab dialah kita dah tahu manusia ke dakyat nak, kita pun sentiasa ngingat diri kita pun. Kita pun yang membina nilai dengan diri kita pun. Bukan bersandarkan gelaran kita, bukan bersandarkan jawatan dan pangkat kita, tapi diri kita pun. Ibarat burung juga lah, burung setinggi ni pun, semewah ni pun sangkanya, nya tetap burung, nya si akan jadi kuda laut. Ha, jadi sebab ialah adik kakak, kita apa yang kita pula dalam life tu, jangan kita bersandarkan jawatan kita aja, jangan bersandarkan kita tu tek, oh, kita tu pangkat besar ni nak, kerja gomen, pangkat besar, pengurus, manager, presiden, PIBG, apa semua. No, si akan kesini benda ya. Kita ingat kita tetap manusia yang kita perlukan manusia lain untuk kita meneruskan hidup yang lebih tenang bermasyarakat. Jadi sebabnya nilai balik di sini tempat aku, status aku yang aku boleh beri manfaat dengan orang lain. So ingat, mula daripada itu, kenali diri kita bukan berdasarkan jawatan kita tapi kekuatan diri kita pun. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.

0: Kini tu,
1: si ada masalah lagi mesti ada radio.
0: Ah, tiang klikkan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun kini tu, ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.

0: PIN bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Layan.
1: Sarawak FM. Oh kita, dah download RTM Klik Si. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Jangan rakam, jangan kongsikan dalam detik seseorang sedang bertarung nyawa atau menahan kesakitan. Elakkan merakam video tanpa kebenaran. Gambar dan video mangsa kemalangan bukan bahan tontonan umum. Ia luka, trauma dan duka keluarga yang sedang diuji. Perkongsian ini dari Public Health Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Berikut adalah 8 pemeriksaan kenderaan untuk membantu anda mengelak kemalangan di jalan raya. Periksa bateri terlebih dahulu. Periksa jika terdapat kebocoran, pastikan kabel disambung dengan kuku. Kedua, bilah pengelam. Periksa jika telah haus atau merekah atau tambah cecair cermin depan. Yang ketiga, tayar penting. Periksa jika terdapat kerosakan atau haus tidak sekata. Manakala untuk keempat, tali pacuan dan hos. Periksa jika terdapat rekahan atau sebarang tanda-tanda haus dan lusuh. Cecair kenderaan. Periksa minyak serta cecair transmisi, steering dan brake. Dan keenam, periksa pad brake dan cecair. Tukar jika perlu. Manakala penapis udara, bersihkan penapis udara, gantikan jika perlu. Dan akhir sekali, lampu. Periksa lampu besar, lampu belakang, lampu brek, lampu undur dan lampu isyarat membelok. Sentiasa pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik untuk bergerak. Kerana masalah seperti brek yang rosak, tayar pancit dan kegagalan enjin boleh menyebabkan kemalangan yang serius. Kesemua kemalangan itu boleh dielakkan dengan mudah dengan penyelenggaraan kereta yang sempurna. Perkongsian ini daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Layan Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Hello tuan. Terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada dia untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
1: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

0: Selasa bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Hari ini dalam iTech, OnePlus S6 Ultra dilancar dengan chip Dimensity 9500 dan bateri 8600 mAh.
2: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: iTech.
4: It's game time.
1: Okay guys, OnePlus secara rasmi memperkenalkan OnePlus S6 Ultra dengan fokus utama pada prestasi ekstrim dalam segmen mercu. Ia dikuasakan chip MediaTek Dimensity 9500 berasaskan proses 3nm yang digunakan GPU Mali untuk beban grafik tinggi. Peranti turut hadir dengan RAM LPDDR5X Ultra dengan storan UFS 4.1 dengan konfigurasi RAM sehingga 16GB dan storan dalaman 1TB. OnePlus S6 Ultra menggunakan panel rata 6.78 inci dengan kadar segar semula dinamik sehingga 165Hz, kecerahan puncak 1800 nits, warna 10-bit dengan liputan penuh DCI P3, teknologi PWM dan DC Dimming bersama mod perlindungan mata untuk penggunaan jangka panjang. Salah satu tarikan utama ialah bateri Duracell berkapasiti setara sehingga 8600 mAh yang menyokong pengecasan pantas 120W. Ia dilengkapi kamera utama 50MP dengan penstabilan image optical OIS dan ultra lebar 8MP. Walaupun tiada zoom optical, ia menyokong sehingga 20 kali zoom digital bersama pelbagai mod rakaman termasuk malam, portrait dan video profesional. Kamera hadapan pula menggunakan sensor 16MP dengan sokongan AI. Untuk sambungan, peranti menyokong 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, S-DAN, NFC. Tahap ketahanan turut dipertingkatkan dengan penarafan IP66, IP68 dan IP69 serta menggabungkan bingkai logam dengan kaca diperkuat. Ciri tambahan lain termasuk pembesar suara stereo, motor linear Paxi X untuk haptik lebih responsif dan sistem operasi ColorOS 16 berasaskan Android. Model ini ditawarkan di China bermula RM3,799 bersamaan dengan RM2,200 dan untuk carian 12/256GB pula antara varian 16/1TB berharga RM5,399 bersamaan dengan RM3,100. Turut tersedia pilihan storan 512GB dengan beberapa kombinasi memori lain. Setakat ini, OnePlus S6 Ultra dilihat eksklusif untuk pasaran China. Berdasarkan trend dahulu, Siri S jarang dibawa ke pasaran global yang menjadikan kebarangkalian pelancarannya di Malaysia agak tipis. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami, facebook.com/sarawakfm, dan kongsikan bersama dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita teknologi terkini.
4: Now back to the music.

Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

0: kasih kerana mendengar Sarawak FM.
1: Kongsikan info
0: serta pendapat anda menerusi Facebook kami
1: Sarawak FM.
0: Cuma perlu like.
1: Jangan lupa dengarkan kami Sarawak FM, Sati Sejiwa.
0: Sati Sejiwa.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Menegur jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai mengherdik. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, antara hikmah yang mewah Allah SWT berikan kepada Luqman ialah rasa syukur. Berkat rasa syukurnya, beliau dapat mewasiatkan nasihat yang sangat berharga untuk anaknya, bahkan menjadi panduan di dalam mendidik anak oleh umat Muslim seluruh dunia. Nasihat Luqman tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas kurniaan Allah berikan kepadanya. Dia mendorongnya untuk menunaikan amanah yang Allah titipkan kepadanya berupa seorang anak. Nasihat yang diberikan Luqman kepada anaknya tersemat indah di dalam Al-Quran, Surah Luqman ayat 12 hingga 19. Hal pertama yang Luqman tegaskan dalam menasihati anaknya ialah larangan menyekutukan Allah, serta alasan larangan hal tersebut. Setelah akidah tertanam kuat di hati sang anak, Luqman melanjutkannya dengan ajaran untuk selalu berbakti serta menyayangi orang tua walau berbeza akidah dan keyakinan. Bahkan perintah tersebut tetap berlaku meskipun keduanya mengajak untuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam permasalahan akidah, kita tidak perlu mengikutinya, akan tetapi kita tetap dituntut untuk bersikap baik kepada mereka kerana hubungan darah daging. Ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui serta merawat dengan sepenuh hati tidak boleh diperlakukan kasar sedikit pun, termasuklah ayah. Kemudian Luqman kembali menekankan bahawa Allah akan menghisap segala perkara yang berhubungan dengan kita, sekecil apapun. Luqman juga memerintahkan anaknya untuk mendirikan solat kerana solat adalah pencegah perkara keji dan mungkar. Selain itu, Luqman juga menyeru anaknya untuk amar ma'ruf nahi mungkar serta bersabar di saat menghadapi cubaan dalam kehidupan. Nasihat Luqman ditutup dengan penekanan akhlak dan adab terhadap orang lain yang meliputi larangan bersikap sombong dan anjuran untuk selalu rendah hati dan tawaduk. Luqman juga menasihati tentang akhlak dalam bertutur kata. Pendengar sekalian, nasihat tersebut tidak akan keluar daripada lisan Luqman Al-Hakim jika beliau tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Luqman mengajarkan kita untuk mendidik anak dengan penuh kasih sayang agar nasihat itu tertanam di dalam hati mereka. Bersyukur merupakan kunci Luqman dapat menjalani kehidupannya sehingga beliau dapat mewariskan nasihat yang positif kepada anaknya. Tanpa bersyukur, beliau tidak akan mampu untuk bertahan dengan kebaikan kerana merasakan hidupnya yang serba-serbi kekurangan. Dengar yang dimuliakan, pengajaran buat kita. Ajarkanlah anak untuk bersyukur seawal mungkin kerana sifat syukur merupakan asas keimanan seseorang. Sekiranya sifat syukur telah tertanam dalam hati anak, maka dengan sendirinya akidah itu tertanam pula dalam hati kerana sedar bahawa segala pemberiannya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Isi surat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ke pelosok daerah Islam dalam kitab As-Salatu wa Hukmu Tarikhiha. Satu kitab yang menerangkan kepentingan menjaga solat dan hukum dan juga sejarah tentang solat tu. Maka satu ketika Sayyidina Umar sewaktu menjadi khalifah, beliau telah menulis surat yang mana surat ia dihantar di pelosok daerah kekuasaan umat Islam. Kekuasaannya antara isi utamanya adalah inna min ahammi umurukum inda indi as-salah faman hafidhaha hafidha dinah wa man dayya'aha fa huwa liman siwaha adya wa la hadha fil islam liman taraka as-salah. Sesungguhnya seutama-utama yang diperintahkan kepada kamu di sisiku yang aku perintahkan adalah menjaga solat. Siapa yang menjaganya maka dia menjaga agamanya. Siapa yang mensia-siakan solat maka dia telah mensia-siakan apa yang ada dalam perkara agama. Maka tiadalah bahagian bagi orang yang sengaja meninggalkan solat. Tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT. Kita lihat daripada apa yang dilaksanakan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar tu, maksudnya solat tu adalah perkara yang sangat-sangat penting. Sehingga kan mun kita tu ada habit yang tidak baik, ada tingkah laku yang tidak baik, cuba kita cek solat kita. Dan macam ni kita nak prevent ourselves, membuang diri kita daripada tabiat-tabiat yang buruk ya. Kita yakinlah dalam surah Al-Ankabut Allah SWT menyebut inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Indeed, sesungguhnya solat boleh mencegah daripada perbuatan fahsyak dan munkar. Fahsyak dan munkar maksudnya apa? Segala dosa kecil, dosa besar, keburukan-keburukan termasuklah dalam diri kita ada penyakit ria, ujub, takabur, syirik, sifat kita jeles dengan orang, ataupun ada tabiat-tabiat kita yang tidak baik, ataupun ada orang yang terlibat dengan mana-mana jenayah, perbuatan-perbuatan dosa. Macam mana kita nak menjauh daripadanya? Observe our prayer. Jagalah solat, insyaAllah. Yakinlah dengan apa yang telah ditekankan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar tu, di mana yang diberitahu oleh Allah SWT, solat tu adalah perkara yang penting dalam kehidupan kita. Sebab yang Nabi SAW memberitahu al-Islamu, apa nama? Setiap perkara ini Rasul Amri al-Islam. Setiap perkara kita lihatlah apa yang diberitahu oleh Islam. Wa umuduhu as-salah, dan tiang utamanya adalah solat. Wa dirwatu sanamihi, iaitu adalah al-jihad, iaitu keutamaan, kehebatan, kebanggaan bagi umatku adalah berjihad. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita mengamalkan apa yang sama-sama telah kita bincangkan dalam Sirah Pilihan.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

Berita palsu boleh membawa kerugian dan kemusnahan kepada negara jika tidak dibendung. Jangan mudah terpengaruh dengan penyebaran berita palsu di media sosial. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Aku masih ingat, aku sangat suka saat ibuku menjemput aku pulang dari sekolah. Tanganku, ibu pimpin lembut. Kadang-kadang, kami singgah makan aiskrim. Bila cuaca panas, ibulah yang mengelap peluh di dahiku. Walhal, dirinya sendiri berpeluh. Bila hujan, ibulah yang memayungi aku. Walhal, bahunya sebelah kiri habis basah. Bila aku sakit, ibulah yang mengubati aku. Walhal, tidurnya tidak pernah cukup. Kini, bila aku dewasa dan mempunyai kehidupan yang cukup bahagia, sayangnya, ibu sudah tiada. Terima kasih, ibu.
1: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: 5 prinsip rukun negara sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا

شكرك أعنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

الله أكبر الله أكبر

0: Sadaqallahul Azim. Demikianlah surah An-Nur ayat 27 dan 28, yang mana bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepada kamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagi kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makna dan tadabbur dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu adab yang sangat besar dalam syariat, dinamakan adab istidzan, iaitu meminta izin ketika memasuki rumah orang lain. Ini termasuk dalam topik perbicaraan yang dinamakan sebagai nizam al-mu'asyarah wal-mukhalatah, iaitu satu sistem pergaulan dan hubungan sosial dalam Islam. Dalam ayat ini juga menetapkan batasan agar manusia menjaga privasi satu sama lain, tidak menyingkap perkara yang tidak layak dilihat oleh orang luar. Tujuan disyariatkan istidzan, iaitu meminta izin, rumah yang mana manusia ini jadikan rumah ini sebagai tempat perlindungan daripada panas, sejuk, hujan, debu dan gangguan lainnya. Dan rumah juga adalah perlindungan maruah dan privasi seseorang. Mereka tidak mahu dilihat oleh orang luar, tidak mahu dilihat aurat mereka, rapi rumah, bersih tidak rumahnya, dan mempersiapkan dirinya sebelum bertemu dengan tetamu. Maka istiadzan ini juga disyariatkan, kata orang Sarawak, mau jaga hati tuan rumah. Sebab ialah perkataan tastaknisu. Nah, kalau tastaknisu dalam tafsir mengatakan maknanya meminta izin supaya tuan rumah sahibul bait tidak rasa terganggu dan tidak rasa benci terhadap kedatangan tetamu tersebut. Oleh kerana itu, tidak boleh masuk melainkan setelah kita melakukan tiga perkara, iaitu mengetuk, panggil dengan sopan, mengucapkan salam, lalu meminta izin. Iaitu dengan ketuk, tok tok tok, kata assalamualaikum, bolehkah saya masuk. Maka ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dalam satu hadis seorang lelaki minta izin untuk menemui Nabi ketika beliau berada dalam rumah Nabi. Dia berkata, aaliju, bolehkah saya masuk. Nabi pun berkata kepada khadamnya untuk pergi keluar dan ajarkan kepadanya bagaimana cara untuk meminta izin. Qul assalamualaikum aadkhul, katakanlah assalamualaikum, bolehkah saya masuk. Maka itulah cara untuk kita meminta izin. Maka diajar kepada lelaki tersebut, dan lelaki tersebut pun menyebutnya, dan Nabi pun membenarkan dia masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan apa? Salam wajib didahulukan, setelah itu barulah meminta izin untuk masuk. Maka inilah dia paling pentingnya pengajaran daripada ayat ini, adalah privasi adalah nilai yang sangat besar dalam Islam. Tidak boleh masuk rumah orang meskipun pintu terbuka, wajib memberi salam kemudian minta izin. Jika disuruh pulang, pulanglah. Itu bukan penghinaan, itu adalah hak bagi tuan rumah. Jadi tuan rumah berhak menjaga privasi dan keselamatannya. Jadi kita menghormati perkara tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Itulah tadabbur kita pada hari ini.
1: Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silahnya. Kopi yang jen nah.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, guys. Aida, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak.
0: Hari tu saya asyik dipu. Hari tu yang benar-benar ada. Awak sudah okey ataupun belum?
1: Beransur pulih, insyaAllah.
0: Okey. Air suam. Jangan lupa banyakkan minum air suam.
1: Ya.
0: Okey. Jadi, untuk pagi tu, kita doakan juga. Semoga siapa-siapa yang belum sihat ya, baru pulih ataupun baru dia agak boleh demam macam rakan penyampai saya tu untuk pagi tu. Saya harap kita tu si berjangkit lah.
1: Okay. Awak jangan menyebut perkara itu ya. Risau saya.
0: Saya pun dah rasa macam kena rasa tersemek ada tu.
1: Ya, jadi kita maafkan sama-samalah, kita jaga kesihatan kita apa-apa.
0: Betul.
1: Sebab kita nanggap pun cuaca pun on off, on off. Dan ya, hari tu teh biru, esok teh tiba-tiba
0: jerebu.
1: Jerebu.
0: Ni lah macam marik. Marik tak okey je. Bila dah habis, selesai dah semua, dah car free morning, dah run sebagainya nak. Tiba-tiba pada datang lagi jerebu kita ko. Itu dia. Jerebu datang lagi.
1: Tapi apa pun nak, kita pun tahu situasi jerebu kita tu pun belum pulih sepenuhnya.
0: Betul?
1: Sebenarnya. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan kita, okey?
0: Jadi untuk pagi tu, insyaAllah kita akan kongsikan juga macam ni dengan bacaan indeks pencemar udara kita dari semasa ke semasa. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama dengan kita orang semua, okey? Yeah. Jadi untuk jam yang pertama tu, macam biasa kita ada kongsian untuk aura pagi. Dan sambil-sambil lihat juga, mungkin ada dak mak-mak yang menyediakan bekalan untuk anak-anak untuk turun sekolah untuk pagi tu now. Kita akan kongsikan sedikit perkongsian berkenaan dengan penggunaan air fryer.
1: Iya.
0: Air fryer memanglah mudah. Ia memudahkan kerja seharian kita orang.
1: Sangat.
0: Even dah adik-adik, dah kanak-kanak pun dapat makan dengan pengawasan orang dewasa. Tapi silap percaturannya tu, ia boleh mencetuskan fire.
1: Faham?
0: I'm on a fire.
1: Jadi ada benda yang perlu kita ambil tahu kan?
0: Sekejap lagi kita akan share bersama dengan anda. Yang tu kita petik daripada mstar.com. Alright, jadi untuk pagi tu, selamat pagi kita ucapkan untuk pendengar-pendengar Sarawak FM bersiaran bersama dengan kami Bab Adudu
1: dan kami Aida.
0: Untuk pagi tu sampai pukul 10 pagi. Kita dengarkan lagu daripada Senario Dikir Barat Siang Malam Sarawak FM
1: Satis Jiwa.

0: 造孽犯啊！快放了，
1: 走！Okay tak？
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya menatunitas semangat tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
9: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
10: Okay, dah pun 6.30 minit pagi. Baik. Untuk tutup. Jadi macam biasalah untuk jam tu kita nak mendengar apa perkongsian daripada ustaz kita untuk perkongsian aura pagi. Dan sudah pun berada di talian, kita nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Sarbini. Hello, Assalamualaikum.
11: Hello, Assalamualaikum Ustaz.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Bab dengan Aida pagi itu?
10: Saya sihat Ustaz.
11: Saya sehat. Masih kurang sihat Ustaz.
12: Aduh, mudah-mudahan sihat insyaAllah.
11: InsyaAllah. Amin.
10: Jadi untuk perkongsian kita pada pagi itu Ustaz, di pagi hari Isnin yang indah, yang berkah tu, kita nak berkongsikan satu topik berkenaan dengan janji jangan dimungkiri. Gini perkongsian kita.
11: Silakan Ustaz.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah bertemu di kesempatan pagi ini di Aura Pagi bersama RTM dengan dua DJ kita dan meniti perjalanan kehidupan saat Allah sedang tutup tabir malam tadi dan sekarang menjelang siang kita sedang berpenghidupan. Kalau dalam ayat Quran gitu kan, waja'al laila libas waja'an nahara ma'asa, kami jadikan malam itu sebagai istirahat, siang itu sebagai berpenghidupan untuk kamu. Dan dalam meniti kehidupan ini, kita kadang-kadang dalam kehidupan mudah alpa leka itu, bahwa kita kadang-kadang pada diri kita itu masih ada penyakit, yaitu tentang kita itu kadang-kadang tidak amanah dan mungkir janji. Dan tajuk pada kita bawa ini tentang mungkir janji itu sendiri. Kalau kita meniti di dalam Quran dan hadis itu, dalam hadis itu dikatakan ayatul munafikin itu salasa, ciri orang munafik itu tiga. Iza haddasa kazaba, bila dia berbicara dia bohong. Wa iza wa'ada ahlafa, jika dia berjanji dia ingkar. Wa iza tumina khana, dan jika dia dibagi amanah dia khianat. Dalam hal ini kita sebut sebagai nilai-nilai negatif yang pada diri seseorang itu sendiri. Mari kita membina, mengatur dalam kehidupan kita hal-hal yang seperti ini tidak menjadi karakter dalam hidup kita. Di antaranya, kalau kita berjanji dengan seorang itu, semaksimal mungkin kita cuba menepati. Baik itu kadang-kadang bila orang dalam kekecewaan itu sendiri, kalau dalam kata berjanji itu, tiada janji yang paling tepat melainkan terbitnya matahari di besok pagi. Ialah kalau matahari dah si keluar waktu pagi itu cerita lain. Kalau istilah Cina tu madah dah cak boliau, madah dah dunia dah cerita lain. Tapi apa yang kita nak bawa bersama itu, Ketika kita mengingkari tidak amanah dan khianat itu sendiri, itu ada permasalahan pada diri kita, disebut sebagai qalbun marid, hati yang sakit. Dan ketika hati yang sakit ini ada pada diri kita, bukan merosak diri kita sendiri sahaja, tapi merosak yang lain. Baik itu kita contoh berjanji dengan masa, ingatkan dengan orang bahawa kita sedang apa, supaya orang menanti itu tidak jadi keseksaan bagi orang lain. Dan ketika kita berjanji memberikan apa dengan seseorang juga, berusaha semaksimal mungkin juga, kita dengan kadar yang kita ucapkan insya Allah itu, ada usaha, ada ikhtiar semaksimal mungkin untuk kita menepati. Jangan sampai nanti kita ketika tidak amanah, ketika kita khianat dengan orang lain, orang boleh memaafkan tetapi orang tidak boleh melupakan. Sebab itu mari untuk kita bersama dalam suatu doa itu dikatakan, ya Allah, Allahumma tahhir kalbi minan nifaq. Sebab ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan. Sebab dia termasuk dalam panggil orang munafik walaupun tidak dikatakan keseluruhan. Jadi mari kita baiki hati kita dengan memulakan membersihkan hati kita dan memasukkan hati kita dengan hal-hal yang baik. InsyaAllah, contohnya zikrullah, tadabbur Quran, itu akan membersih nifak dalam diri kita. Sebab mungkin janji itu sendiri termasuk di dalam nifak walaupun tidak sempurna. Sebab ada hadis yang mengatakan ya, kesempurnaan munafik itu nanti selain tiga itu ada lagi, iaitu apabila bertengkar simak kalah kata orang. Okey, dan berhelah. Kalau istilah bahasa lagu itu, madah berhelah. Jadi mari untuk kita bersama dengan doa itu tadi, kita membaiki hati kita insya Allah datang dengan qalbin salim, hati yang selamat menemui Allah. Sekiranya ini sajalah untuk kita pagi ini, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian pagi itu. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perkongsian kita pagi itu. Okay? InsyaAllah ada ruang dan masa kita berjumpa lagi dalam siaran Ustaz. Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
13: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.

0: Geng, geng, geng. Kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.

0: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, dua talian kita buka untuk anda berkongsikan berita keluarga untuk pagi tu.
2: Betul. Dan taliannya seperti biasa adalah 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Ya, betul. Jadi, kita juga berita keluarga kita tu nyesi berkisahkan tentang berita kematian saja.
2: Betul.
1: Kita orang boleh kongsikan berita pun ada ahli keluarga ataupun rakan-rakan ataupun saudara mara kita orang yang ada sakit tenat, nak memaklumkan kepada ahli keluarga yang jauh, ataupun kita orang ada nak mencari waris, nak mencari wali, ataupun cari ahli keluarga kita orang yang lama terpisah, boleh gunakan talian ini untuk menghubungi apa nama? Kita orang pun ahli keluarga. Okey, ya, sekali lagi kita wawakan taliannya adalah
2: 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Okay guys, kejap lagi kita akan kongsikan berkenaan dengan penggunaan air fryer. Air fryer tu kita tahulah penggunaannya adalah untuk memudahkan kerja di dapur kita orang seharian.
2: Betul.
1: Dan even anak-anak pun boleh menggunakan benda tu mun dengan pengawasan yang betul lah. Untuk apa pengawasannya, benda tu boleh jadi satu sumber kepada punca kebakaran.
2: Betul.
1: Jadi kejap lagi kita akan share bersama dengan anda. Sekali lagi kita war-warkan untuk anda talian untuk kita hubungi jalan berita keluarga adalah
2: 082-245-700 dan 082-245-800.

slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

0: Okey, talian nikmat berita keluarga kita masih lagi dibuka untuk anda. Dan untuk pagi tu, kita ada pendengar kita yang nak kongsikan berita keluarga, Ada.
1: Ya.
0: Jadi kita nak beri laluan kepada Puan Noasmin kita. Hello, selamat pagi Puan.
2: Okey.
0: Okey, silakan dengan. Ya, waalaikumsalam. Silakan dengan berita keluarga kita.
2: Okey, saya ingin menyampaikan berita keluarga. Duka cita dimaklumkan bahawa ayahanda saya, Benjamin Francis Seboe, telah kembali ke rahmatullah pada 3 bulan 10 2026 pada pukul 11 pagi dan telah dikuburkan pada 3 bulan 10 juga pada jam 5 petang. Berita ditujukan kepada Usul Frida di Muka, Aunty Diana di Miri dan Cik Ian di Sibu, dan juga kepada siapa-siapa yang menelihnya. Moga rohnya dicucur rahmat ya. Amin.
1: Baik, itu saja untuk perkongsian daripada Puan
2: Noasmin.
1: Okey, baik. Terima kasih Puan.
0: Okey, sekali lagi kita warahkan nombor yang anda harus hubungi. Dua talian kita buka iaitu
1: 082-245-700 dan 082-245-800.
0: Okey, jadi berkenaan dengan perkongsian kita untuk pagi tu, penggunaan air fryer.
1: Oh, ya.
0: Yeah. Ya, air fryer kita tu, bila kita rangan, ia memudahkan kerja seharian kita di dapur. Dari segi nak menggoreng, sebab ia sih menggunakan minyak sebenarnya.
1: Betul, kami paling suka pakai air fryer. Sangat memudahkan.
0: Tapi, bun bagi kami lah, ada makanan yang boleh pakai air fryer. Ada makanan bila digoreng pakai air fryernya. Jadi macam kurang lah rasanya.
1: Tapi nak mana lah kata kita bab. Sebab mungkin tak nanggap kini tu nak. Air fryer tu sebenarnya fungsi memanggang sebenarnya. Menggoreng ya memang kami rasa sih sesuai sebenarnya. Kami pernah cuba untuk menggoreng ayam pakai air fryer. Tapi untuk manggang, yes. Bak goreng memang sesuai lah. Tapi mungkin as depend dengan air fryer kami rasa.
0: Okay. Tapi tahu sih, penggunaan air fryer yang kurang tepat bukan saja boleh menyebabkan makanan sih menjadi seperti yang diharapkan. Kadang-kadangnya boleh menjadi kesilapan dan boleh menyebabkan ataupun mencetuskan kebakaran. Yang pertama, penuhkan bakul air fryer. Cara tu boleh menyebabkan makanan macam biasalah yang akan masak si sekata, si rata. Sebab air fryer tu yang berfungsi untuk mengedarkan udara panas dalam ruang memasak. Dan jika bakul terlalu penuh, aliran udara akan terganggu dan makanan akan sukar untuk menjadi crispy.
1: Itu saya setuju.
0: Jadi mun nak goreng kah ataupun nak masak pakai air fryer, pastikan separuh sajalah isinya dalamnya.
1: Betul.
0: Mendapat goncangkan bakul sekali-sekala supaya makanan dapat tukar posisi dan masak lebih sekata. Yang kedua, makanan yang dimasak dalamnya nya terlalu gila basah. Mungkin ada bersalut adunan cair kah apa tak nak apa kata orang kampung saya ada
1: apa ya?
0: Terlalu gila marinade. Ya, kurang sesuai lah untuk dimasak menggunakan air fryer. Dan seterusnya menggunakan baking paper. Wih, baking paper ada orang pakai baking paper dia kan dalamnya.
1: Sebenarnya ya ialah memang ada nya memang ada paper nyampun tapi bukan baking paper.
0: Sebab nyampun kertas ya, nya ada macam debahnya macam kertas biasa. Nya di tempat untuk memasak ya, nya macam ada licin-licin sikit macam berminyak lah. Yang keempat, menggunakan aluminium foil. Kau tak nak masak cepat nak. Pakailah aluminium foil. Jadi bila masak pakai aluminium foil tu nak elakkan makanan yang berasid lah. Sebab makanan tu boleh kata orang keadaan asid dan bergaram tu boleh menyebabkan aluminium berpindah daripada foil ke makanan. Jadi kita akan makan aluminium foil. Yang seterusnya, makanan berkanji pada suhu tinggi. Tok memang si digalakkan. Dan yang terakhir sekali, benda yang selalu gila-gila.
1: Apa ya?
0: Lekat masak, lekat nak-anak.
1: Si cuci.
0: Si cuci.
1: Ah.
0: Sebab apa, pengumpulan minyak dalam air fryer ya, dan sisa makanan boleh menyebabkan kerosakan pada peralatan. Jadi, kena bersihkan ruang memasak dan bakul selepas sekali penggunaan. Jadi, semoga bermanfaat untuk perkongsian kita pada pagi itu. Dan kita orang yang nak baca lebih lanjut lagi, boleh layari mstar.com.my berkenaan dengan penggunaan air fryer. Dan tepat pukul 7 pagi, kita ada apa, Aida?
1: Biasa, kita akan ikuti berita daripada Pusat Berita Nasional FM. Dan selepasnya, kita akan kembali lagi untuk siaran Selamat Pagi Sarawak.
0: Jam yang kedua, Sarawak FM.
1: Sati sejiwa.

0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, usaha menangani jerebu juga diperkiat menerusi pelaksanaan operasi pemedihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
2: Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk. 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 7 pagi ini. Menurut kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, 4 daripadanya di Johor, ia melibatkan Batu Pahat, Segaman, Pasir Gudang, Larkin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama Seremban di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Universiti Teknologi MARA UiTM disarankan menubuhkan jabatan kuantum supaya negara tidak ketinggalan dalam menepani kemajuan semasa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan jabatan itu bagi memastikan kepakaran tempatan dapat dipupuk seawal mungkin.
4: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mengerjakan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
2: Malaysia mempertimbangkan kemungkinan perlombaan F1 kembali dianjurkan di litar antarabangsa Sepang SRC pada masa akan datang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan mengenai perkara itu sedang dilakukan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali. Beliau berharap ada hasil yang positif dapat dicapai untuk merealisasikan penganjuran perlombaan berprestij itu di Sepang. F1 kali terakhir berlangsung di Sepang ialah pada 2017 sebelum SIC dipilih sebagai venue Grand Prix Gulf Air Bahrain 2046 yang dipindahkan susulan konflik di Asia Barat. Terdahulu keadaan kecoh apabila beberapa jentera mengalami masalah teknikal ketika perlumbaan ditangguhkan akibat hujan lebat. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA akan menjalankan semakan menyeluruh selepas masalah perisian menyebabkan beberapa jentera kehilangan kuasa. Beberapa pemandu bergelut memastikan enjin mereka terus berfungsi untuk aksi kompetitif pertama dalam keadaan basah bagi generasi jentera baharu musim ini. Saingan Grand Prix Gulf Air Bahrain menyaksikan Max Verstappen muncul juara, manakala Kimi Antonelli di tempat kedua dan Lewis Hamilton ketiga. Penganjuran F1 di SRC mencipta sejarah baharu apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlumbaan. Menurut pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz, jumlah kehadiran itu menjadi rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat. Kempen bantuan kemanusiaan musim sejuk Gaza 2026 dilancarkan dengan sasaran kutipan dana RM5 juta bagi menyokong rakyat Palestin yang terjejas menjelang musim sejuk. Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid memaklumkan keadaan di Gaza dijangka semakin rumit menjelang ketibaan musim sejuk yang turut bertindih dengan bulan Ramadan. Kutipan dara itu merangkumi keperluan asas seperti makanan, pakaian sejuk, ubat-ubatan, kemudahan khemah serta bekalan air bersih. Pengagihan bantuan fasa pertama dijangka mula dihantar pada hujung Oktober, diikuti pertengahan November serta berterusan hingga April 2027. Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz USS George H.W. Bush, kapal utama kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat 10 tentera laut dan kapal pemusnah kelas Arleigh Burke USS Delbert D. Black kini berada di Phuket untuk lawatan berjadual. Menurut kedutaan Amerika Syarikat di Thailand, sepanjang lawatan hingga 9 Oktober itu, barisan kepimpinan kumpulan tempur itu akan mengadakan pertemuan dengan pegawai awam dan tentera Thailand, termasuk mengadakan latihan bersama dua hala.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Oktober 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hyong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hyong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chie Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baik, sebiasa di jam ini untuk pukul 7 pagi kita akan ikuti info cuaca dan bersama dengan kita di talian rakan kita pada Met Malaysia, Fazmi. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Silakan dengan info cuaca untuk kita hari ini.
2: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Hadi sambarkan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi selama 12 jam. Okay, bagi tempoh 12 jam ini, bahagian Kuching, Samarahan, Serian dan juga Seriaman masih lagi jangka mengalami jerebu dengan jarak ketapakan di bawah 6 km. Bagi bahagian-bahagian lain, keadaan jerebu dijangka semakin pulih. Okay, pada sebelah pagi ini juga diramalkan hujan bagi bahagian Mukah, Bintulu dan juga Miri, manakala pada waktu petang hingga senja ribut petir di beberapa tempat boleh berlaku bagi bahagian Kuching, Samarahan, Serian, Seriaman, Betung, Sarikir, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Untuk kadar laut di Perairan Sarawak, laut berombak di bawah 1 meter dengan angin bertiup arah barat laut di bawah 10 km sejam. Suhu pula dianggarkan di antara 23 ke 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada pagi ini, kembali bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Fazmi, selamat bertugas.
3: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
4: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
5: Aktifkan diri, ceria.

0: pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Info trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi West dan para Wezes.

0: Baik, untuk info trafik kita jam yang kedua, kita bawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan juga para Wazers kita. Baik, kita mulakan dengan jalan-jalan utama yang sesak untuk pagi itu di sepanjang Jalan Matang dan Jalan Tan Sri Abang Ikhwan Zaini menuju ke Bulatan Imat. Seterusnya di Jalan Istana, trafik mula dilaporkan mula bergerak perlahan. Seterusnya kita beralih pula ke susu keluar Jalan Depo, ke Jalan Tun Abdul Rahman yang akan menuju ke Bulatan Abang Haji Muhammad Zain. Begitu juga dari Jalan Semariang menuju ke Bulatan Abang Haji Muhammad Zain. Baik, di Jalan Tun Salahuddin menuju ke Bulatan Gresik, trafik mula dilaporkan sesak dan bergerak perlahan tetapi terkawal. Kembali semula ke Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Jabatan Satu pula dilaporkan sesak tapi terkawal. Jadi 14 minit kelewatan dijangkakan ke pusat bandar. Baik, seterusnya kita beralih ke Jalan Tun Ahmad Zaidi Adros, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Green, Jalan Taman Budaya, Jalan Satu, Jalan Kulas, Jalan Simpang Tiga, Jalan Tun juga ke Bulatan Upland menuju ke Jalan Tun Razak, trafik mula sesak tetapi terkawal. Jadi 25 minit kelewatan dijangkakan. Seterusnya beralih ke Jalan Datuk Ahmar Kalong Ningkan, Jalan Rock, Jalan Usaha Jaya, Jalan Sri Raja, Jalan Song, Jalan Setutong, Jalan Setutong Baharu di sepanjang Jalan Batu Kawam menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 19 minit kelewatan dijangkakan. Beralih seterusnya ke Jalan Jalan Tan Sri Dato' Amar Sri Bunping, Jalan Flyover Batu 4.5 menuju ke pusat bandar, Jalan Kucing Bau, Jalan Pedersen, Jalan Setakan, Jalan Dato' Muhammad Musa, dan akhir sekali di Semarahan Kucing Altering Road menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 41 minit kelewatan dijangkakan. Okey, kita orang dah dengar nak, sini Jaya Jam, gunakan jalan alternatif yang lain dan boleh kita orang laporkan jual lah jika ada sebarang kerosakan ataupun kemalangan ataupun kesakan yang luar biasa di laluan kita orang untuk pagi tu melalui FB Sarawak FM. So guys, hati-hati dalam pemanduan kita orang. Jaga jarak dan hak laju. Pakai syarat jika kita orang nak nukar laluan dan jangan main handphone masa kita orang driving. Kami orang di Sarawak FM doakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi kita orang. So guys, untuk pagi tu topik yang kita akan utarakan, jadi hantarkan komen kita orang di ruangan FB Sarawak FM bersama dengan duo pagi kita.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.
4: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
5: Hello. All right, everybody. Welcome to... Kembali bersama
6: Aida dan Bak Adudu dalam
5: Selamat Pagi Sarawak.
7: Hashtag Gang Pagi Kita.
0: Okay, sebelum kita pergi ke training kita untuk pagi tu, kita nak nanggar dan kita nak tinjau macam ni bacaan indeks pencemar udara kita untuk pagi ini dari portal eqms.doe.gov. dan kita nanggar ada macam biasalah keempat kawasan yang selalu kita kongsikan untuk Aida.
8: Betul,
0: itu di Suraman, di Semarahan, di Serian dan juga di Kuching, macam ni dengan bacaannya.
8: Baik, untuk keempat-empat kawasan ya yang kita nanggar kini tu, Serian mencatatkan bacaan 98, manakala untuk Semarahan 94, Kuching 92, manakala untuk Sri Aman 82, dan keempat-empatnya adalah mencatatkan bacaan sederhana.
0: So nya bacaan tu nya akan berubah dari semasa ke semasa. InsyaAllah kita akan kongsikan indeks pencemar udara tu juga.
8: Yep.
0: Untuk kita orang mengetahui macam ni keadaan di luar ya. Kita orang nangan nak apa makin cepat suasana tu berubah.
8: Ya.
0: Yeah. Jadi untuk kita orang dapat ambil langkah berjaga-jaga dengan awal lah kata orang. Okay guys, untuk training kita pagi tu berkisahkan tentang apa Aida?
8: Melipat baju. Melipat baju. Melipat baju. Kak pandai melipat baju sih.
0: Kacang sonang baik tu.
8: Okey baik. Alhamdulillah.
0: Tapi
8: ada tapinya
0: sebab ada jenis orangnya melipatnya ngikutnya pun kata orang
8: ikut apa?
0: Cita rasa yang pun. Ada jenis orang yang melipat ikut apa nama kata orang macam style yang pun. Tapi mun saya melipat ikut style yang pun tapi mun orang nama dah salah cara you melipat
8: salah ya. Alu malas lah melipat kaya nak.
0: Jahalah you dah melipat semua.
8: Tapi kami rasa kita nang benar pada kita kok. Ada orang ada cara yang pun. Yalah mun kita kerja di supermarket kata kita nak memang ada cara yang pun nak tang chi acak
0: hanya make nak tu cardboard
8: make cardboard bila acak Cara melipat ke cardboard pun?
0: Ada. Memang ada. Masa satu ketika dulu bekerja di sektor ya, untuknya nampaknya tersusun kaca.
8: Kita tengah-tengah
0: cardboard
8: ya.
0: Engkahnya di dalam, kayak dilipat.
8: Okey. Nah. Tapi waktu kami dulu mari, saya dah pakai ya. Lipat je.
0: Lipat aja.
8: Lipat je.
0: Tapi di engkah ada macam lapisan kertas lah, tengah-tengah. Nah.
8: Untuk display,
0: saya
8: ada.
0: Saya ada.
8: Kecuali simpanan, memangnya datang, memang dah ada benda ya lah. Tapi kami rasa ikut brand lah. Ikut brand. Namun macam brand yang mahal.
0: Gah sikit rupanya.
8: Gah. Of course lah ada dengan papernya.
0: Betul. Kan? Saya setuju.
8: Ada dengan dekat collarnya. Ada
0: kertas pin.
8: Jadi sebenarnya yang kita nak kongsikan tu adalah kan kini tu si tau lah mungkin ada lagi musim apa nembiak masuk hiu. Jadi macam-macam persediaan sebenarnya di pola. Jadi yang menarik perhatian netizen 2-3 menjak tu ada sikit video sebenarnya yang dikongsikan oleh warganet. Bapaknya ngajar anaknya melipat baju.
0: Anaknya tu tak laki ke perempuan?
8: Anak laki. Jadi okeylah tu kita si heran lah. Nah, anak laki dia ngajar si ayah mengajar anak lelakinya cara melipat baju ke meja.
0: Yo, bapak ngajar apa? Mak ngajar
8: nak tu si. Bapak nampak si bapak yang ada ilmu.
0: Kami dah mula menggambarkan bapaknya tu tek adalah nya macam saudara azas kita.
8: Kami rasa jual lah. Nama dari kita. Sebab bila kita nanggar video, okay, kami ada kongsikan di Facebook kita macam ni cara bapaknya ngajar anaknya melipat baju. Sangat teliti.
0: Nah ni bapak, nah ni anak.
8: Yang tengah-tengah melipat ya bapak.
0: Nak bertopi ya bapak.
8: Ya bertopi ya bapak.
0: Muda bapak.
8: Yang tengah melihat memerhatikan ya. Tengah tekun sekali adalah si anak.
0: Ya teh anak.
8: Memang first time berjauh daripada orang tua tu sebenarnya kan. Nangka tak macam ni licin ajak ko. Bertemu
0: pia kau melipatnya.
8: Salah.
0: Pia kau melipatnya. Tekankannya.
8: Hai.
0: Sebab bila berjauhan daripada family tu, nya kebarangkalian pakaiannya digolong-golong-golong som.
8: Kan masuk jelah.
0: Digolong-golong, direpu. Nya ya pun tak tahu pakaian sudah dipakai ke belum dipakai.
8: Sebenarnya tu lah ngajar anak-anak kita macam ni cara hidup berdikari kan sebenarnya berjauhan daripada keluarga semua benda kena pola diimpun. Mun di rumah ada mak ada bapak, mun dah diam di asrama siapa nak nolong kita? Cakap nak nuruh kawan nak muji kata
0: boleh?
8: Kawannya
0: boleh selesaikan masalah kawan-kawan dengan cara melipatkan baju tapi kena bayar lah.
8: Oh, ambil upah lah.
0: Ha, ambil upah. Menjana pendapatan.
8: Aduh, hai. Tapi apapun kita sedutlah dengan parents tu sebabnya menunjukkan cara yang betul, memberitahu lah kepada anaknya macam ni apa yang perlu kita ompolah. Jadi si terkapai-kapai lah si anak ya. Biar dah bujang dah kau belajar melipat baju.
0: Lepas saya sikit je lagi supaya kata orang macam pakaiannya si renyok, better di hanger je lah.
8: Sebab ya lah memang kita bila kita nak, bila kami nanggar okay, komen-komen daripada cidak netizen tu yang ada apa dek, dengar tips abang dek. Baju kau tu hanger je, kau gantung je semua, seluar je kau lipat senang. Kan
0: toknya dilipat kecualinya di engkah semua sekali dalam beg.
8: Because of tok nak pergi sebenarnya, tapi si salah sebenarnya kita mengajar kan.
0: Betul.
8: Apapun tok sebenarnya mun kelak sampai bila si tahu macam-macam lipat baju, susah juga kan.
0: Ambil raup semua sekali engkah dalam beg. Diraupnya semua sekali. Ya Rabi, dah renyok baju
8: kan. Apa ni pandailah mereka. Tak mesti dia mesti ada maknya, mesti ajarnya macam ni cara mereka baju macam biasa.
0: Betul.
8: Kan? Okey.
0: Jadi untuk adik-adik kita, selamat meneruskan perjuangan adik-adik untuk pembelajaran yang seterusnya di peringkat IPT. Kita doakan semoga yang mojo joros.
8: Ya betul.
0: Jangan mojo joros siapa pakaian ni alu menok puk cuma aja tolan tak ke sini. Di golong yang kahnya lebah tilam. Rabi, baci tai lah tu.
8: Aduh, hai.
0: Okey, baiklah.
8: Begitu.
0: Konsert kita untuk bagi tu.
8: Ya,
0: yang kita petik daripada sini Aida.
8: Tu kita petik daripada Sesimik online.
0: Alright, so FM.
8: Satu sejiwa. Trending.

0: Kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Okey, baik, untuk tajuk utama akhbar cuma ada sikit aja akhbar yang kita kongsikan untuk pagi tu, Aida.
2: Ya.
1: Okey, dan boleh saya mulakan dulu?
2: Silakan.
1: Okey, baik. Kita cuma ada utusan Borneo saja untuk pagi tu, Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Tajuk utamanya, committed menjadikan Miri pusat ekonomi. Jadi pusat ekonomi yang lebih pelbagai dan dinamik dengan perluas peluang dalam sektor baru selain industri minyak dan gas. Jadi laporan penuh ada di muka surat 2. Juga kita ada pembinaan dua jambatan perkukuh pembangunan sosioekonomi penduduk Uluwak. Pembinaan dua jambatan baru di Sungai Kawi dan Sungai Nansang dilihat mampu memperkukuh pembangunan sosioekonomi penduduk Uluwak melalui jaringan perhubungan yang lebih selamat, lancar dan berkesan. Laporan penuhnya ada di buka surat 2. Okay guys, seterusnya, Petros dan Petronas boleh beroperasi ikut undang-undang dan komersial masing-masing. Petroleum Sarawak Berhad Petros dan Petroleum Nasional Berhad Petronas boleh terus beroperasi dalam kerangka undang-undang serta komersial masing-masing. Laporan penuh di buka surat 2. Juga kita ada bayi warga emas selamat selepas kereta dinaiki terbabas yang turut berlaku di Sibu. Empat individu termasuk seorang bayi perempuan dan seorang wanita warga emas terselamat tanpa mengalami sebarang kecederaan selepas kereta yang mereka naiki terbabas sebelum terbalik ke dalam longkang di Simpang Sekuau, Jalan Sibu, Selangau kemarin. Untuk ruangan tempatan muka surat 5, ilmu kimia asas teknologi masa depan Sarawak. Juga ruangan nasional muka surat 10, wanita digesa jalani saringan kanser payudara secara berkala. Ruangan nasional muka surat 14, kes bunuh di Yong Peng, ragut impian murni pelajar jadi doktor. Dan seperti yang kita ketahui umum. Dan untuk ruangan sukan, bagi utusan Borneo muka surat 15, Zeref belasah Xiang di Terbuka China. Juga kita ada Ronaldo kekal ikon bola sepak Portugal. Juga Croatia jadi mangsa amukan England. The Three Lions catat kemenangan besar 7-0 tersedak saya tadi. 7-0 dalam aksi Liga Negara-Negara UEFA. 7-0 lah. Main bol ke apa tu? Okey, untuk sukan Formula 1, Verstappen juara GP Bahrain di Malaysia tepis cabaran Antonelli dan Hamilton untuk mengulangi Majis 2017 dalam perlumbaan penuh dramatik di Sepang. Juga kita ada Korea Selatan juara bola sepak lelaki Sukan Asia dan akhir sekali Sepanyol lakar kemenangan selesa 3-1 ke atas Republik Czech. Baik, itu yang dimuatkan untuk utusan Borneo kita pada pagi ini. Dan justru selepas itu, kita ada refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.
0: Ingin mengetahui perkembangan semasa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Untuk refleksi diri hari itu, kita mau cuba membuat kuasa dengan tindakan kecil. Apa yang kita pula untuk mula perubahan besar, kita mula dengan anak kecil je dulu. Nak kata korang tak nak umit-umit macam anak kecil-kecil dulu. Sebagai contoh, bangun pagi. Sekecil-kecil benda kita pula dulu, benda yang akan memberi impak yang besar dalam life kita, dalam kehidupan kita yang seterusnya. Apakahnya? Cuba bagi contoh. Yang paling senang bangun pagi, cuba untuk kita melipat cadar, melipat selimut, benda kecil je ya. Setiap kita masing-masing kita fikir, siklah payah nak ikut daripada madam. Tapi apa yang madam cuba nak sampai dengan adik kakak hari itu ialah, pagi hari ya, kita cuba mulakan life kita, kehidupan kita 5 minit dengan benda yang kecil tapi memberi kesan yang besar. Senyumkah, beri salam, peluk anak-anak, mu nak suka nak bermesej, hantar mesej wish good morning dengan adik kakak, kaban-kaban. Sini ada masalah, 5 minit sehari. Dan bila kita sentiasa mulah ya konsisten, maksudnya ialah hari tu mulah udi, esok mulah udi dan seterusnya, insyaAllah. Walaupunnya kecil aja benda ya, bangun pagi, senyum, minum air suam, wish good morning, peluk anak bini nak, insyaAllah ia akan memberikan kesan yang sungguh besar, perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita dan juga dengan orang-orang sekeliling kita. Jadi adik kakak, ambil masa tu cuba fikir, apakah benda 5 minit yang aku boleh pola, 3 minit yang aku boleh pola, benda simple, benda kecil setiap pagi tapi yang boleh aku pola ulang kali jadi rutin dan memberi kesan kepada kehidupan aku dan orang sekeliling. Walaupunnya kecil tapi kita konsisten, insyaAllah hasilnya besarnya ibarat macam semut lah. Semut ambilnya benda kecil-kecil-kecil tapi dipola, dikumpulnya banyak, makin banyak, makin banyak. Akhirnya cukup makanannya untuk satu koloni setidaknya. Jadi sebab ya adik kakak, mulai hari tu juga cuba wujudkan satu tabiat kecil yang si ambil masa lama tapi kita boleh pola hari-hari consistently and ni akan beri impak yang besar dengan kita pun, keluarga kita dengan orang sekeliling kita. Ingat ya, slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Hari Sabtu, 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.
1: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15